0: Patah Sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar lagi bahasa Tamil bersama dengan Tambi. Hai Tambi, welcome.
1: Hai Cikki, salam sejahtera.
0: Okey Tambi, dah lama.
1: Sihat walafiat Cik. Cikki sihat?
0: Sihat juga. Okey, hari ini kita nak belajar perkataan apa pula Tambi?
1: Okey, sebelum ni kita ajar pasal semangat. Okey, sebelum ni kita lepas habis kerja, balik kerja, kita rasa apa?
0: Kita rasa penat, letih.
1: Betul sekali, penat. Jadi benda ni memudahkanlah untuk kita nak gunakan untuk penggunaan harian senang.
0: Aha.
1: Jadi dalam bahasa Tamil adalah sorva.
0: Sorva.
1: Ataupun kita akan selalu cakap asedia irike.
0: Asedia irike.
1: Asedia.
0: Asedia.
1: Irike.
0: Irike.
1: Macam saya cakap, lidah tu kena gulung-gulung eh.
0: Kena gulung lagi. Irike.
1: Irike.
0: Irike.
1: Betul.
0: Sordia.
1: Sorva.
0: Sorva.
1: Sorva.
0: Jauh benar benarnya. Maknanya sorva ni kita nak menggambarkan kita tengah penat letih. Yeah,
1: betul sekali.
0: Awak nampak sorva.
1: Betul, awak nampak letih.
0: Nampak
1: cantum.
0: Letih sangat kan?
1: Atau penat.
0: Sian. Sepatah sari untuk hari ni, dapat sesuatu tak?
1: Kan dipak.

0: Aura Bermata.
1: Lebih segar, lebih bermakna.
2: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
1: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
2: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
1: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
2: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
1: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakinah. Hashtag Ini Jalannya.
3: Sabtu, yuk dongaba. Hashtag Hero Bergegawe.
2: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
1: Aura Permata.
0: Aura Permata.
2: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.
4: Ya, betul. Setiap hari kami menemani anda 6 pagi sampai 12 tengah hari untuk segmen Aura Permata. Tapi kita bersiaran 18 jam sehari tau. Seawal 6 pagi sampai jam 12 tengah malam. Kami boleh didengarkan di mana jua anda berada, lagi-lagi menerusi aplikasi RTM Klik. Ini memang sangat mudah. Anda muat turun saja di telefon pindah anda. Tak ada masalah boleh dengarkan Johor FM Permata Selatan, ya. Okey, selamat pagi semuanya. Dah selesai bersarapan ke? Baru nak bersarapan ke? Ataupun baru nak fikir apa kita nak makan pagi ni? Tak apa, Johor ni banyaklah orang kata makanan yang menarik. Semua Johor ni semua mudah. Masa saya berhijrah di negeri Johor ni, saya tengok pagi-pagi pun ada laksa Johor, pagi-pagi ada soto, pagi-pagi ada roti canai, ada nasi lemak, ada apa lagi yang selalu kita makan? Oh, lontong kering. Lupa pula, lontong kering ada, lontong basah ada. Macam niaga lah Cik Vera pagi ni, eh. Apa-apa pun hidangan anda pada pagi ni. Paling penting, jangan lupa juga pastikan kita ni sentiasa minum dengan air kosong 8 gelas sehari. Pastikan cukuplah 8 gelas sehari tu untuk pastikan kita ni sentiasa kekal hidrasi, eh. Untuk ramalan cuaca pagi ni di negeri Johor, Jerebu di sebelah petang, ribut petang di beberapa tempat di kawasan pedalaman, malam juga Jerebu. Jadi untuk keadaan begini, jaga diri anda, jaga kesihatan anda. Untuk golongan yang berisiko, macam Cik Mira, asma, jangan minum air sejuk, jangan keluar, kan. Kalau ada urusan di luar, boleh pakai face mask atau pelitup muka, tu sangat bagus, eh. Kalau tak sihat, paling penting dapatkanlah rawatan. Didoakan moga anda semua sentiasa dilindungi, hendaknya, amin. Pagi ni kita nak menyapa rakan pendengar yang hadir, Abang Ijan kita, Layang Pop Ye Ye. Kejap lagi Cik Merah ada ni Sipar Renggam Hal-Hal Utara. Moga perjalanan kami santai pasti sampai. Oh, perjalanan kami santai pasti sampai. Moga semua sihat saja. Untuk Cik Merah, semoga dipermudahkan urusan pada hari-hari mendatang juga, eh. Terima kasih. Saya doakan yang sama untuk awak. Kak As kata Cik Merah, jom sarapan goreng pisang. Layang Johor FM nak menyapu rakan-rakan ni, SKS, beradik, adik-beradik jauh dan dekat, adik Siti Sharifah, adik Ida dan adik Timah di Fedah Semencu. Semua tak sabar, kan? Pop Ye, kejap lagi lah, kejap lagi. Sebab Merah ni nak lepaskan dahulu untuk program kita, sebab kita akan pada bila masa saja anggaran 8.20 macam itulah akan bersiaran melalui Selamat Pagi Malaysia bersama rakan kita DJ Jojo. Hebat, saya dengar suara dia. DJ Malah, oh, lagi hebat. Kalau saya ni, Allah, kita adik-adik dan tumpang lalu je ni nak berkongsi apa cerita di negeri Perlis, Johor dan juga Melaka lah untuk anda, eh. Jadi kita nak berhibur seketika. Bersiap-siap lah tonton kami di TV 1 dan juga mendengarkan kami di 3 frekuensi, 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM.

0: Corporal. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Junaina Ahmad Isa, Ketua AKPK Johor Bahru. Vitamin jiwa kita hari ini, duit dan jiwa. Bayangkan duit kita seperti air yang mengalir dari paip. Kita nampak ia keluar di hujungnya. Tahu bila ia datang, tahu dari mana sumbernya, namun sering tidak sedar ke mana ia menghilang. Ia menitis sedikit demi sedikit, senyap tanpa bunyi amaran. Begitu juga rumah mungkin kelihatan teratur, senyuman masih terukir di wajah, namun di dalam jiwa ada kegelisahan yang sukar dijelaskan. Duit bukan segalanya, namun apabila alirannya kabur, gaji yang ada terasa cepat mengering. Hidup terasa sempit, fikiran menjadi berat dan malam kehilangan lena. Sebenarnya pengurusan kewangan bukan soal siapa paling kaya atau miskin. Ia soal menyedari aliran dan yang paling utama memiliki ilmu. Saat kita berani mengambil tanggungjawab, mula memahami setiap aliran, mengurus dengan sedar dan terancap, perlahan-lahan segalanya akan berubah. Hidup akan menjadi lebih tersusun dan malam pun kembali lena. Ia lahir daripada keberanian kita untuk mengurus diri sendiri. Tanyalah dengan jujur, sejauh mana saya benar-benar mengenali dan mengurus duit saya? Mulakan dengan langkah kecil menuju ke arah kesejahteraan kewangan.

0: Yang berhormat, Tioni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Merdeka, merdeka, merdeka.
2: Malaysia, Malaysia.
3: Okey, tarik nafas. Hembus perlahan-lahan. Angkat tangan ke atas. Bawah. Kiri. Kanan. Tarik nafas lagi. Seterusnya, luruskan tangan anda ke atas. Dan rendahkan tubuh badan anda. Okey, segar tak?
4: Segar sangat. Ha, apa salahnya untuk anda luangkan sikit masa hujung minggu dengan bersenam, lebih-lebih lagi senaman kardiovaskular yang dapat menguatkan jantung dalam jangka masa yang panjang. Aktiviti seperti berbasikal, berenang, yoga atau menari membolehkan jantung anda bekerja keras. Ingat, jangan hanya menumpukan kepada senaman untuk menguruskan badan saja, tanpa meletakkan sasaran untuk menjadi lebih cergas dan sihat. Peroleh kehidupan yang bahagia dengan jantung yang sihat dan kuat.
3: Pesanan hibah masyarakat ini dibawakan oleh Johor FM Permata Selatan.

0: sampai dah kedai kesukaan kita. Jom main, kita letak beg tangan kita kat sini, kita pergi depan buat pesanan. Jomlah.
1: Tak boleh, Kak Mira, bahaya.
0: Kenapa?
1: Akak tak tengok ke sebelum ni? Ha? Sebab macam ni lah kes ni, duk cop-cop tempat, beg tangan dia ada hilang.
0: Ah, hilang pun.
1: Ya, kena ragut. Nak ke macam tu?
0: Oh, habis kena angkatlah beg ni eh.
1: Angkatlah. Nak ke jadi macam tu? Tak nak kan?
0: Tak nak.
1: Ha, di tempat awam, keselamatan bermula dengan diri sendiri. Sentiasa awasi barang peribadi anda. Dompet, telefon, beg tangan atau kunci kereta. Ingat, cegah sebelum terkena. Jaga barang peribadi anda. Keselamatan milik bersama.
0: Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM, Permata Selatan.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusara dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Dengi, Johor FM.
1: Dengi adalah sejenis penyakit disebabkan oleh virus dengue yang dibawa oleh nyamuk Aedes. Penyakit ini sangat berbahaya dan ia boleh membawa maut. Terdapat pelbagai tanda-tanda diserang demam dengue seperti demam kuat secara mengejut, ruam merah pada kulit, sengal-sengal otot, sendi, biji mata dan kepala serta pendarahan pada badan, hidung dan mulut. Amalkan kebersihan sekitaran rumah dan tempat bekerja. Tutup semua bekas menyimpan air, salin, berus dan bas.
2: FM 3, Johor FM.
3: Ya, jadi kita nak terus saja bersama dengan Raja kita di Melaka FM DJ Mala, di Johor FM DJ Cik Merah dan juga di Perlis FM DJ Jojo. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi.
5: Okey, kita mulakan dengan Melaka FM dululah.
6: Ini ada satu acara. Okey. Semarak Baharu Tanjung Bidara. Okey, apa ceritanya dekat Melaka FM ni? Tanjung Bidara apa yang menarik?
4: Terima kasih kepada Rizwan dan juga Syafiqah dan juga rakan-rakan di Perlis FM Jojo dan juga Cik Merah di Johor FM. Baik, pagi ini kami nak bawa anda semua ke Tanjung Bidara. Jadi nak cerita sikitlah tentang Tanjung Bidara ni. Sebenarnya mempunyai sejarah gemilang ya yang tersendiri, dan pantai ni pernah menjadi antara lokasi tumpuan pelancong dan juga masyarakat tempatan sekitar era 1970-an. Selepas itu, lama-kelamaan, nama pantai Tanjung Bidara semakin hari semakin dilupakan oleh kerana kepesatan tempat pelancongan menarik yang lain dan kurangnya aktiviti di pantai Tanjung Bidara. Tapi, jadi sekarang ini Kerajaan Negeri Melaka dia berusaha untuk mengangkat kembali kegemilangan tersebut sebagai destinasi rekreasi dan juga pelancongan dengan melaksanakan pelbagai aktiviti di sana ya. Dan salah satunya bakal diadakan pada 18 hingga 20 September ini akan berlangsung Pesta Pantai Tanjung Bidara ya, dan dijemputlah semua yang berkelapangan pada 18 hingga 20 September ini, datanglah ke Negeri Melaka dan terus ke Tanjung Bidara untuk sama-sama kita memeriahkan Pesta Pantai Tanjung Bidara. Dan pesta ni bukan sekadar acara pantai biasa sebenarnya ya, ia menjadi acara kemuncak dan juga penutup Festival Sungai Melaka 2026. Dan selepas siri program festival ni berlangsung di beberapa lokasi dan juga daerah sejak Jun 2026 ya. Dan antara tarikan pada Pesta Pantai Tanjung Bidara nanti ialah pertunjukan jet ski dan juga pelbagai aktiviti pantai serta peluang kepada orang ramai mencuba aktiviti dan juga sukan air pada kadar minimum sepanjang 3 hari pesta itu berlangsung. Okey. Dan juga yang menariknya, pada tarikh yang sama, Festival Seni Selat Melaka dan juga Sungai Melaka turut disenaraikan oleh Jabatan Kebudayaan dan juga Kesenian Negeri JKKN di Pantai Tanjung Bidara bermula 18 hingga 20 September. Okey. Dan juga festival tersebut membawa elemen seni, adat, tradisi dan juga kebudayaan pesisir Selat Melaka ya, melalui persembahan seni serta di aroma budaya iaitu replika dan juga binaan model 3 dimensi ataupun 3D ya, yang menggabungkan pelbagai objek untuk menggambarkan situasi ataupun adegan sebenar. Dan juga ada Melaka Heritage Half Marathon 2026 yang diadakan bersempena dengan Pesta Pantai Tanjung Bidara, dan ia juga adalah gabungan aktiviti kecergasan kebudayaan pelancongan dan juga hiburan dalam suasana pesta di kawasan pantai. Itu antaranya lah dari negeri.
3: Saya tertarik lah sebab selalunya kan kita tengok pertunjukan udara, tapi untuk kali ni ada pertunjukan jet ski. Kita nak kena tengok apa formasi yang akan dilakukan nanti. Macam DJ Malas ni akan pergi ke tidak nanti? Melaka.
6: Okey, tak apa. Kita bersama kita ke Johor FM seketika. DJ Cik Merah. Ini adalah berkaitan dengan program Madani kita, PMK, bertempat di Batu Pahat. Apa perinciannya, Cik Merah?
0: Ya, betul. Terima kasih Ridwan dan Syafiqah. Okey, kita mulakan dengan pantun macam biasa. Embun menitis di dahan kelapa, ungkas berlagu di rimba tua. Dari Johor, Cik Merah menyapa. Selamat pagi buat semua. Okey. Jadi, ya, pagi ni sebenarnya kita nak berkongsi mengenai program Madani kita ataupun PMK daerah Batu Pahat kan. Okey, ini sebenarnya akan berlangsung pada 19 September nanti. Jadi kalau yang mana belum tahu lagi, PMK ini merupakan program yang menghimpunkan pelbagai jabatan, agensi kerajaan dan komuniti lah dalam satu lokasi dengan semestinya pelbagai aktiviti ya, serta perkhidmatan.

0: Sediakan difahamkan program bermula seawal 8 pagi dimulakan dengan secara dengan acara senam aerobik itu macam biasa diikuti kuis kenegaraan jualan rahmah serta siri pocket talk yang boleh disertai pengunjung dan turut juga diadakan sumbangan bakul rahmah ini kepada penerima yang memerlukan di daerah Batu Pahan sebagai salah satu usaha membantu komuniti setempat. Okey, ada satu perkara ni Cik Merah, kalau berkaitan dengan percuma memang saya nak kongsikan. Yang menariknya ada beberapa perkhidmatan turut disediakan percuma, iaitu gunting rambut, tukar minyak enjin motosikal dan penukaran topi keledar. Untuk anak-anak, jangan risau, ada aktiviti menarik antaranya pertandingan mewarna pakaian beragam, pertandingan kompang, pelbagai hadiah untuk dimenangi. Jadi untuk anda pengunjung boleh singgah juga ke reruai dan kemah pameran yang melibatkan lebih 20 jabatan dan agensi termasuk Pharma, KPD, JPN, JPG, JPN, Telekom Malaysia dan banyak lagi. Dan sudah tentu Johor FM juga turun padang. Johor FM akan turut memeriahkan program Madani kita di Batu Pahat. Boleh berjumpa dengan beberapa rakan penyampai. Nak tahu siapa? Kena tunggu ya. Itulah antara tetamu kehormat juga yang dijangka hadir yang dapat kami kongsikan, iaitu Ketua Pengarah Penerangan Malaysia Erwin Khairul Ahmad, Ahli Parlimen Batu Pahat On Abu Bakar serta Adun Penggaram Felicia Poh Rui Ling. Jadi untuk rakan kan semua yang menonton ataupun yang mana berdekatan di Batu Pahat boleh hadir 19 September kita jumpa di Dewan Jubli Intan. Jadi setakat ini saja yang Cik Merah nak kongsikan dari Johor pagi ini, kembali ke Ridwan dan Syafika.
1: Cik Merah, ya. Saya nak tanya, memang nama Cik Merah dan sentiasa pakai baju merah ke?
0: Merah tu di macam-macam, kadang-kadang merah cili, merah jambu, asalkan warna merah, saya okey je.
2: Yang penting Cik Merah sentiasa menyala. Menyala dan cantik, itu yang kita suka kan.
1: Okey, kita ke daripada selatan, kita ke utara, Perlis FM, DJ Jojo. Ini berkaitan dengan Pesta Air Negeri Perlis. Jojo, apa perinciannya?
3: Terima kasih rakan penyampai Rizwan, Syafika, Cik Merah, Johor FM dan juga sahabat saya Bala di belakang FM. Baik, saya di Kuala ini nak kongsikan berkenaan dengan Pesta Air Antarabangsa Kuala Perlis 2026. Dan bila kita sebut tentang Kuala Perlis ni, kan apa yang kita terbayang ialah makanan laut dia, ikan bakar, jeti Kuala Perlis, perahu nelayan, kan sudah tentunya lah suasana laut yang cukup indah lah di sekitar Kuala Perlis ni. Jadi kali ini ada sesuatu yang lebih istimewa yang dibawakan untuk anda. Kita ada Pesta Air Antarabangsa Perlis 2026 dan tahun ini memasuki edisi ketiga lah penganjurannya di negeri Perlis ni. Pesta yang menggabungkan sukan air, warisan budaya, hiburan juga keunikan masyarakat pesisir Kuala Perlis lah. Dan keunikan ini jugalah yang menjadi antara fokus utama melalui penganjuran Pesta Air Antarabangsa Kuala Perlis untuk tahun 2026. Apa yang menariknya, penganjuran kali ini bukan sekadar untuk kita tengok pertandingan lah ataupun persembahan semata-mata, tapi juga ianya membawa satu mesej yang cukup penting, bagaimana warisan dan juga keunikan Kuala Perlis ni yang boleh diketengahkan lah sebagai produk pelancongan yang mampu memberikan manfaat lah kepada masyarakat setempat. Majlis Perasmian Pesta Air Antarabangsa Kuala Perlis 2026 telah disempurnakan oleh Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalullah pada 4 September 2026. Dan majlis perasmian ini berlangsung dengan penuh meriah lah, dengan lintas hormat perahu diraja Jarum Emas. Ini Putra Jamalulal, parakan perahu berhias, pertunjukan simfoni air, persembahan kebudayaan dan juga artis tempatan. Itu diadakan pada 4 hari bulan itulah. Yang istimewanya kali ini, Pesta Air ini diadakan pada 2 peringkat, geng. Yang mana yang terlepas hari itu, 4 hingga 6 September, fasa kedua nak mai dah ni akan berlangsung pada 18 dan sehingga 20 September ni. Ini memberi peluang lah kepada lebih ramai lah pengunjung untuk datang dan menikmati sendirilah kemeriahan yang bakal berlangsung. Baik, saya nak kongsikan antara acara yang bakal berlangsung ialah pertandingan perahu tradisi, pertandingan keceriaan kampung, persembahan kesenian. Dan kalau anda suka melihat aksi di atas air ni, ini memang antara acara yang wajib lah anda datang dan tengok. Bukan tu saja tau, ada juga acara sukan rakyat. Ini bagi yang datang bersama dengan anak-anak dan keluarga. Inilah masanya, inilah peluangnya untuk bersama-samalah menikmati.

0: Suasana santai sambil mengenali permainan dan juga budaya masyarakat kita. Baik, Pesta Air Kuala Perlis 2026 bukan sekadar pesta, ia adalah gabungan warisan budaya, sukan, hiburan dan juga pelancongan. Dan daripada generasi yang lama lah kepada generasi yang muda, kita teruskan warisan, kita hidupkan tradisi dan kita perkenalkan Kuala Perlis ke pesada dunia. Transformasi diteruskan, tradisi dikekalkan. Pesta Air Kuala Perlis 2026 Fasa 2, 18 hingga 20 September. Pakat-pakat mai, kita jumpa tang mana? Tang ni, di Kuala Perlis. Itu dia, cara-cara dia. Itu antara je lah yang sempat saya kongsikan kepada anda pagi ni. Pesta Air Kuala Perlis 2026.
1: Kalau kami sana jumpa. Boleh. Tak, jujur?
0: Oh, kena mai. Rizwan itu mai dah.
1: Okey, belum dia mai dah. Tak sayang pula, sayang pula.
2: Kalau pergi Perlis, saya nak makan seafood dia.
0: Betul. Kalau makan seafood di Kuala Perlis ni lah. Syafiqah Marvelous. Belum mai lagi. Mai lah.
1: Saya belum mai lagi. Tak apa, nanti saya mai cari Jojo lah. Boleh pusing-pusing di Kuala Perlis.
2: Sangat berbesar hati lah kalau dapat siaran dekat negeri-negeri. Kita boleh berkenalan dengan DJ-DJ kita yang berada di negeri yang kita selalu cross dalam saat pagi. Terima kasih kepada DJ Mala. Terima kasih DJ Cik Merah. Terima kasih DJ Jojo.
3: Ya, sesama.
2: Dan sudi bersama dengan kami dalam seleksi pagi dan juga memberikan sedikit pengetahuan dan juga informasi berkenaan dengan program-program yang ada di negeri masing-masing.
1: Ya, jadi kepada anda, jangan lepaskan peluang pergi ke Melaka di Pantai Tanjung Bidara, kemudian di Johor, di Batu Pahat ada program Madani dan juga Pesta Air Kuala Perlis di Perlis. Ya, terima kasih semua. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Jumpa lagi.
2: Jumpa lagi. Dan kita nak seketika selepas ini kita nak berikan sedikit informasi berkenaan dengan Himpunan Mesra
4: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
5: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
4: Khabar Dari Seberang, Gincu Merah,
5: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
4: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
5: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA, hashtag Cergas Aktif.
4: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina, hashtag Ini Jalannya.
6: Sabtu, yuk dongaba, hashtag Hero Bergegawe.
5: Dan Ahad, pop ye ye, hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
4: Aura Permata.
7: Aura Permata.
5: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.
3: Baiklah, saudara, untuk waktu ni 8.46 minit pagi. Selesai dah Cik Merah tadi bercakap tau. Menonton ke di TV 1 ni? Okey, jadi itulah dia perkongsian yang anda dengarkan melalui Perlis FM dan juga Melaka FM. Okey, kembali kepada agenda kita hari ni. Temu janji kita. Kita kan dah berjanji nak layan dengan lagu pop Ye Ye, hashtag Kawan Yang Pilih. Jadi saya akan siarkan dahulu 3 lagu permintaan rakan-rakan kita di jam yang seterusnya akan Merah kongsikan lagu-lagu itu diminta oleh siapa. Jadi kita akan layan lagu-lagu pop Ye Ye ni sehingga jam 10 pagi. Semua bersiap sedia untuk dengarkan lagu-lagu ini. Kita teringat memori lama. Bersiap sedia dengan twist anda. Segarkan diri anda. Jom kita layan pop Ye Ye, hashtag Kawan Yang Pilih.

0: Kau kawan, kalau lagu 60-an ni memang kau betul-betul minat. Memang sedap lagu dia.
1: Masih bertenaga.
2: Saya kalau lagu 60-an ni memang saya minat sangat. Lagu-lagu dia semuanya mengambil kenangan. Boleh tinggal kerja orang kata.
3: Di lembah sungai yang indah.
1: Menggegarkan.
4: Lagu-lagu dia main sedap sok mo. Memang best lah.
1: Pasti menghiburkan.
5: Saya mau kata lagu 60-an cukup mau lah.
0: Lagu-lagu 60-an ni memang saya minat habis lah. Memang tak jemu-jemu saya dengar. Hai, hari-hari kalau boleh dengar lagu 60-an ni.
6: Mak memang sukalah lagu-lagu 60-an. Terutama dekat Joy FM. Ya, memang the best lah.
7: Jangan dikenangkan kisah kita berdua.
1: Jangan tinggalan Pop Ye Ye setiap Ahad 8.15 minit pagi hingga 10 pagi. Pastinya di Johor FM.
0: Memang terbaik lah.

Semangat patriotisme adalah bermaksud semangat cintakan kepada negara atau tanah air tercinta. Kita seharusnya mempunyai sikap untuk menyayangi negara tempat kita dilahirkan dan dibesarkan. Sekiranya semangat patriotik dapat dipupuk sejak kecil, sudah tentulah semangat patriotik akan terus diamalkan dan dikekalkan hingga dewasa. Amalan ini penting kerana kita dapat melahirkan masyarakat yang sentiasa cinta akan negara dan tidak melakukan perkara-perkara yang akan memburukkan nama atau imej negara tercinta. Pesanan ini dibawakan oleh Johor FM Permata.

0: biasa.
1: Kau kawan, kalau lagu nak keluar ni memang kau betul-betul minat. Memang sedap lagu dia.
2: Masih bertenaga.
3: Saya kalau lagu 60-an ni memang saya minat sangat. Lagu-lagu dia semuanya mengambil kenangan. Boleh tinggal kerja orang kata.
4: Di lembah sungai yang indah.
2: Menggegarkan.
5: Lagu-lagu dia main sedap sok mo. Memang best lah.
2: Pasti menghiburkan.
6: Saya mau kata lagu 60-an cukup mau lah.
1: Lagu-lagu 60-an ni memang saya minat habis lah. Memang tak jemu-jemu saya dengar. Hai, hari-hari kalau boleh dengar lagu 60-an ni.
7: Mak memang sukalah lagu-lagu 60-an. Terutama dekat Joy FM. Ya, memang the best lah.
8: Jangan dikenangkan kisah kita berdua.
2: Jangan kenyalan. Pop Ye Ye setiap Ahad 18 minit pagi hingga 10 pagi pastinya di Johor FM.
1: Memang terbaiklah.
9: Untuk waktu ni 9.10 minit pagi di Johor FM Permata Selatan yang sedang memandu ketika ini, fokus pada pemanduan anda. Kita mendoakan semoga selamat sampailah ke destinasi yang anda nak tujui. Kita melangkah di jalan ke berapa ni 1, 2, 3, 4. Jalan keempat tu segmen Aura Permata, kerana kita bersiaran sehingga jam 12 setengah hari saja. Tapi jangan risau, masih lagi berhibur dengan koleksi Pop Ye Ye, kawan yang pilih. Macam tadi, kita dah siarkan Fatimah M. Amin, lagu yang bertajuk Sayang Jangan Mengenang, permintaan Nur Azila. Dan kita tunaikan juga M. Osman, Dendang Patah Hati. Ini permintaan Kamsiah Mahan. Dan juga itu dia, ada juga nak dengar SG Bank, Cik Ainun Janda Muda. Macam mana, kita dah siarkan, suka ke tidak? Kalau Cik Ainun Janda Muda ini, permintaan Nichan Nisa terpilih. Teruskan lagi hiburan untuk koleksi Pop Ye Ye yang seterusnya. Saya nak tunaikan permintaan rakan kita ini, iaitu Mas Mona JDT. Kak kita nak Aziza Muhammad, lagu yang bertajuk Sugar E Damai. Dan juga akan dihiburkan dengan Irama Nasan, lagu yang bertajuk Semoga Berjaya. Permintaan yang berada di Keluang Hashim. Ini dia juga kita nak tunaikan Abah Wahab kita, Abdul Wahab T, nama Keluang. Okay. Abah kita nak dengarkan Salim Ai, lagu yang bertajuk Bersiar di Taman Hiburan. Walaupun bersiar di taman, kena jaga kesihatan. Aduh, musim jerebu lah.

101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Itu dialah tiga frekuensi kami. Anda boleh dengarkan Johor FM Permata Selatan, Kuala baru sampai di negeri Johor, berjalan-jalan, bercuti ataupun ziarah-menziarahi. Dengar pula radio kami Jatuh Cinta, tak ada masalah, boleh dengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik di mana jua anda berada. Okey, baik, kita nak menyapa sedikit rakan pendengar yang hadir pada pagi ini. Mokhtar Ali, Felda Pemani Segamat, selamat pagi katanya. Salam Pop Yeye untuk Din Kubo, Wak Ali, Nin Banjari, Nordin Kluang, Top 4 Fauzi Parlan, Lin Nana Azman di Pasar Mini Bistari Pemani dan Isa 60-an. Okey, kita ada juga Wak Sarpan di Kampung Puteri menangis benut untuk isteri adik-beradik yang mana mengenali juga untuk adik Hajah Rumise dan Haji Koli di Singapura. Warga Puteri menangis semua. Kawan Johor FM, DJ Johor FM, yo, layan Pop Ye Ye. Itu dia. Dan juga Encik Nin Banjari katanya, semoga sihat, senyuman manis ya pagi ni Merah. Ucapan satu nama di hati isteri Fadilah. Ada juga rakan-rakan ni, Kak Long, Mona, Sadiah, Markum, Wana, Jamil, Dola Spot, Ujang Pundian, Bakwan di Kubur. Ini antara nama yang dapat Merah keudarakan. Dinantikan lagu-lagu Pop Ye Ye juga katanya. Begitulah, lagu-lagu ini memang akan kita bawakan untuk anda setiap hari Ahad. Itulah temu janji kita. Lagu permintaan rakan pendengar terpilih dan Cik Merah menyiarkan sahaja. Okey, macam tadi anda dengarkan SG Bang, lagu yang bertajuk Selamat Tinggal Pujaan. Itu permintaan Nida Wahida. Kita nak berhibur dengan lagu yang seterusnya. Kita nak tunaikan, ada yang nak dengarkan A. Ramli, Bingkisan Rahsia. Permintaan Nin Banjari dan seterusnya Rafiah Buang dan Ahmad Jaiz, lagu yang bertajuk Juwitaku Sayang. Macam biasa, Nana Ruziana dia lock dengan lagu ini. Tapi kita berhibur seketika. Siti Haida, ada nama Siti Haida tak? Permintaan Almidona Mat Saleh. Jadi sama-sama kita dengarkan lagu ini.

0: Tahniah, anda memenangi hadiah wang tunai berjumlah RM10,000. Klik pautan di bawah untuk mengisi maklumat diri.
1: Jangan mudah terpedaya dengan ayat seperti ini. Ingat, tiada jalan singkat untuk mendapatkan wang yang lumayan tanpa melibatkan sebarang risiko. Pesanan ini dibawakan khas oleh Johor FM.

0: Biasa.
1: Kau kawan, kalau lagu 60-an ni memang kau betul-betul minat. Memang sedap lagu dia.
2: Masih bertenaga.
3: Saya kalau lagu 60-an ni memang saya minat sangat. Lagu-lagu dia semuanya mengambil kenangan. Boleh tinggal kerja orang kata.
4: Di lembah sungai yang indah.
2: Mengkekalkan.
5: Lagu-lagu dia main sedap sok mo. Memang best lah.
2: Pasti menghiburkan.
6: Saya mau kata lagu 60-an cukup mau lah.
1: Lagu-lagu 60-an ni memang saya minat habis lah. Memang tak jemu-jemu saya dengar. Hai, hari-hari kalau boleh dengar lagu 60-an ni.
7: Mak memang sukalah lagu-lagu 60-an. Terutama dekat Joy FM. Ya, memang the best lah.
8: Jangan dikenangkan kisah kita berdua.
2: Jangan tinggalan Pop Ye Ye setiap Ahad 8.15 minit pagi hingga 10 pagi. Pastinya di Johor FM.
1: Memang terbaik lah.
9: Baiklah, sambil kita layan lagu Pop Ye Ye, hashtag kawan yang pilih sedikit hebat untuk anda. Lagi-lagi kita ni nak ikuti juga sempena sambutan Hari Malaysia. Anda boleh dapatkan pelbagai barangan keperluan harian anda dengan harga lebih rendah kerana pada 13 September hari ini jam 9 pagi sehingga 6 petang di tapak parkir Klinik Kesihatan Skudai boleh dapatkan barang keperluan harian dengan lebih rendah. Adanya jualan Rahmah Madani dan pelbagai barangan yang Mira tengok. Kalau saya nak sebut barang apa yang jualan Rahmah Madani tu dengan harga yang berpatutan tu, oh tak habis. Jadi yang mana berkatan yang baru aja nak merancang keluar, nak membeli belah barang dapur, bolehlah singgah-singgah tengok apa yang menarik. Lokasinya di tapak parkir bersebelahan Klinik Kesihatan Skudai Baru. Baik, kita meneruskan hiburan untuk Pop Ye Ye yang seterusnya. Ada rakan kita nak dengarkan A. Ramli. Sudah diinai-inaikan permintaan wakna kita dan juga persembahan J. Kamisah. Salam terakhir rakan kita yang berada di Kampung Sungai Boh Kukup, Jaimah Ramli memilih lagu itu. Dan juga satu lagi hiburan untuk anda, Rozia Latif and the Johokers, Aku Kecewa. Permintaan Asma Mazlan, hiburan untuk anda di Radio Pilihan No. 1 Bangsa Johor.

0: Kejuaraan dunia kini semakin panas. Pusingan ke-14 MotoGP terus dari litar ikonik Misano, San Marino. Siapakah yang bakal menaruh selekut tajam dan merampas tahta juara? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 12 September. Sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand hari perlumbaan Ahad 13 September 4.35 minit petang. Semuanya di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: This is potentially for World Championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Yang berhormat Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan, Menteri Sumber Manusia.
3: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sebuah tarikh 31 Ogos sahaja. Kemerdekaan adalah maruah, pengorbanan dan amanah yang diwariskan kepada kita daripada generasi yang berjuang membebaskan tanah air. Kini menjadi tanggungjawab kita semua untuk membina dan mengangkat martabat Malaysia menjadi lebih kuat serta sebuah negara di mana setiap rakyat Malaysia berpeluang untuk maju bekerja dengan bermaruah dan menikmati kehidupan yang lebih sejahtera dan makmur. Inilah semangat Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Ayuh kita terus bersatu hati melangkah ke hadapan dan membina masa depan Malaysia dengan penuh keyakinan. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Merdeka, merdeka.

Selamat pagi, Johor FM. Ya, anda sedang mendengarkan Aura Permata di Johor FM, Permata Selatan. Dan itulah dia di jam ini, dihiburkan dengan koleksi lagu pop Ye Ye, hashtag kawan yang pilih. Okey, yang mana bersama dengan Cik Merah tadi yang menonton di Selamat Pagi Malaysia TV 1 kan? Sebab kita pun dah mewarkan, bagi tahulah kan, kami bersiaran bersama dengan rakan di Perlis FM dan juga di Melaka FM. Dan tadi sebenarnya Merah tengok ada temubual bersama dengan adik-adik yang terpilih lah untuk bintang kecil program kita pada semalam di TV 2. Kan? Jadi walaupun adik dia Kalisha tidak terlepas ke peringkat yang seterusnya, tapi kami sangatlah bangga. Dan tak apa, kita mengharapkan insyaAllah nanti ada ruang dan peluang lagi, mana tahu bersama dengan adik dia Kalisha lagi mewakili negeri Johor terus bertanding lagi untuk bintang kecil, mungkin pada tahun depan nanti kan, insyaAllah. Baiklah, untuk pop Ye Ye sempat beribu dengan dua lagu. Kejap lagi ikuti Dunia 10 Pagi dari Pusat Berita RTM Angkasa Puri. Kita tunaikan yang berada di Mua, abang makcik kita Abdul Majid Abu Naim nak dengarkan saya siarkan Sunny Sahuri, ya, lagu yang bertajuk Jangan Dikenangkan. Dan ini dia juga Kopi Pahit. Kenapa nama dia Kopi Pahit ni? Nak dengarkan M. Sharif, lagu yang bertajuk Zuraini. Jom kita dengarkan lagu pop Ye Ye, hashtag kawan yang pilih.

Malaysia, terutamanya golongan dewasa, berdepan dengan pelbagai masalah kesihatan, antaranya penyakit jantung, tekanan darah tinggi dan obesiti. Jom kita berjalan kaki 10,000 langkah setiap hari. Berjalan kaki adalah sebahagian penting dalam kehidupan. Gunakan tangga dan elak menggunakan lift. Ia baik untuk jantung. Berjalan kaki bersama-sama anak anda ke sekolah setiap hari. Letakkan kenderaan anda jauh sedikit. Jadikan berjalan kaki di taman sebagai rutin mingguan anda bersama-sama keluarga, kerana ia dapat mengeratkan hubungan dan baik untuk kesihatan. Berjalan kaki 10,000 langkah sehari untuk kesihatan anda. Setiap langkah membawa faedah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilan Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual menyampaikan kenyataan negara pada hari terakhir sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi hari ini, yang dijangka menumpukan usaha membentuk pertubuhan global yang lebih inklusif. Fokus turut meliputi pengukuhan kerjasama BRICS, perluasan peluang ekonomi serta manfaat teknologi dan inovasi yang lebih saksama. Selepas New Delhi, Perdana Menteri akan ke Keralam bagi memperkukuh hubungan dua hala Malaysia-India. Kerjasama dijangka meliputi perdagangan dan pelaburan, ekonomi digital, pendidikan serta pembangunan modal insan. Sementara itu, Malaysia terus meneroka peluang pelaburan dan kerjasama industri dengan India dalam sektor strategi. Ia menerusi beberapa pertemuan Datuk Seri Anwar bersama pemain industri utama. Antaranya DRB Highcom meneroka kerjasama dalam industri automotif India. Sekolah Teknologis India pula menyatakan hasrat menubuhkan pusat kejuruteraan global di Malaysia menjelang akhir 2026. Manakala AWL Agri Business mahu meningkatkan pembelian produk Malaysia. Dalam beri itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan salam kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim ketika bertemu Perdana Menteri di New Delhi. Putin berkata hubungan Rusia-Malaysia kini berada pada tahap tinggi dan bersifat mesra. Beliau turut menyentuh ulang tahun ke-60 hubungan diplomatik kedua-dua negara pada tahun depan. Katanya perdagangan Malaysia-Rusia meningkat 12.9% tahun lalu. Selain kerjasama dalam pendidikan, sains, teknologi dan pelancongan terus diperkukuh. Datuk Seri Anwar sebelum itu menyampaikan salam hormat Sultan Ibrahim dan mengulangi undangan baginda kepada Putin untuk melakukan lawatan negara ke Malaysia. Palestin menyambut baik deklarasi sidang kemuncak BRICS di New Delhi yang menyokong hak rakyat Palestin. Kementerian Luar Palestin berkata deklarasi itu menolak pemindahan paksa rakyat Palestin, menggesa pendudukan Israel ditamatkan serta menyokong penyelesaian dua negara. Deklarasi itu turut menggesa gencatan senjata di Gaza dikekalkan dan bantuan kemanusiaan disalurkan tanpa halangan. BRICS juga menegaskan sokongan terhadap usaha Palestin mendapatkan keanggotaan penuh dalam PBB. Angka korban kebakaran Ferry MV Jun Aster di Filipina meningkat kepada 76 orang selepas 41 lagi mayat ditemukan. Pengawal pantai Filipina memaklumkan mayat mangsa dibawa ke pelabuhan di Koran, Palawan untuk proses pengecaman. Waris akan dipanggil bagi mengenal pasti barangan peribadi mangsa sebelum sampel DNA diambil. Ferry itu terbakar ketika dalam perjalanan dari Manila ke Koran malam Rabu. Seramai 30 penumpang dan 13 anak kapal berjaya diselamatkan. Sekurang-kurangnya 16 warga emas maut dalam kebakaran di sebuah rumah jagaan di wilayah Araucania, Chile. Kebakaran berlaku malam Jumaat dan berjaya dipadamkan awal Sabtu. Mereka yang terselamat dibawa ke hospital terdekat untuk menerima rawatan. Pihak berkuasa tempatan sedang menyiasat punca kebakaran dan tidak menolak kemungkinan unsur pihak ketiga. Rumah jagaan berkenaan sebelum ini dilaporkan melanggar peraturan dan pernah dikenakan tindakan serta denda sejak 2019. Beralih ke sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Arsenal menewaskan Sunderland 2-0 di Stadium of Light awal pagi tadi. Dalam perlawanan itu, Bruno Guimaraes membuka jaringan menerusi rembatan jarak jauh sebelum Bukayo Saka menyempurnakan penalti pada minit ke-96 untuk melengkapkan kemenangan. The Gunners kini mengumpul 12 mata daripada 4 perlawanan dan berada di puncak Liga, 3 mata di depan Manchester City di tangga kedua. Sementara itu, Chelsea gagal meraih kemenangan selepas diikat Hull City 2-2 di Stamford Bridge. Hull kini naik ke tangga ketiga, Liga mengumpul 8 mata. Dalam aksi lain, Liverpool terikat seri tanpa jaringan dengan Fulham di Anfield. Nottingham Forest menewaskan Aston Villa 2-1. Ipswich Town mengejutkan Crystal Palace 3-2 manakala Tottenham Hotspur 0, Everton 0. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Melissa Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Terkesi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM, Permata Selatan.

cerahnya keberanian, putihnya kesucian, biru perpaduan, kuning kedaulatan. Empat warna, satu bendera. Ini bukan sekadar jalur gemilang, ini identiti kita. Ini maruah kita. Ini Malaysia kita. Jadi, jangan hanya pandang. Kibarkan. Kibarkan jalur gemilang. Biar seluruh dunia tahu, kita bangga menjadi rakyat Malaysia.

0: Aura Permata.
1: Lebih segar, lebih bermakna.
2: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
1: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
2: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
1: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
2: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA, hashtag Cergas Aktif.
1: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina, hashtag Ini Jalannya.
3: Sabtu, yuk dong apa, hashtag Hero Bergegawe.
2: Dan Ahad, pop ye ye, hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata,
1: Aura Permata,
0: Aura Permata.
2: Setiap hari, 6 pagi hingga 12:30 hari.

Hai, apa khabar semua? Ada tengok Kak Ji tak? Hari ini Kak Ji nak kongsikan satu perkara untuk anda yang mana orang kata newbie lah, yang nak memakai contact lens ataupun kita panggilkan telescope lah . Jadi macam mana nak pilih colour yang betul? Jadi untuk anda semua kan, pesan Kak Ji kan, kalau untuk permulaan ni lah, janganlah duduk pilih colour yang pelik-pelik sangat. Sebab bagi Kak Ji kan, ala-ala nak pakai contact lens lah, pakailah yang warna kan. Baru gitu biru mata hitamku. Sudah. Sebab kalau salah pilih colour, lain jadi mukanya. Okey, antara warna yang mungkin anda boleh pilih untuk pemakaian harian adalah warna brown. Okey, ini adalah pilihan yang paling selamat untuk newbie sebab dia nampak natural, lembut dan mudah dipadankan dengan makeup, atau untuk anda yang tak makeup. Ataupun anda boleh memilih warna soft grey pun cantik kalau nak mata anda nampak macam menyelah, dia nampak macam buih-buih macam tu kan. Anda boleh pilih warna soft grey sebab warna dia pun tak berapa nak terang sangat. Dan seterusnya adalah warna hazel. Yang ni bagi efek mata lebih macam bercahaya gitu. Tapi masih lagi dalam natural lah. Itu antara cadangan-cadangan warna contact lens yang mungkin anda boleh cuba. Dan pesan Kak Ji juga, elakkanlah dulu warna yang terlalu terang. Dia punya corak dia dramatik sangat kan. Terkejut orang tengok dia. Mata rimau ke apa tu? Okey. Dan ada juga kan, mesti tanya kan, kalau pakai contact lens ni nak make up dulu ke pakai lens dulu? Make up dulu ke lens dulu? Okey, jawapan dia, kenalah pakai lens dulu, barulah kita boleh make up. Sebab apa? Sebab nanti tak adulah kita punya make up kita, kita punya eyeliner kita comot situ, comot sini. Dan satu lagi pesanan Kak Ji, kenalah pentingkan kebersihan. Antaranya kebersihan tangan. Tangan tu jangan biarkan kuku tu panjang, kena cuci bersih-bersih, barulah kita boleh pegang contact lens tu. Kita pakai tu janganlah pula nak tidur tu, nak terlelap tu pakai contact lens. Nanti tak pasal-pasal bangun tidur mata dah merah. Kan? Okey, itu dia antara tip ringkas lah biasa daripada Kak Ji. Ji tu apa? Ji tu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak Ji, ingatlah kincu merah.

0: Aura Bermata.
1: Lebih segar, lebih bermakna.
2: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
1: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
2: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
1: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
2: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA, hashtag Cergas Aktif.
1: Khamis, uji minda di Pantun Teka-Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina, hashtag Ini Jalannya.
3: Sabtu, yuk dong apa, hashtag Hero Bergegawe.
2: Dan Ahad, Pop Ye Ye, hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
1: Aura Permata.
0: Aura Permata.
2: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Macam mana semua yang tengah mendengarkan Jor FM ketika ini? Okey tak tu? Perut berbunyi ke? Sebab waktu begini ni ada yang dah mula berbunyi sikit. Sebab kejap saja lagi nak melangkah waktu tengah hari kan? Nak kena isi perut anda. Tak apalah, tahanlah sikit. Janganlah kita supaya masa mengunyah. Tunggu kejap sikit lagi kita nak makan tengah hari. Pagi ini masih lagi berhibur bersama dengan Cik Merah dan Pejam Celik. Sebenarnya kita dah melangkah di jam yang terakhir untuk segmen Aura Permata, tapi masih lagi dihiburkan dengan koleksi lagu 90-an, 80-an dan juga 70-an sehingga jam 12 tengah hari. Kami susunkan yang terbaik, yang evergreen, yang sing along. Anda boleh dengarkanlah ya, sekejap saja lagi juga. Semestinya juga nak menyapa sikit rakan pendengar kita. Ada yang mengucapkan terima kasih lah sebab kita siarkan lagu permintaan mereka semua menerusi Pop Ye Ye pada pagi tadi kan. Seronok kan? Jadi minggu depan nanti bersiap-siap juga untuk hantar lagu permintaan anda. Yang mana tak terpilih pada hari ini, jangan berseri, jangan kecewa. Akan ada harinya lagu yang anda minta terpilih disiarkan untuk Pop Ye Ye Kawan Yang Pilih. Baik, kita nak meneruskan hiburan. Kejap lagi Mira baca sikit lah siapa anda kepada kita yang lain-lain. Kita nak dengarkan lagu yang sesuai yang kita dengarkan di bulan September. Persembahan Syarifah Aini, Ingatan Manis di bulan September. Saya pun memang suka bulan September ini. Jomlah kita dengar lagu ini.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu.

Yes, everyone. I'll be missing you kerana Merah dah berada di penghujung pertemuan bersama dengan anda. Oh, cepat aja masuk berjalan lah. Tak tahu dah mengakhiri dah tugasan kita kerana rakan saya dah bersiap sedia nak mengambil alih tempat duduk saya ni tau. Hari ni kami semua terbang solo. Kalau selalu hari biasa macam hari Isnin, mungkin akan ada duo lah akan berkongsi waktu pagi. Kalau tengah hari dengan waktu malam, seorang saja penyampai yang akan menemani anda. Selepas ini, rakan tugas DJ Lily Khalid akan menemani anda. Dan satu perkara yang menarik di Johor FM, akan adanya rancangan Suara 34 Puncak Prestasi. Di Johor FM kita bawakan seni sulaman kreativiti berbenang gaya berkekalan. Ini akan bersiaran pada jam 3 petang nanti untuk bersama dengan tetamu kita mengenai masakah kau ingat di Suara 34 Puncak Prestasi. Saya kira nama-nama rakan pendengar ni mungkin tak sempat lah Mira nak kudarakan, maaf ya. Tapi jangan risau, selepas ni saya passing pula untuk kawan saya keudarakan sapaan anda. InsyaAllah panjang umur kita berjumpa lagi lah. Kalau tak salah mungkin minggu depan ada juga hari tertentu akan Merah berkonti malam kot. Saya lupalah bila. Nanti kalau nampak gambar saya dekat Facebook Johor FM, sudi-sudikanlah menemani saya mendengarkan Johor FM teman-berteman lah kita. Okay? Jaga diri semua. Jaga kesihatan anda. Semoga anda sentiasa dilindungi, dipermudahkan segala urusan. Semoga yang baik-baik aja mengiringi hari kita pada hari ini. Assalamualaikum. Bye-bye. Merah balik dulu.

0: Tasha, ini pagi lu tak ada jemur kain kah? Eh, lu punya muka apa pasal lain ah? Pagi-pagi lu sudah nampak hantu meh?
1: Hey Lucy, aku macam nampak ada benda bergerak-gerak lah dalam timbunan kain di ruang tengah tu.
0: Mau panggil bomba atau APM kah? Atau mau minta tolong jiran-jiran?
1: Eh, kena hubungi mereka kah? Di timbunan pakaian tu macam-macam baju ada. Segan aku.
0: Ayah, ini macam punya hal pun lu mau malu-malu. Hidup berjiran mah, kita kena saling bantu-membantu lah. Eh, kalau lu segan, cuba ketuk itu pintu Pak Kadir depan sana.
1: Semalam ah, Pak Kadir balik kampungnya di Kedah. Ada kenduri katanya. Aduh, macam mana ni Lucy? Nak minta tolong siapa?
0: Lu punya jiran sebelah tak adakah?
1: Yang tu lagilah tak boleh diharap. Sebelum subuh dia dah hilang. Hih, aku nak jenguk pada timbunan kain tu pun aku takut.
0: Ayah, tak baik lu cakap jiran itu macam lo. Kena ada usaha untuk pupuk semangat kejiranan mah. Sekejap mah. Lucy pun mau tengok. Ayah, banyak tinggi ya itu longgok-longgok baju. Lu sudah cek kah? Mana tahu lu punya anak pun ada dalam itu kain.
1: Eh, tak adalah Lucy. Baru saja aku alihkan dia ke dalam bilik aku tadi.
0: Habis? Apa ada dalam tu? Abang. Nak minta tolong boleh kah?
2: Sekejap. Ada apa-apa yang boleh saya bantu?
1: Lelaki pun lelakilah. Dah darurat dah ni. Mari sini. Dekatlah sikit. Tercengak di situ, tak nampak apa-apa. Nampak tak longgokan kain di tengah tu?
2: Eh, nampak. Ada goyang-goyang lah.
1: Ha, itulah dia masalahnya. Cepat. Nah, Luti ni. Awak pergi tolong tengok. Benda apa yang buat itu pakaian bergegar? Jangan nak bilik-bilik baju yang lain ya. Aku ketuk dengan beluti tu nanti.
0: Hei, Tasha. Lu ah, lu mau minta tolong sama orang lah. Lu garang-garang ini macam terboleh lah. Cuba lembut sikit lah. Iya.
2: Kakak, ini ada toy Barbie lah kakak. Tengok tangan dia ada gerak-gerak. Sudah panas lah ini patung. Kakak ada lupa kasih off kah ini patung?
1: Padanlah sebelum pergi. Pagi tadi suami Tasha ada beritahu nak buat kejutan. Lah, ini rupanya kejutan dia.
0: Banyak terima kasih ya. Lu tinggal mana? Siapa nama? Jarang nampak sini.
2: Orang panggil Murgan. Rumah tak jauh sebelah rumah itu kakak saja. Kita jiran, mesti mau tolong menolong.
1: Lah, jiran aku rupanya.
0: Ha, kalau lu Murgan tak tolong kita tadi ya, tak tahu kita jiran lah.
2: Nama pun hidup berjiran. Muafakat kan membawa berkat.
0: Iya.

105.3 dan 92.1 MHz FM. Johor FM, Permata Selatan.

0: Yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12 tengah hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Ginkgo Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12 tengah hari hingga 6 petang.

0: seberat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajah Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Para pendengar sekalian, jika ditakdirkan satu hari nanti kita akan pergi, syarikat sentiasa boleh mencari pengganti kita. Namun dalam kehidupan peribadi kita, keluarga tidak ada galang gantinya. Merekalah orang yang sentiasa berada di belakang kita, menyokong, memahami dalam apa jua keadaan yang kita hadapi. Sebab itu, walau setinggi mana pun kejayaan yang kita kejar, jangan lupa bahawa keluarga tetap nombor satu. Cintai dan hargailah mereka sepenuhnya.
0: Johor FM.

Ha, nak ke mana-mana tu, pastikan Johor FM menjadi teman setia anda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Apa khabar semuanya? Terima kasih kerana masih setia mendengarkan Johor FM Permata Selatan di waktu ini. Dapat melangkah ke segmen yang kedua kalau di Johor FM. Namanya Variasi Permata. Hari Ahad hari ini 13 September 2026. Bersamaan 1 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Masya Allah, dah melangkah ke bulan baru Islam ya. Banyak dah perkara baru yang akan kita belajar, dan apa yang berlaku di hari semalam juga waktu yang lepas jadikan juga sebagai satu pengajaran buat diri kita. InsyaAllah bersama dengan saya Lily Khalid sampailah pukul 6 petang nanti. Kalau pagi tadi bersama dengan Cik Merah kan, sarapan dah, makan tengah hari, ada yang dah, ada yang belum, tak apa, Lily ada, Lily temani anda semua ya. Tapi kena janjilah, dengarlah Johor FM Permata Selatan. Dan insyaAllah juga pada pukul 3 petang nanti, macam biasa hari Ahad setiap minggu, ada Suara 34 Puncak Prestasi. Dan hari ini bukan bercerita tentang makanan warisan, tetapi tentang satu seni tangan. Nak tahu apa? Tunggu pukul 3 petang nanti. Boleh tonton di Facebook dan juga TikTok Johor FM Permata Selatan. Sekarang ni di mana sahaja anda berada, di Johor ke di seluruh Malaysia ke maupun di Singapura, Brunei dan Indonesia. Jangan ke mana-mana. Terus kekal setia di Johor FM Permata Selatan.

Johor FM Permata Selatan. Merahnya keberanian, putihnya kesucian, biru perpaduan, kuning kedaulatan. Empat warna, satu bendera. Ini bukan sekadar jalur gemilang, ini identiti kita. Ini maruah kita. Ini Malaysia kita. Jadi, jangan hanya pandang. Kibarkan. Kibarkan jalur gemilang. Biar seluruh dunia tahu kita bangga menjadi rakyat Malaysia.

Ada yang pergi konsert Dato' Awi kan malam tadi. Seronok betul eh. Jealous kita. Kita tak dapat pergi ni. Tengok je lah yang lalu-lalang dekat media sosial tu kan. Beberapa video, gambarnya kan. Itulah dia, Dato' Awi ni antara suara penyanyi legenda yang menghiasi dan juga mewarnai dunia hiburan tanah air sejak era 80-an lagi kan. Sampai sekarang pun masih diterima ramai kan. Itulah orang kata, kita kalau nak buat sesuatu, biar melekat terus dalam jiwa sesiapa saja. Kalau tak dapat orang luar, tak apa. Melekat dalam jiwa keluarga kita pun dah terlalu baiklah maksudnya kan. Itulah, boleh dijadikan contoh juga untuk adik-adik kita ataupun yang mana baru terniat, terdetik nak jadi penyanyi kan. Idola. Jadikan Dato' Awi sebagai idola ya. Yang sedang memandu tu, hati-hati. Jangan biarkan emosi menguasai diri anda. Sambil memandu, sambil dengar Johor FM Permata Selatan. Tapi kalau tengah hari macam gini eh, panas sana sini dekat negeri Johor ni, kadang-kadang mata tu layu. Kan, kalau layu tu, berhentilah di tempat yang selamat. Perkena kopi dulu eh. Ada orang dekat sebelah tu, dalam kereta tu, dalam kenderaan tu, ajaklah berborak. Ya, kalau tidur orangnya kejut lah. Janganlah tidur lama sangat kan. Kita gila-gila memandu kalau boleh. Boleh ke? Tak boleh eh. 12.27 mana tengah hari waktu ini, boleh hantar dedikasi ucapan anda ya. Kalau nak ditujukan kepada yang tersayang, yang jauh, yang dekat, yang ada dekat sebelah tu pun boleh je. Tapi hantar dekat WhatsApp Johor FM dulu ya. Di nombor 012-9301019. Sebab Facebook page Johor FM, Lily belum muat naik gambar lagi. Kita masih dengan baju kelawar lagi ya. Baju kelawar, bak kata orang Johor. Kalau di WhatsApp Johor FM sekarang ini, antara yang hadir tu ada Kak Ida Musa. Salam variasi permata ditujukan kepada siapa tu? Kepada semua pendengar setia Johor FM. Ceria di hujung minggu katanya. Hey, yang ni saya sakit hati nak baca. Masak asam pedas ikan sembilang ya. Aduh, hantarlah gambar sikit. Tengok gambar pun jadilah Kak Ida. Selamat tengah hari kembali buat Kak Jaimah kita, orang Sungai Buah Kukuk ni. Nak tumpang titipkan ucapan katanya untuk rakan-rakan pendengar yang mengenali Tok Abang Majid Ujang Nur Azmin, Saadia Markom, Kak Mar, Kak Zunaili dan juga rakan-rakan yang lain. Kalau macam tu, ajak semua dengar Johor FM Permata Selatan. Boleh Kak Jaimah? Janji. Dengarlah dulu di Variasi Permata.

0: Kejuaraan dunia kini semakin panas. Pusingan ke-14 MotoGP terus dari litar ikonik Misano, San Marino. Siapakah yang bakal menaruh selekut tajam dan merampas tahta juara? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 12 September. Sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand hari perlumbaan Ahad 13 September 4.35 minit petang. Semuanya di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: This is potentially for World Championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.

Harap semuanya dalam keadaan sihat sejahtera dan juga ceria hendaknya. Terima kasih kerana mendengarkan Johor FM menerusi 3 frekuensi kami. 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Sebenarnya boleh dengar juga menerusi atas talian di aplikasi RTM Click. Siapa belum muat turun, silalah muat turun sebab apa betul-betul percuma. Macam-macam ada dekat sana. Boleh dengar Johor FM dan juga lagi 33 stesen radio RTM seluruh Malaysia. Selain itu, anda boleh tonton juga rancangan menarik ya di saluran RTM. Berita ada, drama semua best. Lagi kita ada dokumentari, sukan pun ada di sana, kartun pun ada. Jadi muat turun dulu, alang-alang dah percuma tu, ada rangkaian internet, layan terus RTM Click. Baik, nak kongsikan info kepada muslimin juga.

Muslimah disampaikan waktu solat fardu Zuhur bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Awu dan Pulau Pemanggil pada 1:01 minit tengah hari. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan juga pulau-pulau berdekatan dengannya ya pada 1:04 minit tengah hari. Zon 3 Pontian dan Keluang pada 1:05 minit tengah hari. Dan Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor pada 1:08 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu Zuhur dan sebentar nanti juga utama 1:30 hari akan ke udara. Terus kekal setia di Johor FM, Permata Selatan.

0: Jasad lima mangsa nahas helikopter diserah kepada keluarga. Lawatan PM ke Keralam teroka potensi kerjasama pelancongan kesejahteraan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan perkembangan mangsa nahas helikopter di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak. Jenazah Alayarham Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin selamat tiba di Masjid Al-Karamah, Kampung Baung, Pengkalan Cepa untuk urusan solat jenazah sebelum dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Sri Kedepe selepas solat zuhur. Terdahulu, jenazah Dr. Ainul Bara'ah dan dua lagi mangsa nahas helikopter di Sarawak diterbangkan pulang ke kampung halaman masing-masing. Jenazah Alayarham Kapten Zainul Afiq Bisham pula dihantar menerusi penerbangan mas kargo ke Kuala Lumpur sebelum dibawa ke Negeri Sembilan. Michael Jasa Jururawat Debra Mosset diterbangkan ke Kuching. Dua lagi mangsa, Alexan Adit Henry dan Jesse Payajok, diserahkan kepada waris untuk disemadikan di Lambir esok. Dalam pada itu, Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad memaklumkan urusan penyerahan jasad lima mangsa nahas helikopter di Long Lelang dilakukan pagi tadi selepas identiti mereka disahkan menerusi analisis ujian DNA. Sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 memasuki hari terakhir hari ini di New Delhi, India, yang menyaksikan antara agenda penting Malaysia dalam memperkukuh peranan dan sumbangan negara dalam kerjasama BRICS. Untuk laporan lanjut, kita bersama Vimala Kasturi Verasami. Silakan, Vimala.
1: Baik, Izamil, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual menyampaikan kenyataan negara tumpuan kepada usaha membentuk masa depan menjurus kepada pertumbuhan global yang inklusif. Malaysia akan menekankan kepentingan memperkukuh kerjasama antara negara anggota dan negara rakan BRICS dalam menangani pelbagai cabaran pembangunan yang dihadapi dunia ketika ini. Usaha itu dilihat penting bagi memastikan kerjasama yang lebih erat dapat diwujudkan dalam menangani isu pembangunan secara bersama dan berkesan. Pada masa sama, Malaysia akan memberi tumpuan kepada usaha memperluas peluang ekonomi dan memastikan manfaat kemajuan teknologi serta inovasi dapat dinikmati secara lebih inklusif oleh semua negara. Menyusuli rangka lawatan kerja ke selatan India, Perdana Menteri akan meneruskan perjalanan ke Keralam bagi memperkukuh lagi hubungan dua hala antara Malaysia dan India. Lawatan berkenaan turut membuka ruang kepada kerjasama strategik dalam beberapa sektor utama termasuk perdagangan dan pelaburan, ekonomi digital, pembangunan modal insan dan tenaga kerja, pendidikan serta keterhubungan serantau. Setakat itu, laporan saya Vimala Kasturi Virasami dari New Delhi untuk RTM. Kembali ke Angkasa Puri bersama Izamil. Izamil, teruskan dengan berita selanjutnya.
0: Baik, terima kasih Vimala. Dalam pada itu, lawatan kerja Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ke Keralam bermula hari ini sehingga esok, dijangka membuka ruang kerjasama dalam pelbagai bidang yang mempunyai potensi besar di India Selatan, antaranya pelancongan kesejahteraan, perdagangan, pelaburan dan pendidikan. Ikuti laporan wartawan Wan Rusma Ramli yang menemubual Konsul Jeneral Malaysia di India Selatan, K. Saravanakumar.
2: Dengan kepadatan penduduk lebih 36 juta orang, pelancongan merupakan sektor yang mempunyai potensi untuk dikembangkan berikutan aliran pelancong yang tinggi antara Malaysia dan Keralam.
3: Saya rasa manfaat kepada Malaysia adalah lebih dengan jumlah penduduk yang banyak di sini. Aliran pelancong ke Malaysia mengikut statistik saya boleh katakan adalah lebih di kawasan India Selatan, terutamanya Tamil Nadu, dan saya boleh beritahu yang Kerala seterusnya. So perkara-perkara ini kita perlu membubuh persahabatan dan bilateral relation ini bersama berterusan dengan negeri di India Selatan, terutamanya Keralam, dan kehadiran Perdana Menteri dijangka akan beri tenaga baru negeri di selatan seperti Keralam dalam aspek kerjasama bilateral Malaysia-India.
2: Mengulas lanjut mengenai lawatan sulung Perdana Menteri ke India Selatan, Saravana Kumar memaklumkan bahawa kerajaan Kerala melihat ia sebagai amat signifikan berikutan Malaysia dianggap sebagai rakan kongsi rapat dengan India.
3: Mereka melihat ini sebagai satu lawatan yang amat penting, terutamanya Ketua Setiausaha Kerajaan Negeri. Mereka mengalu-alukan kehadiran Perdana Menteri dan melihat kehadiran pemimpin dari negara bilateral partner yang penting.
2: Laporan Warusma Ramli untuk Berita Radio RTN.
0: Malaysia kekal tegas dalam usaha mendapatkan kembali aset berkaitan 1MDB termasuk menerusi tuntutan kira-kira 4.2 bilion ringgit terhadap DBS Bank Limited di Mahkamah Tinggi Singapura. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menerusi satu kenyataan menegaskan usaha pemulihan bukan sekadar mendapatkan semula wang yang hilang, malah penting bagi memperkukuh tata kelola kebertanggungjawaban institusi serta keyakinan terhadap negara.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya, 6,000 perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS berjaya meningkatkan skala perniagaan masing-masing setakat ini sekaligus membuktikan intervensi kerajaan memberi impak nyata kepada golongan usahawan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata pencapaian itu juga antara ukuran keberkesanan usaha kementeriannya membantu PMKS meningkatkan daya saing serta mengembangkan perniagaan. Situasi jerebu di Malaysia. Tiada kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat atau berbahaya. Hanya 5 kawasan merekodkan bacaan tidak sihat. Perkembangan itu setakat pukul 12.30 hari tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, 54 lagi kawasan di seluruh negara mencatat bacaan IPU pada tahap sederhana. 9 kawasan lagi mencatatkan bacaan tahap baik. Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi dijadual mengadakan perlawatan rasmi ke Malaysia bulan depan. Perkara itu dimaklumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Menurut beliau, beberapa perkara berkaitan hubungan Malaysia-Mesir akan dibincangkan dengan lebih mendalam. Kedua-dua negara pada 2024 bersetuju untuk berusaha meningkatkan hubungan dua hala ke tahap perkongsian strategik. Kekuatan kolektif negara BRICS perlu diterjemahkan kepada peluang nyata untuk rakyat serta memberikan selatan global suara yang lebih besar dalam menentukan masa depannya. Menurut Presiden Indonesia Prabowo Subianto, kekuatan kolektif blok itu juga perlu digunakan untuk membina sistem antarabangsa yang lebih adil dan saksama. Sebuah feri Indonesia membawa 243 penumpang dan kru dilaporkan hilang hubungan ketika berlayar dari Jawa ke Borneo pagi tadi. Feri Virgo Transport Aid bertolak dari Surabaya, Jawa Timur semalam berdepan cuaca buruk dan terputus hubungan dengan syarikat pengendali. Ketua Pejabat Mencari dan Menyelamat Banjarmasin Iputu Sudayana berkata, operasi mencari dan menyelamat dilancarkan dengan penglibatan tentera laut, polis dan syarikat perkapalan. Kedudukan terakhir feri dikesan di perairan Laut Jawa kira-kira 150 km dari Banjarmasin. Sebuah kapal yang melalui Selat Hormuz terkena peluru yang tidak dikenal pasti. Perkara itu dimaklumkan operasi perdagangan maritim United Kingdom. Menurut kenyataan, tiada maklumat diperoleh mengenai keadaan anak kapal, tahap kerosakan atau kemungkinan kesan insiden itu terhadap alam sekitar di kawasan berkenaan. Siasatan sedang dijalankan. Kumpulan Houthi mendakwa melancarkan serangan drone dan peluru berpandu ke atas pangkalan tentera di selatan Arab Saudi ketika pertempuran di Yaman semakin meruncing. Menurut jurucakap tentera Houthi, Yahya Sari, serangan menyasarkan depo senjata serta pusat kawalan dan perintah di pangkalan Sharuah. Houthi menawan bandar pelabuhan strategik Mocha sekaligus mengukuhkan penguasaan mereka di laluan minyak Selat Bab Al-Mandib. PBB melaporkan pertempuran sejak Julai lalu telah mengorbankan lebih 500 nyawa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jenazah mangsa nahas helikopter dihantar pulang. Lawatan PM ke Keralam teroka potensi kerjasama pelancongan kesejahteraan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

0: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: Dalam setiap langkah harian kita, ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan, agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi tentang adab kepada guru, menjelaskan adab membawa kejayaan dunia dan akhirat. Para pendengar yang dirahmati Allah, marilah kita tundukkan hati sejenak dalam hiruk pikuk kehidupan. Dalam kejaran dunia yang tidak pernah berhenti, kita sering bertanya, bagaimana aku mahu berjaya? Namun, jarang kita bertanya, adakah kejayaan itu diberkati oleh Allah atau sekadar keletihan hebat di mata manusia? Sesungguhnya, kejayaan yang sebenar bukan hanya pada segulung sijil, bukan hanya pada pangkat dan kedudukan. Dan ketahuilah, rahsia pada semua itu bukan semata-mata pada kepandaian, tetapi pada adab. Kerana adab itu ibarat akar. Jika akarnya kuat, maka pohon kehidupan akan teguh. Jika akarnya rapuh, maka gugurlah segala yang dibina. Kita perlu ambil tahu beberapa perkara. Yang pertama, adab membuka pintu keberkatan. Ilmu tanpa adab ibarat hujan yang turun ke tanah yang berbatu, tak meresap, tak memberi manfaat. Imam Malik rahimahullah pernah berkata, pelajarilah adab sebelum kamu mempelajari ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, wattaqullaha wa yuallimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, nescaya Allah akan mengajarkan kamu. Contoh, ada pelajar yang bijak, cepat faham, tetapi tidak menghormati guru. Akhirnya ilmu itu tidak berkat, tidak memberi kesan dalam hidupnya. Sebaliknya ada yang sederhana tetapi penuh adab, akhirnya Allah angkat darjat dia. Yang kedua, guru adalah sebab perubahan hidup kita. Siapakah yang mengajar kita mengenal huruf, mengenal dunia, bahkan mengenal Allah? Merekalah guru kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu mu'alliman." Sesungguhnya aku diutuskan sebagai seorang guru. Contoh, seorang anak kampung yang tak tahu membaca, tetapi kerana seorang guru yang sabar, dia akhirnya menjadi insan berjaya. Maka bagaimana mungkin kita lupa jasa mereka? Hormatilah guru kita. Bukan kerana mereka sempurna, tapi kerana mereka adalah sebab kita menjadi siapa kita hari ini. Yang ketiga, mengucapkan terima kasih kepada guru. Kadang-kadang kita rasa ucapan terima kasih itu kecil, tapi di sisi Allah besar nilai dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la yashkurin nas la yashkurillah." Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Contoh, hantarlah satu mesej kepada guru kita, "Cikgu, terima kasih kerana pernah mendidik saya." Mungkin bagi kita biasa, tapi bagi guru itu adalah hadiah yang tidak ternilai. Yang keempat, tidak melupakan guru selepas kita berjaya. Ramai orang ingat guru ketika susah, tapi lupa ketika sedang senang. Sedangkan antara tanda keberkatan hidup ialah kita tidak melupakan orang yang pernah berjasa. Allah sebut dalam Al-Quran, "Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira." Dan katakanlah, "Wahai Tuhanku, rahmatilah mereka sebagaimana mereka mendidik aku ketika kecil." Dalam surah Al-Isra. Contoh, kita sudah berjaya. Kalau kita dah berjaya, cari guru kita, ziarah mereka. Kalau mereka dah tak ada, kirimkan doa. Kerana doa seorang murid akan terus mengalir sebagai pahala buat guru kita. Yang kelima, menyebarkan ilmu guru dengan amanah. Ilmu itu adalah amanah, bukan untuk diubah sesuka hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nadharallahu ra'an sami'a minna hadithan faballaghahu kama sami'ahu." Semoga Allah mencerahkan wajah orang yang mendengar daripada aku satu hadis dan menyampaikannya sebagaimana dia mendengarkannya. Contoh, jika kita belajar sesuatu daripada guru, jangan tambah-tambah, jangan ubah maksud. Sampaikan dengan jujur sebagaimana kita belajar. Kerana keberkatan ilmu itu terletak pada kejujuran dalam menyampaikan. Yang keenam, menjadikan adab sebagai budaya hidup. Adab bukan hanya dalam kelas, tapi di rumah, di tempat kerja, bahkan di jalanan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, wa innaka la ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung. Dalam surah Al-Qalam ayat yang keempat. Contoh, dekat masjid kita beradab, tapi dekat jalan raya kita marah-marah. Itu tanda. Contoh, dekat masjid kita beradab, tapi dekat jalan raya kita marah-marah. Itu tanda adab belum menjadi budaya hidup. Seorang yang benar-benar beradab, dia tetap lembut walaupun diuji, tetap merendah walaupun tinggi ilmunya. Akhirnya para pendengar yang dirahmati Allah, ingatlah, ilmu boleh menjadikan kita pandai, tetapi adab menjadikan kita mulia di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yuwakkir kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqah." Bukan daripada kalangan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak mengetahui hak orang yang berilmu. Semoga Allah melembutkan hati kita, menghiaskan hidup kita dengan adab, dan menjadikan kita insan yang berjaya bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan.
1: Senang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag nak ilmu, jangan jemu.
2: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkira di Johor FM, Permata Selatan.
1: Tapi tak berhenti setakat tu. Nabi sambung lagi. Tuba wa tuba wa tuba wa tuba wa tuba wa tuba wa tuba sab'an marrat. 7 times Nabi ulang balik. Beruntung, beruntung, beruntung, beruntung, beruntung, beruntung dan beruntunglah man lam yarani wa amana bi. Siapa yang tak pernah tengok aku tetapi dia tetap beriman dengan aku. Siapa tuan-tuan? Kita. 7 kali Nabi ulang. Kita ni maknanya tuan-tuan, golongan yang beruntung dan bertuah. Walaupun tak macam sahabat tadi boleh tengok Nabi kan. Oh tuan-tuan, kalau tengok wajah Nabi kita rasa damai. Banyak riwayat mengatakan contohnya macam siapa Aisyah radhiyallahu anha di dalam bilik tengah jahit baju. Tiba-tiba jarum yang diguna jahit baju tu terjatuh. Maka dia meraba-raba. Nabi dekat luar, Nabi dengar. Aisyah, kau cari apa tu? Aisyah kata, aku cari jarum ya Rasulullah. Jatuh tengah jahit ni. Nabi pun bangun. Nabi pun selak langsi. Aisyah terus jumpa tuan-tuan. Nabi selat langsi, Nabi jengah gitu macam kita kan. Jengah gitu. Aisyah terus jumpa. Lepas tu Aisyah toleh muka Nabi. Aisyah kata, ya Rasulullah, muka engkau ni macam bulan terang. Sampai aku dapat jumpa balik aku punya jarum. Sebab tu kita ada, bila kita selawat kan, kita ada sebut kan, anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nuri. Badrun ni apa? Seperti bulan waktu malam yang terang. Syamsun tu apa? Matahari waktu siang yang menyinari seluruh alam. Itu wajah Nabi tuan-tuan. Maknanya Nabi ni memang Masya Allah. Tuan-tuan kalau jarum hilang, jangan panggil Qadi Johor Baru. Memang gerhana seluruh alam tu. Kan? Kita tahu dalam riwayat je lah. Boleh bayangkan lah wajah Nabi indah kan. Bukan saja dia indah, dia handsome tuan-tuan. Oh, tuan-tuan kalau buka surah Nabi siapa yang cantik? Nabi siapa yang handsome? Nabi Yusuf kan? Sampai ada surah Yusuf kan? Semua orang tahu. Cerita Nabi Yusuf ni tuan-tuan, dia punya handsome dia sampai dia nak kena perkosa. Semua orang tahu cerita dia. Saya cerita sikit. Itu dalam Quran tu diberitakan tentang Nabi Yusuf ni. Di mana Zulaikha kan? Zulaikha ni kan dia yang mengasuhnya Nabi Yusuf ni. Oleh kerana hari-hari dia asuh, dia tengok Nabi Yusuf tak tahan. Maka dia ambil satu cerita, kaedah macam mana supaya orang tak tahu suami dia tak ada dalam istana. Maka dia kunci nak perkosa Nabi Yusuf alaihissalam. Dan bila terbongkar bahawa Zulaikha yang bersalah bukan Nabi Yusuf, bila dibicarakan, tengok keadaan Nabi Yusuf punya baju, adakah koyak di depan ataupun koyak di belakang. Apa yang berlaku? Sah dan sabit bahawa Nabi Yusuf punya baju koyak di belakang. Ini menunjukkan dia dikejar oleh Zulaikha dan Nabi Yusuf di pihak

0: netizen tuduh kan. Kan? Jadi dia buat apa? Zulaikha buat apa tuan? Zulaikha buat apa? Satu hari dia panggil kawan-kawan perempuan dia masuk dalam satu dewan. Dia buat satu majlis. Dia jemput kawan-kawan dia masuk dalam satu dewan. Dan setiap kawan dia yang datang, yang perempuan-perempuan ni, dia bagi dua barang. Satu dia bagi buah. Ada riwayat mengatakan buah apple. Ada riwayat mengatakan buah limau. Satu lagi, diberikan pisau yang tajam untuk dikupas. Orang Arab, tuan-tuan, saya ada pengalaman 4 tahun dekat negara Arab. Orang Arab ni, kalau pergi ziarah rumah dia, memang dia kalau bagi kita hidangan ataupun jamuan, antaranya dia akan bagi buah. Buah yang belum lagi dipotong, memang siap bagi dengan pisau. Itu tanda penghormatan kepada tetamu, duyuf. Kenapa? Kalau dah dipotong, itu tanda telah dicemari. Kalau belum potong, dia suci lagi. Jadi kitalah tetamu yang kena potong sendiri. Maka Zulaikha begitu, dia bagi seorang sebiji dan seorang sebilah pisau. Kita orang Melayu ni lain lah. Kalau tetamu datang, kita dah siap potong kan. Potong 4 kan. Tengok kalau ramai, kita potong 20. Tak cukup. Semasa tetamu dia sedang mengupas buah, maka Zulaikha perintahkan Nabi Yusuf untuk keluar daripada pintu kanan. Kau keluar je, kau lalu depan tetamu aku. Nabi Yusuf pun keluar. Nabi Yusuf jalan. Tengah-tengah dia jalan, tuan-tuan, tetamu Zulaikha ni, dia nampak Nabi Yusuf ni dah macam malaikat. Diriwayatkan semua dalam dewan tu menjerit macam histeria. Oh, apa ni, malaikat ke apa? Menjerit-jerit, tuan-tuan. Terkejut masing-masing. Kenapa handsome gila? Kata orang kita sekarang ni lah, Nabi Yusuf. Sampai Nabi Yusuf keluar balik ikut pintu sebelah kiri. Bila Nabi Yusuf dah keluar, tuan-tuan, itu yang masing-masing, kebanyakannya, dia panggil mu'zam, kebanyakannya kawan-kawan Zulaikha itu mendapati jari masing-masing luka pasal tak perasan dia terhiris jari dia. Oh, tuan-tuan, akak-akak tadi tengok saya, ada yang putus jari tak? Itu pun, tuan-tuan, Nabi Yusuf punya handsome macam itu jika dibandingkan dengan Nabi kita yang kita rangikan ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Yusuf hanya memiliki sebahagian kehandsoman yang ada pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itulah orang yang menekuni, cuba dia kaji, dia belajar. Contohnya macam kitab Syama'il Muhammadiyah, diceritakan tentang wajah Nabi kita. Kalau boleh aku nak jumpalah Nabi, kalau boleh aku nak jumpalah Nabi, dalam mimpi pun jadilah, ya Allah. Macam gitu kan. Tapi apakan daya, kita ni dah jauh zaman kita dengan Nabi. Namun tak apalah, walaupun kita tak dapat jumpa Nabi, tapi Nabi tetap mengatakan kita antara umat yang beruntung dan bertuah.
1: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: 여러분 안녕하세요. Hi, 세바타 sehari hari ini kita nak belajar bahasa Korea. Hi Teacher Nana.
1: Hi Cikis.
0: Okey tak Cikis cakap bahasa Korea tadi?
1: Ya, yeah, apabila kamu cakap bahasa Korea, ini bahasa Korea sangat cantik.
0: Sangat cantik.
1: Ya. Yeah.
0: Suka saya dengar. Baik Teacher, hari ini kita nak belajar perkataan apa lagi?
1: Hari ini kita belajar 알겠어요.
0: 알겠어요.
1: Ya.
0: Maksudnya
1: faham.
0: Faham. Okey, contoh ayat Teacher.
1: 이제 알겠어요.
0: 이제 알겠어요.
1: Sekarang saya faham.
0: Ayat-ayat ni macam ayat yang saya kena cakap dengan teacher lah. Okey Teacher Nana, sekarang check kiss yo. Ayo 알겠어요.
1: Yeah. 이제 알겠어요.
0: 이제 알겠어요. Ya. Sekarang saya faham. Awak faham ke tidak tu? Cuba sebut sekali. 이제 알겠어요.
1: Ya, 이제 알겠어요.
0: 이제 알겠어요. Baik, sebatas hari untuk hari ini dapat sesuatu tak?
1: 당연하죠.

Lagu keroncong juga cukup sinonim dengan negeri Johor kan, baik dulu sampailah ke sekarang Dan ini antara irama keroncong yang saya suka sebenarnya, dendangan daripada Wahida dan juga Kat Farish dengan lagunya berjudul Senandung Malam. 2.13 minit petang waktu ini, masih lagi di Johor FM Permata Selatan. Anda sedang dengarkan kami menerusi 3 frekuensi, 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Yang sedang memandu tu, hati-hati. Kalau tadi ada dengar cerita tentang kemalangan ni arah selatan dari Kempas nak ke Pasir Gudang, yang mana trafik sesak, lorong kecemasan pun sesak juga. Tapi sekarang apa yang dikongsikan oleh Plus Trafik, alhamdulillah insiden sudah pun selesai dan trafik dalam keadaan terkawal. Yang mana dengar-dengar cerita tadi tu, anda bolehlah lalu ke jalan tersebut. Boleh pandu dengan berhati-hati. Sambil tu, dengarlah Johor FM Permata Selatan ya. Untuk indeks pencemaran udara IPU di negeri Johor, tarikh hari ini 13 September 2026 setakat pukul 12.30 hari tadi ya. Semua kawasan, 8 stesen pemantauan kualiti udara di negeri Johor kekal merekodkan bacaan indeks IPU dalam kategori sederhana. Alhamdulillah, tak ada tempat yang udaranya tidak sihat, tetapi dalam kategori sederhana itu bermaksud masih ada jerebu ya, belum kategori baik lagi. Kalau nak keluar boleh kurangkan aktiviti di luar, jangan terlalu lama di luar bangunan, luar kenderaan. Cuba cari apa-apa aktiviti yang melibatkan aktiviti indoor ataupun dalam bangunan ya. Kita utamakan kesihatan kita dulu, barulah gembira bila sihat, tak gitu? 2.15 sampai dah petang waktu ini. Antara rakan-rakan kita yang hadir juga, Abang Nim Banjari menyapa rakan-rakannya, Din Kebo, Pak Wan, Ujang Pontian, Wak Ali, Zain Teksi, dan juga untuk isterinya sendiri ya, Fadilah namanya. Bersyukur dengan apa yang kita ada dan bersabar selalu. Betul, saya setuju dengan Abang Nim Banjari. Berani kata tidak. Lagi ada juga sapaan daripada Kak Rubiah kita. Salam variasi permata untuk pendengar Johor FM dan juga semua penduduk kampung Seri Gajah Ca'ah. Saya rasa satu kampung Seri Gajah Ca'ah dengar Johor FM ni terbaik betul lah. Pelanggan warung Kak Ruby dekat warung pembuka Johor FM juga, selamat menjamu selera semuanya. Kengeteh, lepas ngeteh nanti mentong semula ya. Baik, nanti Lily akan ke udara dekat lagi ucapan yang lain. Sambil tu jam kita berhibur dahulu. Lagu Bidadari daripada Taiko. 2.16 minit petang, Johor FM.

0: rasa berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajar Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya percaya pekerja yang bahagia di rumah adalah pekerja yang paling produktif di pejabat. Oleh itu, penting untuk kita memilih sistem dan penyelesaian yang memudahkan urusan harian kita. Dengan pengurusan kerja yang efisien, tekanan dapat dikurangkan dan kita mempunyai lebih banyak masa berkualiti bersama keluarga. Ingatlah ya, kebahagiaan di rumah menyokong keberhasilan di tempat kerja. Dan ingatlah bahawa ia mampu menjadikan kita sebagai pekerja yang cekap dan yang paling penting, pekerja yang bahagia.

Hai, hai, hai. Kak J datang lagi dalam Gincu Merah, tip ringkas luar biasa. Okey, hari ini Kak J nak cerita mengenai keadaan kulit kering. Ya, Kak J tahu cuaca panas sekarang ni membuatkan kulit kita kering. Tambahan lagi kalau kita minum air dalam jumlah yang sedikit. Tapi Kak J nak pesan untuk anda semua, itu semua bukannya alasan. Dalam keadaan apa sekalipun, kita kena bijak mengimbangi kelembapan kulit dengan penjagaan yang betul. Macam mana tu? Jom ikut cara mudah untuk merawat kulit kering dan kembali flawless. Yang pertama, pemakanan yang seimbang. Setiap hari anda wajib mengambil sayur-sayuran, buah-buahan dan makanan yang kaya dengan sumber vitamin bagi kelembapan kulit yang berpanjangan. Sebab pemakanan yang seimbang baik untuk kulit yang sihat. Yang kedua, minum air putih secukupnya. Tak kisahlah anda ni penggemar latte ke, matcha strawberry ke, yang penting hari-hari kena minum sekurang-kurangnya 8 gelas air putih atau lebih pun tak apa, lagi baik. Sebab air putih ni dia menjadi pembantu bagi tubuh kita nak menyerap vitamin dan khasiat terhadap kulit wajah anda. Makanlah suplemen apa pun, air kurang tak ada function dek. Yang ketiga, memakai toner atau pelembap setiap hari. Yang ni kena rajin. Tak boleh malas-malas tau. Nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin. Okey, pastikan anda memakai toner atau pelembap setiap hari. Sebab toner dan pelembap berfungsi melembapkan kulit wajah anda sepanjang hari dan mencegah kulit kering. Kulit kering akan lebih bermaya dan semakin berseri-seri kalau lepas kita pakai toner dan pelembap. Dan yang terakhir, kenalah pilih produk penjagaan kulit wajah yang selamat. Ini yang penting tau, untuk kita pilih produk penjagaan kulit wajah yang bebas merkuri dan tanpa bahan kimia. Jadi, wajib menjadi keutamaan dalam pemilihan. Antara produk penjagaan kulit muka seperti toner, pelembap, serum, ada krim siang, krim malam. Lepas tu macam biasalah, hari-hari kena rajin cuci muka. Nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin. Kita. Okey semua, itu dia tip ringkas luar biasa daripada Kak G. G itu apa? G itu for gorgeous. Tip ringkas luar biasa. Ingat gorgeous, ingatlah Gincu Merah.

Assalamualaikum, untuk anda berada di Johor Bahru dan Singapura 101.9 MHz FM. 2.34 minit petang waktu ini. Ada berita gembira untuk orang Keluang, yang mana tak lama lagi ya, Keluang ada klinik kesihatan Baharu. Ini dijangka siap pada Mac 2029. Dah bermula proses pembinaannya sejak Mac 2025 lagi eh. Jadi 48 bulan diambil masa, yang mana klinik kesihatan ini ada 4 tingkat, dilengkapi dengan pelbagai kemudahan termasuklah perkhidmatan pesakit luar, kesihatan ibu dan anak. Lepas tu ada tempat X-ray, rawatan penyakit tidak berjangkit, makmal farmasi, kecemasan serta rehab. Tempat rehabilitasi ya. Rehabilitasi. Baru betul. Bergulung lidah kita ya. Siap nanti. Dijangka mampu memberikan perkhidmatan kepada kira-kira 800 pesakit sehari. Masya Allah. Dan ini sekaligus sebenarnya meningkatkan lagi akses serta keselesaan perkhidmatan kesihatan kepada masyarakat di daerah Keluang. Seronok 2029 nanti siap, insyaAllah. Semoga memudahkan masyarakat di sana ya, insyaAllah. Dari semasa ke semasa kami akan kongsikan kepada anda apa-apa saja berkaitan dengan negeri Johor ya. Dan hari ini pun dalam Suara 34 Puncak Prestasi, selain pembangunan Johor, kami war-warkan kepada anda warisan negeri Johor juga tidak dilupakan. Selalu kita rangkumkan pada setiap hari Ahad kan, menerusi Masihkah Kau Ingat, cerita makanan warisan Johor kan, pakaiannya, tariannya kan. Hari ini nak cerita pasal sulaman. Nanti Lily akan kongsikan lagi kepada anda ya, cerita dan juga sulaman yang bakal dirungkaikan lagi dengan lebih terperinci bersama dengan tetamu kita pukul 3 petang nanti. Namanya Safia binti Basirib. Boleh tonton di Facebook dan juga TikTok Johor FM. Seni sulaman, kreativiti berbenang, gaya berkekalan. Wow, menarik ni. Kena tengok tu, kena dengar tu. Janji pukul 3 petang nanti ya.

kuasa media sosial sekarang kan cepat dia sampai kepada kita eh. Dan hari ni juga menerusi media sosial Johor FM di TikTok juga Facebook ada siaran langsungnya untuk Suara 34 Puncak Prestasi. Sekali lagi dia kongsikan kepada anda cerita tentang seni sulaman, kreativiti berbenang, gaya berkekalan bersama dengan Safia binti Basirin sekejap saja lagi ya. Tepat pukul 3 petang nanti. Untuk anda yang mana sedang berehat, baru nak keluar rumah berjalan, kalau ada di tempat yang selamat yang tidak memandu, bolehlah tonton sekejap kan, bukan lama, 34 minit je. Nama pun Suara 34 Puncak Prestasi kan, 34 minit lah. Baik, lagi satu nak kongsikan juga kepada anda, ramalan cuaca negeri Johor ya untuk sebelah petang ini. Jangkaan ribut petir di beberapa tempat kawasan pedalaman, manakala malam jangkaannya tiada hujan dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan juga suhu maksimumnya 35 darjah Celsius. Jangan ke mana-mana, terus kekal setia mendengarkan Johor FM Permata Selatan.

Saya kalau dengar lagu ni kan geli hati tengok gelagat masing-masing eh. Dekat TikTok Johor FM ada. Dekat TikTok masing-masing lah. Semua nak buat ikut lagu punya trend ni. Ada yang jalan terbalik. Kepala kat bawah, kaki kat atas kan. Itulah dia.

Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: bersedia untuk program yang lebih segar, lebih bertenaga. Suara 34 Puncak Prestasi. Kini mengisi petang anda Sabtu dan Ahad pukul 3 hingga 3.34 minit petang. Muzik, seni dan budaya bersatu di Astana Muzika. Irama klasik dan moden bertemu mengangkat warisan bangsa dengan sentuhan kreatif. Jangan lepaskan peluang menikmati keindahan melodi setiap minggu dalam Astana Muzika setiap Sabtu. Ahad, masihkah kau ingat? Kenangan dan memori takkan pudar membawa anda kembali ke zaman kegemilangan, menggamit kenangan indah yang penuh bermakna. Cerita lama, semangat baharu. Setiap hari Ahad dalam Masihkah Kau Ingat. Jangan lupa Sabtu dan Ahad dari pukul 3 hingga 3.34 minit petang dalam Suara 34 Puncak Prestasi di Johor FM Permata Selatan.
1: Assalamualaikum dan Assalam Malaysia Madani. Tepat pukul 3 petang seperti diwar-warkan dalam ruangan Suara 34 Puncak Prestasi hari ini menerusi Masihkah Kau Ingat? Nak cerita tentang seni sulaman, kreativiti berbenang, gaya berkekalan bersama dengan tetamu istimewanya dah pun ada di konti Johor FM ya. Kak Sapia binti Basyuri. Yeah. Ada nama glamour katanya Kak Pia.
2: Ya, yeah, betul. Ha. Kak Pia je.
1: Kak Pia datang memang bawa teman seorang tapi bawa juga barang-barang sulamannya ni ha, macam nak buka reruai ya. Jadi anda perlu tonton di Facebook dan juga TikTok Johor FM waktu ini ya. Bersiaran langsung selama 34 minit insya-Allah. Kak Pia.
2: Ya saya.
1: Kalau tengok pada hasil sulamannya ni kan, beg ada, topi ada, apa lagi, tuala ada, bingkai gambar pun ada, semuanya melibatkan sulaman kan?
2: Ya betul. Ha,
1: mungkin Kak Pia ada nak ceritakan kepada kami apa yang menariknya dengan seni sulaman ni Kak Pia. Ha.
2: Okey, terima kasih DJ Lily.
1: You, sama-sama.
2: Terutamanya sebab jemput kita ke konti hari ini.
1: Ha, penerbitnya ni, Cik Ki.
2: Cik Ki setan mandi lupa.
1: Ya, yeah, sama orang Pasir Gudang ya.
2: Oh, ya, Pasir Gudang ke? Okay.
1: Kita ni sama Pasir Gudang.
2: Ya. Boleh-boleh nanti kita roja-roja kat sana.
1: Boleh, cantik.
2: Okey, terima kasih juga untuk tim saya, tim Satu Seni, Cik Ain yang memberi peluang pengalaman manislah saya pada hari ini. Okey. Kita apa tadi DJ
1: seni sulaman tu. Okay, seni apa sulaman yang menariknya tu? Cuba cerita sikit.
2: Okey, cerita sikitlah ya. Okey, seni sulaman ni sebenarnya dia masuk dalam kategori jahitan jugalah. Okey, dalam adik-beradik jahitlah. Yeah. Tapi dia lebih seni. Okey, dia lebih seni daripada kalau orang cakap jahit baju. Jahit baju tu orang kata jahit lurus je tu kan. Jahit biasa-biasa lepas dah jahit cantum jadi baju. Yeah. Tapi bila sebut sulaman ni, ada satu ada kesenian dia.
1: Apa gitu. Seninya tu Kak Pia kita?
2: Okey, seninya tu adalah dia sebenarnya bukan sekadar jahitan ataupun hiasan sajalah. Yeah. Okey, dia memerlukan orang kata kreativiti, memerlukan idea.
1: Perah otak lah ni.
2: Perah otak. Sabar, nombor satu kena sabar. Untuk menghasilkan satu sulaman tu lah. Yeah. Dia bukan orang cakap tengok-tengok, lukis-lukis, tekan-tekan terus jadi. Tak semudah itulah sebenarnya.
1: Itu yang saya rasa ada cabaran di situ. Kalau melukis, salah kita boleh padam.
2: Ya, betul.
1: Kalau menyulam ni salah macam mana? Nak gunting ke kain tu?
2: Kena ganti barulah cerita
1: ganti
2: dia.
1: Baru, Masya Allah. Boleh buka balik jahitan sulaman tu?
2: Depend lah. Tengok pada sulaman tu. Kalau dia jenis sulaman yang kasar, yang macam agak besar, mungkin boleh di alteration lah. Tapi kalau jenis yang halus-halus macam kita sulam nama tu kan, sangat halus kan. So terima kasih je lah, masa memang tak boleh lah. So kena buat baru lah cerita dia.
1: Nampak. Bila kita buat sesuatu yang kita minat, stres macam mana pun kita hadap juga.
2: Ya, kan? Betul.
1: Tapi nak tahu jugalah bila mulanya jatuh cinta pada seni sulaman ni Kak Pia.
2: Okey, ni pun nak cerita sikit lah zaman 80-an kan. Sekarang tengah trend kan.
1: Trending AI ya, 80-an betul.
2: Masa tu saya remaja tau. Saya ni sebenarnya suka, memang minat sangat dengan seni-seni ni satu. Kerja-kerja kreatif. Memang saya minat daripada zaman sekolah. Saya sekolah 80-an tu dalam tingkatan 3, 4, 5 macam tu lah. Okay, saya dah minat dah. Okay, saya masa tu dah tanam pada dalam diri nanti habis sekolah nak sambung fashion lah.
1: Macam mana boleh mula terdetik cakap macam menarik je sulaman ni, tengok maknya ke, jirannya ke, pergi kedai sulaman ke?
2: Sebenarnya kalau terdetik nak bermula tu, saya bermula dengan menjahit baju lah. Jahit baju biasa tu, baju kurung, baju kebaya dan baju biasa-biasa, baju kerja tu kan. Tapi bila setiap kali jahit baju tu, pelanggan datang nakkan something yang special.
1: Tak ada sama dengan orang lain lah. Baju kurung semua sama.
2: Betul.
1: Kan?
2: Datang lepas tu dia siap. Tanya pada kita. Saya nak baju saya ni saya seorang je ada. Dia kata macam tu. Boleh tak add on something, apa orang kata, creativity kan? Sulam ke apa ke. Lepas tu saya cakap, macam nak kena buat satu. Daripada situlah bermulanya. Jadi saya keluarkanlah sikit pelaburan untuk beli mesin sulam. Daripada situ lebih kreativiti saya lebih saya keluarkanlah. Situlah bermula.
1: Itu sebenarnya yang membandingkan Kak Piah pada waktu itu dengan tukang jahit yang lain. Kak Piah boleh menyulam. Ada tukang sulam juga. Kak Piah punya sulamannya lain. Itu trend 80-an yang mana sekarang ni tengah sibuk balik fashion 80-an dikembalikan. Apa yang Kak Piah nampak masa zaman 80-an dengan sekarang? 80-an orang suka sulam-sulam dekat baju kurung,
2: terlekung. Betul.
1: Sekarang dekat mana?
2: Sekarang ni lagi meluaslah dengan teknologi yang digital kan. Digital ni, kalau dulu sulam tu cuma orang cakap secara tradisional tau. Pakai tangan kan. Itu pun nak perah otak jugalah. Tapi just pada baju je. Tapi sekarang ni dah lagi meluas. Kan.
1: Tunjuk sikit apa tu.
2: Contoh sikit lah. Macam tulang towel ni macam ni.
1: Tuala
2: kan. Orang nak happy birthday, orang nak bertunang, nak apa, pengantin baru, nak special macam nak buat hantaran ke. Kita pun boleh hasilkan. So lebih orang kata apa, sulaman tu kita ketengahkan lagi yang berbagai lah.
1: Bila kata trend 80-an punya fashion datang balik ke sekarang, dulu bucket hat tu orang dah pakai dah 80-an. Sekarang pun pakai lagi. Tapi bezanya sekarang nak ada sulaman dekat bucket hat tu.
2: Kita boleh tulis lah nama ke atau something.
1: I love you boleh? I love you
2: boleh. I love you too.
1: Kita buat dia ya kak?
2: Kita buat dia. Betul-betul.
1: Sekejap lagi kita akan tengok lagi apa hasil tangan daripada Kak Piah kita ini bawa ke konti hari ini. Tapi anda semua kena janjilah dengar Johor FM Permata Selatan dan juga tonton Kak Piah kita bersama dengan hasil karya seni halus, seni sulamannya di Facebook dan TikTok Johor FM Permata Selatan. Lagu ni lagu yang diminati oleh peneman Kak Piah hari ini. Anaknya nak dengar lagu Sampun Nikam ya. Marilah kita layan dulu Noh Saleh di Johor FM Permata Selatan.

0: semuanya kerana masih setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. Dan masih lagi dalam ruangan Suara 34 Puncak Prestasi, ya, bercerita tentang seni sulaman dalam Masihkah Kau Ingat. Kenapa disumbatkan ataupun diperincikan cerita tentang seni sulaman ni dalam Masihkah Kau Ingat? Sebab tetamu kita hari ni, Kak Pia namanya, nak cerita teknik sulaman dulu tahun 80-an sampailah ke sekarang. Jadi kalau tengok dekat Facebook dan juga TikTok Johor FM tu kan, sekarang ni Nili ada pegang, ini teknik sulaman sekarang menggunakan mesin digital. Betul kan, Kak Pia?
1: Betul.
0: Dekat tangan Kak Pia yang baju kurung tu, baju kebaya tu kan? Itu teknik sulaman dulu. Tahun bila tu?
1: 90-an lah.
0: Nampak, masihkah kau ingat seni sulaman ini? Sekarang pun masih ada, cuma bezanya cara.
1: Betul.
0: Apa bezanya tu, Kak Pia?
1: Bezanya cara lama dengan cara yang sekarang ini adalah yang lama tu memang namanya pun lama, traditional. Jadi memang semuanya kita menggunakan tangan lah. Tangan kita yang menggoyang, tangan kita yang menentukan corak, tangan kita yang berjalan lah, senang cakap. Sambil tu tak jalan juga. Tapi yang sulaman yang sekarang ni lebih mudah. Semuanya kita menggunakan AI. Sekarang ni dah ada AI kan. Kita masuk dalam software sulaman tu. Kita edit kita nak apa, nak besar, nak kecil, nak letak warna apa. Semua kita just tekan. Benda kita klik, dia terus jalan.
0: Senanglah masa senang tu sekarang ni. Jadi apa yang susahnya sekarang ni punya sulaman? Dia dalam senang tu mesti ada kesusahan juga.
1: Ada kesusahannya juga.
0: Apa dia?
1: Bila silap tu yang susah. Bila dah, orang kata dah tersalah ataupun dah tak kenalah pada apa orang kata acuan dia tu kan. Kita contohnya, kita nak warna merah lah contoh. Kita terletak pula benang kuning. Dah boleh buat apa?
0: Kena buat balik semula lah dari awal. Oh, itu
1: cabaran. Kadang-kadang kita pernah jugalah berlaku, kita ganti apa, kain orang, baju orang kan, sebab tersalah tu tadilah.
0: Itu sebenarnya cabaran sebagai tukang jahit dan tukang sulam. Betul Kak Pia? Kalau dulu boleh lagi, boleh nak ditukar-tukar yang mana sulaman ringkas tu. Sekarang ni Kena balik semula. Sampai tukar kain. Ganti kain. Lagi apa lagi cabaran lain, Kak Pia?
1: Cabaran dia lain
0: Cabaran lain sebagai tukang jahit tu, apa yang Kak rasa macam susahnya kerja tukang sulam ni rupanya?
1: Kita masa lah. Walaupun dia nampak macam saya cakap tadi, dia lebih mudah kan. Kita tekan, edit. Lepas tu mesin tu berjalan, bergerak sendiri sampai siap. Cabaran dia masa, kita kena tunggu. Kalau 3 jam lah. Sebab apa, kalau kita tak tunggu sampai siap, kita tinggal dan sebagainya, kemungkinan sekiranya ada berlaku benang putus ataupun tersangkut. Kan kadang bila ialah namanya pun mesin, bukan kita yang kontrol kan. Jadi masalah lah.
0: Jadi persamaan tukang sulam dulu dan juga sekarang adalah kesabaran. Kan? Tekniknya berbeza, menyulam beza. Tapi kesabaran perlu ada di situ. Jadi sekarang ni yang guna mesin sulam digital tu, kalau tak ada elektrik, habis lah. Sepatutnya si awal habis lah. Mencabar tu. Dulu tak apa, tak ada elektrik, berpanas pun tak apa, tangan tetap jalan.
1: Betul.
0: Macam Kak Pia cerita tadi kan, dulu tangan jalan, otak pun berjalan. Kan? Jadi sebenarnya dalam teknik sulaman ni, Kak Pia, mana yang datang dulu? Idea ke? Motif sulaman ke? Ataupun reka bentuk keseluruhan tu?
1: Kalau nak cerita mana yang datang dulu, biasanya memang idea lah nombor satu. Bila sampai aja job ke apa kan, bila pelanggan datang cakap, okay, saya nak macam ni. So saya akan termenung lah sekejap dalam masa beberapa saat ke 2-3 minit.
0: Merenung ke luar jendela.
1: Cari idea. Apa nak di cantikkan lagi dengan idea yang, apa ni, motif yang dah ada tu. Nombor satu, idea lah. Lepas tu kadang-kadang daripada motif tu juga, kita pun boleh apa orang kata, dengan alam sekeliling. Kita, maksudnya otak tu memang kena berjalan lah. Daripada idea tu, baru kita lakarkan. Baru kita lakarkan, baru kita apa, boleh jadikan dia sesuatu yang pelanggan minta lah.
0: Lain dari yang lain.
1: Lain daripada yang lain.
0: Tempat lain tak ada jumpa.
1: Ya, betul.
0: Hasil karya.
1: Satu sahaja. Eksklusif orang cakap. Gitu.
0: Itulah saya kata dengan Kak Pia tadi, sepatutnya hari ni saya pakailah baju kurung yang ada sulam tu. Era 90-an. Dapat tunjuk dekat Kak Pia ni sulam dulu. Sekarang sulaman dia macam-macam ya. Boleh jadi bentuk terus. Kan?
1: Betul.
0: Digital. Beza dulu dan juga sekarang punya teknik sulaman yang apa ada bunga ros merah tu, apa tu, alas meja ke?
1: Yang ini cantik. Adalah cover Al-Quran.
0: Cantiknya sekarang
1: cover Al-Quran ataupun kalau nak buat macam cover buku, tak kisahlah, janji cover-cover kan,
0: diary ke
1: diary ke, boleh masukkan. So ini pun kita boleh buat. Ini dah kira macam produk kreatif lah. Yang selain daripada baju.
0: Teknik sulamannya menghasilkan satu produk yang saya rasa menarik minat saya untuk ambil tahu dan rasa macam nak belajar pun ya juga.
1: Boleh.
0: Kak Pia ada buat kelas ke?
1: Ada.
0: Oh ya ke?
1: InsyaAllah. Ya, betul.
0: Memang sepenuh masa menyulam lah.
1: Sepenuh masa.
0: Satu hari memang ada pesanan.
1: Memang ada. Memang
0: penat
1: ada.
0: Penat tu.
1: Itu memang touch daripada saya sendirilah. Walaupun saya ada staff. Tapi biasanya pelanggan nak saya juga, sentuhan saya. Jadi sayalah yang buat.
0: Walaupun menggunakan mesin digital.
1: Ya, betul.
0: Mesin sulam digital.
1: Mesin sulam digital.
0: Tetap kena ada sentuhan kreatif
1: sentuhan
0: tu.
1: Betul. Dia pasal apa? Walaupun dia digital, tapi bahagian yang editing tu, dia perlukan kreatif juga. Perlukan kita punya idea. Dan idea orang kadang tak sama kan. Macam tu. So daripada sebenarnya masa editing tu lah yang penting. Apa yang kita dah edit tu, itulah akan keluar kat mesin.
0: Jadi pendapat peribadi Kak Pia, mana lagi susah, teknik sulaman dulu ke sekarang?
1: Sebenarnya kalau nak ikut macam sama. Tapi ada sikit bagusnya. Bestnya yang sekarang lah.
0: Cuma dulu kita yang kawal tu kan? Saya rasa macam lagi senang.
1: Dulu betul. Betul kita yang kawal. Tapi kita tak boleh bangun. Maksudnya sampai A sampai Z kita akan menggunakan benda tu, tak boleh ada gangguan, tak boleh bangun, tak boleh apa. Tapi kalau yang digital tu, walaupun saya kata tadi masih kena tunggu, tapi kita boleh lah bangun-bangun, nak pergi toilet ke. Kita boleh slowkan. So bagi dia orang kata keselamatan kat situ kan. So kita boleh bangun, nak makan kejap ke, nak pergi toilet ke. Masih. Jadi kat situ bestnya sekarang lah.
0: Makin canggih,
1: canggih
0: sekarang
1: lah.
0: Ini pengalaman yang hampir 20 tahun ada?
1: Lebih kurang.
0: Lama ya. Beza teknik sulaman dulu dan juga sekarang. Sebab tu kami muatkan dalam Suara 34 Puncak Prestasi hari ini dengan tajuk yang dibawa, Seni Sulaman, Kreativiti Berbenang, Gaya Berkekalan sampailah ke sekarang. Masih ada permintaan untuk sulaman, kan Kak Pia?
1: Betul, betul.
0: Baik, kita dah berhenti rehat seketika. Sambung nanti dalam Suara 34 Puncak Prestasi. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal setia di Johor FM, Permata Selatan.

0: 3.26 minit petang waktu ini di Johor FM Permata Selatan. Masih lagi bersama dengan tetamunya Kak Fia, ya, tukang sulam yang hadir ke konti Johor FM seperti nak berniaga, ya. Macam-macam produk sulaman dibawa, termasuklah yang saya pakai ni, kain organza hasil tangan Kak Fia sendiri sulamannya. Nampak tak, nak tunjuk kat sini. Masihkah kau ingat sulaman yang dulu masih lagi ada permintaan di zaman sekarang ni, eh? Sekarang ni Kak Fia kata ini antara produk yang mendapat sambutan ramai juga. Betul lah, masihkah kau ingat? Sesuai sangat tajuk ni dengan cerita kita, eh, Kak Fia.
1: Betul.
0: Lagi satu tu lah, tempat tisu tu, ya.
1: Tempat
0: tunjuk
1: tisu
0: sikit. Menarik. Tisu yang kecil tu boleh masukkan dalam tu, tinggal tarik saja, ya.
1: Okay.
0: Pun ada sulaman, kan? Sesuai lah untuk bagi oleh-oleh ke, eh. Untuk orang yang mana kenduri, kan? Dia menarik juga tu.
1: Betul-betul.
0: Kan?
1: Macam bunga ni boleh ubah. Contohnya atas ni kita nak letak terima kasih, ataupun wali matu urus ke, apa-apalah yang rasa nak ni. Bawah ni mungkin boleh letak motif sulam gam, bunga macam ni, kan? Jadi kita boleh ubah-ubahlah.
0: Maksudnya
1: sebab kita menggunakan sulam digital.
0: Maksudnya di situ bukan motif flora dan fauna, tetapi juga tulisan pun boleh. Jangan akal-akal, boleh.
1: Nama ke, kan?
0: Nampak, itulah orang kata bila seni sulaman digabungkan dengan kreativiti, satu kesabaran yang diperlukan dalam menghasilkan produk kreatif seperti ini, ya, Kak Fia.
1: Betul.
0: Kalau adalah pendengar kita dan juga penonton sekarang ini di Johor FM yang berminat nak belajar, nak ambil tahu lebih lagi tentang seni sulaman, apa nasihat Kak Fia?
1: Okey, nak belajar, ya?
0: Apa nasihat untuk siapa yang mula rasa nak cuba ceburkan diri dalam seni sulaman ni, Kak Pia?
1: Okey, kalau ada pendengar lah, yang meminat dalam bidang jahitan ataupun sulaman, jangan rasa macam umur ke, dah lewat ke, ataupun rasa macam tak pandai lah aku. Sebenarnya tak, itu bukan penghalang sebenarnya. Dia mula dengan apa yang kita ada sebenarnya. Kadang-kadang bila kita orang kata bila dah jiwa kreatif ni dah minat, kan, bila jumpa kain kosong, automatik tau, kadang kita punya apa, otak ni terus macam ni cantik ni kalau kita nak sulam macam ni. So sedang cakap, tak perlu nak fikir apa-apa. Fikir dah minat tadi, pegang kain, pegang sebatang jarum, dah boleh jadi.
0: Cuba,
1: kan? Betul.
0: Orang kata healing, healing dengan cara kita. Macam Kak Fia ni tak stres lah hari-hari, hari-hari healing. Kak, ini antara aktiviti dan juga hobi yang boleh mendatangkan wang ringgit.
1: Selainlah
0: terapi diri.
1: Betul. Sulaman ni satu terapi.
0: Betul.
1: Satu terapi. Sebab kita minat. Kita minat, kita suka, kita suka buat. Memang tak penat lah.
0: Tapi dia akan stres kalau tak ada pesanan lah. Apa nak buat, apa nak buat ni,
1: Betul,
0: kan?
1: Sangat DJ Lily. Betul.
0: Jadi macam mana Kak Pia nak kembangkan lagi seni sulaman ni supaya anak-anak muda kita sekarang minat untuk teruskan legasi ni? Ada turunkan kepada anak-anaknya ke?
1: Dah puas turunkan lah.
0: Tapi ada tapi tu
1: lah. Tahulah, kan, generasi Gen Z sekarang ni ramai yang kurang minat lah sebenarnya. Tapi tak salah. Tak salah kalau kita nak dedahkan, kan? Dedahkan macam pada diorang lah. InsyaAllah minat tu akan datang.
0: Macam Kak Pia nak dedahkan kepada generasi muda ni menggunakan kaedah seperti mana? Buat live ke? Ambil staff di kalangan orang muda ke?
1: Satu daripadanya, langkah yang saya buat adalah saya join dengan IPT yang ada apa orang kata course fashion. Macam tu. Dan saya tawarkan diri lah, tawarkan diri macam untuk bekerjasama. Contoh lah, kita ambil college lah, satu college ni, kita tawarkan diri, cakap kita boleh bekerjasama. Dan lepasan-lepasan daripada IPT tersebut, boleh nak sambung, orang kata nak sambung belajar lah. Lebih-lebih tahu lah. Saya open. Saya open untuk belajar, untuk datang kedai saya pun. Saya open untuk kelas belajar.
0: Menarik. Kita yang tengok ni pun dah jatuh cinta dah. Lagi nampak tu Kak Pia bawa apa untuk Johor FM tu. Masya Allah. Cantik betul.
1: Okay, ni special untuk Joe FM.
0: Terima kasih.
1: Saya sebenarnya fresh ni. Fresh baru turun mesej.
0: Oh, bila siapnya?
1: Pagi tadi.
0: Jadi kalau satu bingkai ni ada motif baju kebaya ya?
1: Ya, betul. Baju kebaya
0: dan juga logo Joe FM. Itu semua teknik sulaman.
1: Semua sulaman.
0: Dengan mesin sulaman kita.
1: Satu mesin saja sulaman boleh buat bentuk baju.
0: Yeah.
1: Bentuk kita sulam. Jadi seperti inilah. Cuma kita framekan saja.
0: Wah, cantik. Kalau macam gini berapa lama dia ambil masa tu?
1: 1-2 jam.
0: Terima kasih. Sama. Tanda ingat-ingatannya. Yang Kak Pia, tukang sulam, pernah hadir ke konti Johor FM.
1: Ya, betul.
0: Baik, terima kasih sekali lagi diucapkan kepada tetamu kita, Kak Safia binti Basirin, ya. Berkongsi cerita tentang seni sulaman, kreativiti berbenang yang gayanya berkekalan sampailah ke sekarang. Ya, menerusi suara 34 puncak prestasi dalam Masihkah Kau Ingat. Mewakili pihak penerbit, Cik Kis mengucapkan terima kasih kepada Kak Pia, ya, dan juga rakan-rakan teknikal kita di MCR, ada Aida dan juga Fazli, juga di FB Johor FM diselenggara oleh Noriah. Sampai di sini saja pertemuan kita. Kak Pia, jumpa lagi orang Pasir Gudang. Kopi-kopi nanti, Roger.
1: Boleh, kopi-kopi.
0: Baik, untuk anda semua, teruskan kesetiaan bersama dengan kami di Johor FM, radio pilihan nombor 1 Bangsa Johor. Baik, Kak Pia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Bersedia untuk program yang lebih segar, lebih bertenaga. Suara 34 Puncak Prestasi. Kini mengisi petang anda Sabtu dan Ahad pukul 3 hingga 3.34 minit petang. Muzik, seni dan budaya bersatu di Astana Muzika. Irama klasik dan moden bertemu mengangkat warisan bangsa dengan sentuhan kreatif. Jangan lepaskan peluang menikmati keindahan melodi setiap minggu dalam Astana Muzika setiap Sabtu. Ahad, Masihkah Kau Ingat? Kenangan dan memori takkan pudar, membawa anda kembali ke zaman kegemilangan, menggamit kenangan indah yang penuh bermakna. Cerita lama, semangat baharu. Setiap hari Ahad dalam Masihkah Kau Ingat? Jangan lupa Sabtu dan Ahad dari pukul 3 hingga 3.34 minit petang dalam Suara 34 Puncak Prestasi di Johor FM Permata Selatan.
3: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.

0: sebentar lagi. Berita Johor FM.
1: Ikuti Berita Johor FM yang sahih di Berita RTI.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 4 petang bersama-sama saya Lily Khalid. Tajuk berita utama hari ini, sepasang lelaki dan wanita ditahan cuba langgar anggota polis. MPKU memperoleh tempat pertama dalam kategori perbandaran.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah SWT, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama. Sebab kita akan disoal, ya, setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir. Dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, selagi mana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Ilyas, dengarkan Johor FM Permata Selatan.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah engkau

0: rasa berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajah Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Para pendengar sekalian, jika ditakdirkan satu hari nanti kita akan pergi, syarikat sentiasa boleh mencari pengganti kita. Namun dalam kehidupan peribadi kita, keluarga tidak ada galang gantinya. Merekalah orang yang sentiasa berada di belakang kita, menyokong, memahami dalam apa jua keadaan yang kita hadapi. Sebab itu, walau setinggi mana pun kejayaan yang kita kejar, jangan lupa bahawa keluarga tetap nombor satu. Cintai dan hargailah mereka sepenuhnya.

0: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia kepada raja dan negara serta menyemarak dan menggelorakan semangat cinta ke tanah air yang menjadi nadi kekuatan Malaysia. Ayuh, kita melangkah ke hadapan dengan azam yang satu, tekad yang padu dan semangat yang tidak pernah luntur. Jadikan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ini sebagai titik penyatuan seluruh rakyat

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerus talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Menteri Tahanan bersama seluruh warga Kementerian Tahanan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyeluruh ataupun anggur. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan dan kita bina masa depan Malaysia yang lebih sejahtera, dirgahayu Malaysia.

0: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isi awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas, lencah hidupku.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa, Antara dan Di Antara Tata Bahasa Dewan Edisi Ketiga 2008. Kata sendi nama antara membawa maksud lingkungan yang tidak mempunyai ruang atau jarak. Kata sendi nama di yang digabungkan dengan antara membentuk kata arah yang membawa pengertian jarak atau sela di tengah dua tempat atau dua benda. Di antara memiliki unsur jarak. Ringkasnya, antara digunakan sekiranya tidak ada unsur jarak, manakala di antara digunakan sekiranya terdapat unsur jarak. Ayat contoh penggunaan yang salah. Contoh satu, rumah Witra terletak antara pejabat pos dengan padang sekolah. Contoh dua, isu tentang kenaikan harga barang merupakan di antara perkara yang dibincangkan. Penggunaan yang betul. Contoh satu, rumah Witra terletak di antara pejabat pos dengan padang sekolah. Contoh dua, isu tentang kenaikan harga barang merupakan antara perkara yang dibincangkan. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

Ha, dengar tu, teruskan senyuman kerana apa kita tak tahu. Kadang-kadang senyuman kita ni boleh buatkan orang sekeliling kita bahagia. 5.23 minit petang waktu ini, jam yang terakhir. Masih lagi di sini bertemankan saya Lily Khalid ya. Untuk edisi hari ini 13 September 2026. Hari Ahad untuk variasi permata di Johor FM. Lagi 3 hari saja untuk menyambut Hari Malaysia. Teruskan kibar jalur gemilang. Lambang kemegahan rakyat Malaysia. Dan waktu cuti nanti Hari Malaysia tak tahu nak buat apa. Belum ada perancangan aktiviti lagi, tak apa. Dekat JB nanti ada JB Charity Walk 2026. Wow, menarik ni eh. Boleh lari-lari lah bersama dengan keluarga, kenalan kita, kawan sepejabat kan. Seawal pukul 7 pagi sampai 11.30 minit pagi. Lokasinya di Pusat Khidmat Rakyat Parlimen Johor Bahru. Jadi boleh datang ramai-ramai ya. Sertai aktiviti yang sihat. Bila kita keluar pun lho, secara automatik kita akan rasa gembira je. Bersemangat je sepanjang hari tu. Betul tak? Kalau tak percaya, cubalah. Saya dah cuba. Saya rasa macam gembira sangat. Rasa nak gelak-gelak je. Walaupun gelak tu kadang-kadang menangis. Ya kan? Baik, selamat petang untuk sahabat-sahabat ke yang mana hadir di Facebook dan juga WhatsApp Johor FM tu ya. Antaranya kita ada Sadin, kita ada Riz Zairi. Selamat petang kembali buat William Tan dan juga Fikri Arif. Terus menghiasi ruangan komen Facebook page Johor FM ya. Ada ucapan selamat petang daripada Maria. Juga ada Abdul Rahman Man, Akik Arkamadi pun ada. Dan juga rakan-rakan lain yang turut menyapa Lily ya. Zai Haziq, Hashim Ponorogo, Pak Yul Senai JDT, Baru Maisa dan juga orang Sarawak, Ram Lily, orang Sibu ni turut sama mendengarkan Johor FM Permata Selatan. Sana panas dan jerebu katanya. Hati-hati ya, kurangkan aktiviti keluar rumah. Ataupun senang cerita, duduk saja dalam rumah, tutup tingkap, tutup pintu. Lagi selamat ya untuk Ram Lily. Sambil tu dengar Johor FM Permata Selatan menerusi RTM Klik semestinya. Di mana saja anda berada, bila-bila masa ada rangkaian internet, boleh dengar Johor FM Permata Selatan menerusi atas talian. Lagu Detak-Detik Cinta daripada Maskara waktu ini. 5.25 minit petang. Terus kekal setia di Johor FM Permata Selatan.

5.41 minit petang waktu ini di Johor FM, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Nampaknya kita dah sampai ke penghujung segmen Variasi Bermata. Bertemankan saya, Lily Khalil, untuk edisi hari ini, 13 September 2026. Hari Ahad, hari Minggu, hari orang kata cuti terakhir lah sebelum esok mula bekerja kan. Tapi ada sambung cuti sampai ke 16 September. Betul tak? Apa saja perancangan kita, cuti ke, kerja ke, anggaplah semuanya satu ibadah. InsyaAllah semuanya dipermudahkan. Betul tak? Kadang-kadang kita rasa macam susah sangat nak buat kan. Nak kerja terasa macam susahnya kan, mencabarnya. Tapi bila kita anggap itu satu ibadah, InsyaAllah kita akan rasa mudah saja. Ya, dan lancar saja perjalanannya. Cubalah. Baik, 5.42 minit petang waktu ini. Nampaknya sampai di sini saja pertemuan kita di ruang udara Johor FM Permata Selatan. Selepas ini untuk 6 jam seterusnya sampailah 12.30 malam nanti ya. Di segmen yang terakhir di Johor FM, anda akan bertemankan DJ Akim. Seronok malam ni eh. Ada carta rock. Carta rock sampai bila-bila. Adakah lagu yang sama bertahan di tangga juara ataupun berubah kedudukan cartanya? Semua akan terjawab malam ini. Jadi dengar ya, Johor FM Permata Selatan sampai 12.30 malam nanti. Janji. InsyaAllah Lily akan kembali temani anda pada hari Rabu kalau ikut jadual lah. Kalau ada perubahan tu, nantikan di media sosial Johor FM. Sebab apa? Setiap kali nak naik gambar tu, bermakna penyampainya nak bertugas ke udara. Jadi kena ikutilah media sosial kami ya. Facebook ada, TikTok ada, apa lagi Instagram, YouTube pun ada juga. InsyaAllah banyak perkara menarik berkaitan dengan Johor FM dan juga RTM kami kongsikan di sana. Jumpa lagi semuanya. Jaga diri, jaga kesihatan. Kadang-kadang kita memang perlu hilang arah. Sebab apa? Dari situlah kita belajar cara untuk cari jalan sendiri. Saya Lily Khalid, undur diri dulu. Bye-bye semua. Assalamualaikum.

cerahnya keberanian, putihnya kesucian, biru perpaduan, kuning kedaulatan. Empat warna, satu bendera. Ini bukan sekadar jalur gemilang, ini identiti kita. Ini maruah kita. Ini Malaysia kita. Jadi, jangan hanya pandang. Kibarkan. Kibarkan jalur gemilang biar seluruh dunia tahu kita bangga menjadi rakyat Malaysia.

0: pembicaraan yang pasti menghiburkan. Johor FM.
1: Assalamualaikum, selamat petang. Hakim ucapkan kepada rakan-rakan pendengar setia Johor FM Permata Selatan. Di jam ini kita dah melangkah ke segmen Melodi Permata. Hakim akan temani anda sehingga pukul 12.30 malam nanti. Sedar tak sedar, hari ini dah hari Ahad, dah hujung minggu pun dah berada di penghujungnya. Dan insyaAllah ramai yang mungkin dalam kalangan pendengar yang besok sudah mula bertugas. Dan ramai juga yang sedang dalam perjalanan pada ketika ini nak pulang ke rumah kan. Jadi Hakim ucapkan hati-hati dalam pemanduannya. Kalau hari Ahad ini biasanya banyak tempat yang akan mengalami kesesakan lalu lintas kan. Baik di Jalan Tebrau, di EDL, di Jalan Tampoi, di Jalan Silong dan baik anda nak menuju keluar daripada Johor Bahru ataupun anda nak masuk ke Johor Bahru sekalipun, memang sesak. Dan itulah dia, kalau anda memandu, anda rasa penat dan sebagainya kan, anda rasa macam mata tu kuyu je kan dah sebelah petang ni kan. Apa salahnya berhentilah berehat dekat stesen minyak ke kan. Kalau atas highway tu, berhenti jugalah dekat arena area. Minum air lah sikit kan. Ataupun basuh muka. Yang penting Hakim nak anda terus kekal sihat. Kekal fokus dalam pemanduannya. Itu penting. Tak kisahlah cepat ataupun lambat. Yang penting anda sampai rumah dalam keadaan yang selamat. Ingat, keluarga menanti di rumah. Dan di kesempatan ini juga, Hakim nak mengucapkan terima kasih kepada DJ Lily yang temani anda dalam variasi Permata. Dan kini giliran Hakim untuk menyambung pelayaran kita, hiburan kita dan rancangan-rancangan menarik kita di sebelah malam. Dan selepas ini kita ada muzik tanpa henti dan Hakim nak terus saja putarkan lagu yang kita dah telah susun untuk anda semua di jam ini. Jom sama-sama kita layankan lagu ini. Hazamah Malaikat.

0: yang pasti.
1: Anda sedang mendengarkan Johor FM Permata Selatan.
2: Radio pilihan nombor 1 bangsa Johor, Johor FM Permata Selatan. Baiklah, untuk panduan muslimin dan juga muslimat disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Aur dan Pulau Pemanggil 7.3 minit malam. Zon 2 Johor Baru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 7.6 minit malam. Zon 3 Pontian dan Keluang 7.7 minit malam. Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 7.10 minit malam. Demikian itu tadi waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor.

saya Ustaz Datuk Muhammad Kazim bin Ilyas mengucapkan mudah-mudahan pendengar-pendengar Johor FM diberkati oleh Allah dan sentiasalah kita berbuat baik kerana Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalah ala ibadihi allazina astafa. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mengurniakan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat untuk terus dapat bernafas pada hari ini. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan yang paling sempurna akhlaknya, paling indah tutur katanya, paling tinggi sifat ihsannya kepada manusia. Topik kita pada kali ini adalah ihsan di dalam muamalah. Para pendengar yang dirahmati Allah, kadangkala kita begitu menjaga hubungan kita dengan Allah. Kita datang ke masjid, kita baca Al-Quran, kita nangis dalam doa kita. Namun, pernah tak kita tanya kepada diri kita bagaimana akhlak kita ketika bersama dengan manusia? Kerana hakikatnya ada orang yang sangat baik di atas sejadah, tapi lisannya kasar di rumah. Ada orang yang khusyuk solatnya, tapi culas amanahnya dalam pekerjaan. Sedangkan Islam tidak hanya mengajar kita menjadi hamba yang baik di hadapan Allah, tapi juga mengajar kita menjadi manusia yang baik di hadapan manusia. Itulah yang namanya ihsan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha katabal ihsan ala kulli syai." Sesungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan pada setiap perkara. Hadis riwayat Imam Muslim. Bukan pada ibadah sahaja, tapi pada setiap perkara. Dalam percakapan, pekerjaan, keluarga, perniagaan dan juga hubungan sesama manusia. Maka oleh kerana itu, mari kita renungi beberapa perkara penting dalam kehidupan kita. Yang pertama, ihsan kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan." Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat ihsan. Adil itu memberi hak seseorang, tapi ihsan itu lebih tinggi, iaitu memberi lebih daripada yang sepatutnya. Contoh, kalau seseorang meminjam duit dan lambat membayar, kita boleh saja menuntut hak kita, itu adil. Tapi kalau sekiranya kita bagi masa, tanya khabar keadaan dia, memudahkannya, maka itulah ihsan. Bukan kerana dia layak, tapi kerana kita ingin Allah merahmati kita. Yang kedua, berbuat baik walaupun tidak dibalas. Saudara sekalian, buat baik itu mudah ketika kita dihargai. Tapi ihsan yang sebenar ialah tetap berbuat baik walaupun tidak dibalas dengan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah." Apa sahaja kebaikan yang kamu lakukan untuk diri kamu, kamu akan mendapatnya di sisi Allah. Mungkin kita bantu saudara kita, tapi dia lupakan jasa kita. Mungkin kita buat baik dekat kawan kita, tapi dia balas secara dingin. Tak apa. Kerana kita bukan bekerja untuk pujian manusia, tapi kita sedang mengumpul ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, memaafkan ketika mampu membalas. Inilah darjat hati yang tinggi. Allah berfirman, "Wal kazimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Yaitu orang yang menahan marah dan memaafkan manusia. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Surah Ali Imran ayat 134. Bukan semua orang mampu memaafkan. Lebih-lebih lagi ketika hatinya terluka. Tapi orang yang berihsan, dia faham. Kalau aku terus memikul dendam, akulah yang paling letih. Contohnya, ada jiran yang pernah menyakitkan hati kita, tapi ketika dia ditimpa kesusahan, kita tetap hulurkan bantuan. Itulah ihsan. Memaafkan bukan kerana mereka sentiasa benar, tapi kerana kita mahu hati kita tenang. Yang keempat, jujur dalam urusan. Hari ini Ramai manusia rosak bukan kerana kurang pandai, tapi kurang jujur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghasyana falaysa minna." Barang siapa menipu, maka dia bukan daripada kalangan kami. Peniaga yang jujur, dia akan menyorokkan kecacatan barang. Peniaga yang jujur, dia tidak akan menyorokkan kecacatan barang. Pekerja yang jujur, dia tidak mencuri masa majikan. Pelajar yang jujur, dia tidak menipu di dalam peperiksaan. Mudah sahaja. Kalau barang rosak, bagi tahu. Kalau lambat datang kerja, mengaku. Kenapa? Kerana kehidupan, keberkatan hidup kita bukan datang daripada banyaknya keuntungan, tetapi daripada kejujuran. Yang kelima, lemah lembut di dalam kata-kata. Kadangkala dosa paling besar bukan pada tangan, tapi pada lidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata dengan kata-kata yang baik ataupun dia diam. Ihsan terlihat melalui kata-kata. Suami bercakap lembut kepada isteri, anak bercakap sopan kepada ibu dan ayah, majikan menegur pekerja dengan hikmah. Kadangkala satu ayat lembut mampu menyembuhkan luka hati seseorang, dan satu ayat kasar mampu meninggalkan parut yang bertahun-tahun. Para pendengar yang dikasihi Allah, kalau kita nak Allah berbuat ihsan kepada hidup kita, maka mempermudahkanlah urusannya. Kalau kita nak Allah berbuat ihsan kepada hidup kita, mempermudahkan urusan kita, melapangkan rezeki kita, menenangkan hati kita, maka kita perlu mulakan dahulu ihsan kepada manusia. Kerana mungkin bukan banyaknya amal yang membawa kita ke syurga, tapi akhlak yang lembut, hati yang memaafkan dan kejujuran yang dijaga. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang berihsan. Allahumma ja'alna minal muhsinin. Ya Allah, jadikanlah kami daripada kalangan orang-orang yang berbuat ihsan. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام محبة سلام kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamal Hayadim Negeri Johor Muhammad Hambali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. InsyaAllah akan bersama pada setiap hari 7.30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassallallahu wasallam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawwalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, maha suci engkau ya Allah. Tidaklah kami mengetahui apa-apa pun ilmu melainkan apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau wahai Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi atmim bil khair, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat dan ketika ini kita masih lagi mampu untuk bersama-sama dalam siaran Dauratul Quran yang bahkan dilakukan pada setiap hari, dan kita tak pernah terlepas, kita tak pernah terputus, kita tak pernah tertinggal, bahkan sentiasa mengikuti perjalanan-perjalanan majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan kekuatan ruang dan peluang inilah kita mampu menjadi orang yang mampu istiqamah sehinggalah sampai akhir hayat kita insya-Allah. Amin Allahumma amin. Apa khabar semua pendengar yang sedang dalam perjalanan pulang, yang mungkin tengah makan, yang mungkin tengah beristirahat baru sampai ke rumah? Apapun perbuatan yang telah dilakukan, yang sedang dilakukan oleh para pendengar, mudah-mudahan semuanya dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala insya-Allah. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu persoalan yang dibawakan dalam minda para hukama, iaitu dengan mengatakan masuk Islam itu mudah hanya dengan syahadah, walhasil masuk Islam. Tapi yang susahnya adalah untuk kekal dalam Islam, untuk istiqamah dalam Islam, dan bahkan yang paling mahal yang kita harap-harapkan apa dia, meninggal dunia dalam Islam. Dan itulah puncak perjuangan seorang Muslim. Maka hari ini Allah memanggil kita dengan panggilan yang paling mesra sekaligus yang paling berat. Apa dia? Wahai orang-orang yang beriman. Jadi insyaAllah hari ini kita akan sama-sama melihat salah satu daripada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui siri kali ini kita akan sama-sama melihat surah Ali Imran juzuk yang keempat ayat yang ke-102 pada muka surat yang ke-63. Surah Ali Imran juzuk yang keempat ayat 102 muka surat 63. Jom sama-sama sesiapa yang ada kelapangan masa untuk kita baca bersama-sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat yang mahal setelah Allah panggil kita dengan wahai orang yang beriman, Allah sebut haqqatu qati. Ya, ini kamu hendaklah bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Maka kita melihat pada hari ini Imam Ibnu Katsir rahimahullah meriwayatkan penafsiran daripada Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tentang maksud haqqatu qati. Apakah maksudnya? Ia bermaksud Allah ditaati dan tidak diderhakakan, Allah disyukuri dan tidak dikufuri, Allah diingati dan tidak dilupakan. Jadi kata sahabat Nabi ini, apakah maksud sebenar-benar takwa? Yang pertama, Allah itu ditaati dan tidak diderhakakan, Allah itu disyukuri dan tidak dikufuri, bahkan Allah diingati dan tidak dilupakan. Maka takwa yang sebenar bukan pada pakaian luaran sahaja, bukan hanya sekadar serban yang dipakai, bukan sahaja jubah yang telah dipakaikan, tidak. Tetapi ia adalah orientasi seluruh kehidupan. Setiap keputusan, setiap perkataan, setiap langkah, semuanya akan bersandar kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Maka pastinya kita mengharapkan penghujung ayat Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itulah kemuncak dan matlamat tertinggi bagi seorang daripada kalangan Islam dan mukmin. Iaitu apa dia? Allah suruh kita, Allah perintah kita agar kita menjaga identiti Islam sampailah nafas yang terakhir. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan ayat ini adalah dalil bahawa kita perlu berusaha menjaga diri kita dalam keadaan Islam pada setiap masa, kerana kematian itu boleh datang bila-bila masa. Maka sentiasalah dalam keadaan yang kita redha untuk bertemu kepada Allah.

dengan keadaan yang bermusim. Maka itulah yang dituntut untuk kita sama-sama mengambil faedah bagaimana matinya dalam Islam itu adalah satu impian kepada seluruh orang yang beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan doanya Nabi Allah Yusuf alaihi salam dalam Al-Quran pada ayat yang ke-101. Terjemahannya apa dia Allah sebut, "Ya Tuhanku," iaitu doanya Nabi Allah Yusuf. "Wahai Tuhanku, sesungguhnya engkau telah menganugerahkan kepada aku sebahagian kerajaan dan mengajari kepada aku tentang takwil mimpi. Wahai pencipta langit dan bumi, engkaulah pelindungku di dunia dan akhirat." Ujungnya apa tuan-tuan? Doa Nabi Yusuf. "Wafatkanlah aku dalam keadaan Muslim dan gabungkanlah aku nanti dengan orang-orang yang soleh." Subhanallah. Kita melihat bagaimana seorang Nabi pun berdoa kepada Allah agar matinya dalam keadaan Islam. Maka sebagai penutup pertemuan kita pada saat dan ketika ini, maka kita melihat bahawa jati diri yang paling kukuh adalah jati diri yang tidak berubah hingga ke akhir hayat. Itu bukan Muslim ketika senang sahaja, Muslim ketika susah sahaja, tetapi Muslim setiap masa, iaitu dalam keadaan setiap keadaan, maka kita akan berpegang dengan watak sebagai seorang Muslim. Mari kita sama-sama berdoa, "Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan Islam dan hubungkanlah kami dengan golongan orang-orang yang soleh." Cukup sekadar itu pertemuan kita pada saat dan ketika ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus meletakkan kita nikmat istiqamah dan Allah pandu kita sampai akhir hayat kita, insya-Allah. Jumpa kita lain masa. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Terima kasih segala-galanya atas perhatian yang diberikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kesilapan. Kita temu pada masa akan datang. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Jazakumullahu khairal jazaa' wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasik Anang, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Maksudnya, anakku. Perkataan Anang yang digunakan ini turut membawa maksud buah hati atau orang kesayangan. Dalam bahasa Iban, Anang bermaksud jangan. Ayat contoh, Anang, pergilah merantau ke negeri luar agar pengalaman hidupmu akan bertambah. Kata Dayang Suparti kepada anak kesayangannya. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

0: Anda kini dalam Zon King Malam.
1: Terima kasih atas kesetiaan mendengarkan Johor FM Permata Selatan. Baiklah, disampaikan waktu solat Fardu Isyak bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Aur dan Pulau Pemanggil 8.12 minit malam. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 8.15 minit malam. Zon 3 Ponteng dan Keluang 8.16 minit malam. Zon 4 Batu Pahat, Muar Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 8.19 minit malam. Demikian itu tadi waktu solat Fardu Isyak bagi seluruh negeri Johor.

saya Ustaz Datuk Muhammad Kazim bin Ilyas mengucapkan mudah-mudahan pendengar-pendengar Johor FM diberkati oleh Allah dan sentiasalah kita berbuat baik kerana Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma amin. Dimanapun kita berada, insyaAllah mudah-mudahan kita memperbanyakkan berselawat ke atas junjungan baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma amin. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dalam pertemuan kali ini kita nak menyebut tentang satu perkara yang telah pun lazim kita lakukan dalam kehidupan seharian kita. Apa dia? Selawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Sa'id Al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayyuma rajulun muslimun lam yakun indahu sadaqatun falyakun fi du'aihi Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika wa salli ala al-mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fa innahu lahu zakatun. Maksudnya daripada Sa'id Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana-mana lelaki muslim yang tidak memiliki harta untuk bersedekah, hendaklah dia berkata dalam doa dia, Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika wa salli ala al-mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Ya Allah, limpahi selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu hamba-Mu dan Rasul-Mu. Limpahilah selawat ke atas lelaki-lelaki beriman dan perempuan-perempuan beriman, lelaki-lelaki Muslim dan wanita-wanita Muslimah. Sesungguhnya selawat tersebut merupakan zakat atau penyucian bagi hatinya. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bila mana kita melihat juga pada firman Allah subhanahu wa ta'ala menerusi surah Al-Ahzab pada ayat yang ke-56, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atasnya dan ucapkanlah salam penghormatan yang sempurna. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan, selawat ini menyucikan hati kita. Selawat ini membersihkan hati kita. Selawat ini juga menghapuskan kelalaian dan dosa. Rogima anfun rojulun dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Celakalah seorang kamu apabila namaku disebut di sisinya namun dia tidak berselawat kepadaku. Masya Allah, subhanallah. Macam mana kita nak amalkan selawat ke atas Nabi? Yang pertama, dalam solat. Yang kedua, selepas daripada azan. Yang ketiga, ketika berdoa. Yang keempat, ketika hari Jumaat. Dan yang kelima, dalam kehidupan seharian kita. Masya Allah, tabarakallah. Praktikalnya untuk kita individu berselawat, mengajak ahli keluarga juga berselawat, kita perbanyakkan majlis-majlis selawat di masjid. Masya Allah, mudah-mudahan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat kita perolehi di akhirat kelak. Mudah-mudahan jadi amal untuk diri saya dan tuan-tuan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Fatah Sahari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Tamil bersama dengan Tambi. Hai Tambi, wanakam.
1: Hai Cikki, salam sejahtera.
0: Nalama?
1: Sehat walafiat.
0: Okey, hari ini kita nak belajar perkataan apa pula?
1: Okey, kali ini kita akan ajar untuk kekasih. Ataupun orang yang tengah couple lagi.
0: Oh, okey. Punya maksud perkataan tu apa dia?
1: First, yang paling famous sekali, tak kisahlah Melayu ke, Cina ke, India ke, semua akan ada satu benda emosi ni.
0: Aha, apa dia?
1: Kadal.
0: Kadal.
1: Apa tu Cik Kis?
0: Cinta.
1: Cinta betul. Oh, tak tahu je.
0: Sebab rasa macam pernah tengok cerita ni.
1: Ada nama filem pun ada juga. Kadal.
0: Maksudnya cinta tau. Kadal.
1: Kadal.
0: Kadal.
1: Ti. Kadal.
0: Kadal.
1: Yes, betul sekali.
0: Ini kita lock yang ni. Kadal.
1: Kadal.
0: Kadal. Okey, contoh ayat sikit Tambi.
1: Yenaku kadal vandirichi.
0: Kadal vandirichi.
1: Maksudnya saya dah ada rasa jatuh cinta ataupun minat kat seseorang macam tu.
0: Lepas ni kalau minat boleh guna perkataan tu ayat Tambi tadi.
1: Boleh sangat-sangat.
0: Yang penting kita dah tahu satu perkataan cinta tu maksudnya kadal.
1: Betul.
0: Sepatah sari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Kandipa, kadikum.

0: mulakan hari anda dengan hiburan yang pasti menghiburkan. Johor FM.
1: Baik, selamat malam dan selamat berhujung minggu. Hakim mengucapkan kepada rakan-rakan pendengar setia Johor FM Permata Selatan. Nampaknya hari ini dah hari Ahad. Hujung minggu pun dah berada di penghujungnya. Jadi, Hakim rasalah kan, mungkinlah di sebelah siang tadi ramai dalam kalangan pendengar yang menghabiskan waktu di luar, baik pergi berjalan-jalan ke, beriadah ke kan. Inilah waktu untuk kita berikan fokus terhadap diri kita sendiri. Orang panggil apa? Self-reward gitu. Ya, hari yang di mana kita manjakan diri kita. Dan menariknya sebenarnya, ada hantaran daripada Public Health Malaysia di Facebook yang turut menceritakan tentang self-reward ini. Hakim tertarik untuk baca dan Hakim nak kongsikan kepada anda semua. Tak salah sebenarnya untuk kita manjakan diri kita, tahu. Lagi-lagi kalau hari minggu itu kita dah sibuk dengan kerja kita, kita dah sibuk dengan urusan kita, banyak tugasan-tugasan, banyak assignment-assignment dan sebagainya kita kena habiskan. Waktu itulah kita bertungkus lumus dengan kerja kita. Dan hari hujung minggu

kita digalakkan sebenarnya untuk manjakan diri kita. Dan ini juga dapat membantu untuk menurunkan para stres kita. Ya, penting sebenarnya. Tetapi yang paling penting adalah untuk kita berpada-padalah dalam manjakan diri kita. Biasalah kan kalau orang kata self reward ni, kita berikan apa, kita belikan barang untuk diri kita, kita pergi spa ke, pergi urut ke kan. Nah, itu biasa Hakim selalu dengar rakan-rakan Hakim manjakan diri dia dengan cara itu. Pergi buat apa orang kata manicure gitu kan. Nah, tak apalah. Itu hak dia, duit dia. Tetapi jangan sampai anda manjakan diri anda sehingga anda terpaksa menanggung beban hutang di masa hadapan. Natijahnya di sini berpada-padalah gitu kan. Yelah, tak adalah nanti kerjanya tak seberapa, tapi manjakan dirinya dengan apa, rantai gelang lipan kan, tiba-tiba rantai emas koko lah apalah kan. Ini bukan cerita pasal perempuan aja, lelaki pun sama. Minggu ini tiba-tiba dia beli kasut, minggu depan dia beli lagi kasut, minggu lagi satu dia beli joran. Tiap-tiap minggu dia manjakan diri dia, tapi duit dalam dompet dah makin menipis. Dia tak ingat-ingat lagi tu. Berpada-padalah. Walaupun ramai dalam kalangan pendengar yang mungkin akan kata, tak apalah duit saya, kenapa Hakim ni? Bukan gitu. Bukan Hakim nak mengacau hak anda untuk manjakan diri anda. Tetapi pastikan kalau anda nak bermanja-manjakan diri itu, nak self reward itu, pastikan berpada-pada. Kalau boleh, pastikan ada juga lebihan untuk kita simpan ya. Lagi-lagi duit kita itu. Kita tak tahu bila lagi kita akan berdepan dengan kecemasan. Dan kalau ada duit lebih, simpan. Manalah tahu baik-baik kita nak beli apa orang kata, rantai emas lipan tu kan. Dapat kita simpan sikit, bolehlah guna untuk beli ubat-ubatan gitu. Tak kisahlah laki ataupun perempuan, sama je kita berpada-pada. Tetapi apabila Hakim kata berpada-pada, jangan pula anda tak berikan diri anda ganjaran. Kena berikan supaya kita dapat happy. Ya, cerita pasal happy, jom kita terus berhappy-happy dengan lagu yang Hakim nak mainkan selepas ini. Jom layan sama-sama Dola, Look at This, Johor FM.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajar Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Rezeki yang diperoleh dengan cara yang halal menjadikan setiap langkah hidup lebih bermakna dan penuh barakah untuk diri sendiri dan insan tersayang. Dalam kehidupan seharian, kadang-kadang kita mudah terfokus kepada kekurangan. Namun, kebahagiaan sebenar bermula apabila kita belajar menghargai apa yang kita ada. Bersyukur seadanya bukan bermakna pasrah, tetapi mengiktiraf setiap nikmat yang diterima, walau sekecil manapun.

BRICS perlu tegas tangani amalan perdagangan tidak adil. Akses kesihatan penduduk pedalaman Sarawak diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Malam.

Hai, hai, hai, hai. Kak Ji datang lagi dalam Gincu Merah. Hari ini Kak Ji nak cerita pasal apa pula ni? Okey, hari ini kita nak cerita mengenai memilih pakaian sesuai dengan usia. Semua kena dengar tau. Pakaian ni bukan sekadar untuk kita tutup aurat, tutup badan je tau. Tapi juga cerita tentang umur dan personaliti kita. Bukan maksudnya bila umur kita ni meningkat, kita kena jadi macam ala-ala acik style gitu. Tak nak lah gitu. Tapi kita kena tahu cara bergaya ikut peringkat usia. Untuk yang remaja dan awal 20-an, untuk peringkat ni bolehlah bereksperimen dengan warna cerah dan potongan ringkas. Janji selesa, sopan dan sesuai dengan aktiviti. Tak perlulah nak ikut trend sangat sampai lupa keselesaan sendiri. Masuk je usia 30-an dan 40-an. Pilih pakaian yang nampak kemas dan matang. Potongan yang simple, warna yang tenang. Buat kita nampak yakin dan profesional. Ingat, gaya ni bukan tentang mahal, tetapi tentang cara kita bawa diri. Bila usia dah masuk 50-an ke atas, utamakan keselesaan dan keanggunan. Kain yang lembut, potongan yang longgar sikit, tapi masih nampak kemas dan berseri. Dan yang paling penting, jangan bandingkan gaya kita dengan orang lain. Setiap usia ada versi cantik dia sendiri. Pilih pakaian yang buat kita rasa selesa, yakin dan gembira. Sebab bila kita rasa selesa dengan diri kita sendiri, apa yang kita pakai pun nampak cantik. Gitu. Ingat ya, bergaya ikut usia bukan bermakna tua. Tapi tanda kita bijak memilih dan hargai diri sendiri. Itulah cerita Kak Ji untuk hari ini. Kita jumpa lagi dalam Gincu Merah, tip ringkas luar biasa. Ingat Kak Ji, ingatlah Gincu Merah.

0: utara sampai bila-bila. Setiap Ahad, 9.12 malam di Johor FM. Tarot sampai bila-bila.
1: Selamat malam rakan-rakan semua. Bersediakah anda? Sebab di jam ini, Carta Rock sampai bila-bila membuka tirai di Johor FM. Hakim tak sabar nak putarkan 20 lagu-lagu rock untuk anda semua. Dah dapat dah senarainya, dan apa yang Hakim boleh katakan, memang semuanya lagu-lagu yang best. Dan Hakim juga nak berpesan kepada yang sedang memandu, pastikan anda pakai tali pinggang keledar, kerana kalau anda dengarkan lagu ini, mungkin detak jantung anda akan lebih rancak. Jadi Hakim takut kalau anda tekan minyak kuat-kuat, jangan. Pastikan anda berada dalam pemanduan yang selamat. Walaupun lagu kita pada malam ini semuanya rancak-rancak, semuanya best-best, tetapi pastikan anda dengar betul-betul dan jaga pemanduan anda, fokus pada pemanduan anda. Dan mana yang tak buat apa-apa di rumah, yang sedang duduk melenggang-lenggang itu, pastikan ada air di sisi. Sebab mungkin kalau anda ikut nyanyi sama-sama, teka anda mungkin kering nanti. Pastikan minum air. Kalau nak nyanyi, nak karaoke sama-sama, silakan. Tetapi kalau sakit tekak, jangan salahkan kita. Dan Hakim nak teruskan saja putarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 20 dalam carta kita pada malam ini. Penyanyinya Hatan. Lagu ini turun 5 anak tangga. Tak apa, masih lagi dalam senarai kita. Dan Hakim nak anda sama-sama dengarkan. Jom, lagu daripada Hatan, Memburu Rindu, tangga ke-20, Carta Rock sampai bila-bila.

Bila-bila tahniah diucapkan. Tetapi sebelum kita meneruskan hiburan dengan lagu seterusnya, izinkan Hakim untuk menyinggah ke ruangan WhatsApp. Ada yang menyapa Hakim di sini. Kak Rubiah, jom kita bacakan. Assalamualaikum Kak Rubiah dari Kampung Seri Gajah Caah. Waalaikumsalam. Salam sayang buat semua pendengar Johor FM, buat semua penduduk Kampung Seri Gajah Caah, buat semua saudara mara jauh ataupun dekat, terutamanya keluarga di Kepulauan Riau, Bengkalis, Indonesia. Rindu kamu semua. Buat Kak Farah di Hospital Ipoh Perak, kerja elok-elok tau. Buat suami tercinta Rahmat Ismail, besok cuti kerja. Rasa nak tengok laut je, hilangkan penat, healing kejap. Oh, ingat nak pergi mancing. Nak pergi healing rupanya. Kalau encik suami temankan healing, penat pun hilang. Kalau ajak shopping, lagilah best, tak penat langsung. Agaknya si suami itulah yang angkat barang-barangnya, ya. Buat DJ Hakim juga selamat berkonti. Dan meh makan meh, dia kata datang warung akak akak Lanjemi Bandung Gearbox. Oh lama. Tak apa kak, apa kata hantar je sup gearbox tu ke konti sekarang. Hakim makan lepas carta rock sampai bila-bila ni. Hantar je alamat kita orang dekat Kompleks Penyiaran dan Penerangan Sultan Iskandar, Jalan Tasik Utara. Ha, boleh. Nanti lepas habis je daripada carta rock ni, Hakim rasa sempat sampai tu. Jauh sebenarnya daripada Caah nak pergi Johor Bahru. Tapi tak apa, walaupun sampai dah sejuk, Hakim makan juga. Apa pun, terima kasih Kak Rubiah. Ya, itu dia ucapan daripada Kak Rubiah. Meneruskan hiburan kita, tangga yang ke-15. Lagu apa? Jom sama-sama dengarkan Semangat Zaman.

0: frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM, Permata Selatan.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pendalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
3: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Rangkuman berita Johor FM hari ini. Majlis Perbandaran Kulai MPKU merangkul tempat pertama daripada 154 pihak berkuasa tempatan PBT bagi kategori perbandaran semasa Anugerah Penarafan Bintang PBT 2026 di Pulau Pinang semalam. Menerusi kenyataan Facebook MPKU, pengiktirafan itu bukti komitmen, dedikasi dan kecemerlangan MPKU dalam memberikan perkhidmatan terbaik kepada masyarakat. Majlis Bandaraya Iskandar Puteri MBIP melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan pokok di 8 kawasan susulan aduan diterima berhubung pokok berisiko. Menerusi kenyataan Facebook MBIP, kerja penyelenggaraan meliputi aktiviti cantasan, penebangan pokok liar serta pembersihan tanaman yang tidak dibenarkan. Kerajaan Johor mengalu-alukan usaha sektor swasta yang boleh membantu rakyat mendapatkan keperluan harian berkualiti pada harga berpatutan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Perling, PS Panirselvam berkata, kerjasama itu penting dalam mendepani cabaran kos sara hidup rakyat. Sepasang lelaki dan wanita berumur 23 tahun ditahan di Bandar Putra Kulai dan Keluang pada 11.30 pagi hingga 8.30 malam semalam. Dipercayai terlibat kes melanggar motosikal dan anggota polis unit rondaan bermotosikal URB di Bandar Putra awal pagi pada hari sama. Ketua Polis Daerah Kulai, ACP Tan Seng Lee berkata, kejadian berlaku pada pukul 1.20 pagi melibatkan suspek bertindak agresif semasa pemeriksaan dijalankan dan cuba melarikan diri dengan melanggar motosikal URB serta cuba melanggar anggota polis. Sekian rangkuman berita hari ini. Assalamualaikum.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Kata Pinjaman, Alperes, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Kata Pinjaman, Bahasa Portugis, maksudnya Leftenan Muda atau Pegawai Rendah. Ayat contoh, Iskandar dilantik sebagai Alperes dalam pasukan tentera berkuda selepas dia lulus dalam ujian ketahanan fizikal. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Carta Rock sampai bila-bila. Setiap Ahad, 19 malam di Johor FM. Carta Rock sampai bila-bila.
0: Tempat ke-14.

0: Anda sedang dengarkan Carta Rock sampai bila-bila.
1: Ya, rakan-rakan, lagu tadi, Lauku Cukup Masin, daripada kumpulan Spider, menduduki tangga ketujuh dalam carta rock sampai bila-bila. Nampaknya, lagu ini turun empat anak tangga. Kalau turun empat anak tangga, maknanya lagu-lagu selepas ini mesti lagi best daripada lagu ini, kan? Ya, Hakim pun tak sabar untuk sama-sama kita dengarkan bersama nanti. Dan sebelum Hakim nak meneruskan hiburan kita dalam tangga yang seterusnya, izinkan Hakim untuk menyinggah ke ruangan WhatsApp yang menyapa Hakim di sini, Abang Nin Banjari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, DJ Hakim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Melodi Permata, sihat-sihat senyuman, manis-manis lagi ceria selalu hendaknya. Amin. Dia kata di sini, lagu Harum Sembur di Hati, BPR, harap-harapnya lagu tu tak terkeluar dalam carta rock kita. Lagu tu ada kenangan yang tersendiri, DJ Hakim, katanya. Tak apa, tadi Abang Nin mesti dah dengarkan. Lagu itu masih lagi dalam carta kita. Ya, lagu itu tadi berada di kedudukan nombor 9. Tadi dah Hakim putarkan untuk rakan-rakan semua. Abang Nin turut mengatakan ucapan di sini, menyapa satu nama tetap di hati, isteri Fadilah dan juga rakan-rakan Ujang Pontian, Pak Wad, Dim Kumbur, Kak Long, Mona, Wakna. Dia kata, kedarat DJ Hakim. Ha. Dan juga Jamil Sa'diah Markum dan juga semua pendengar-pendengar setia Jor FM yang lain. Tengah mengunyah ni keropok ikan dan makan kuaci sambil layan Johor

FM terbaik. Hati-hati Abang Nin Banjari tengah makan kuaci tu dengan lagu rock, takut tercekik. Moga-moga dijauhkan lah ya. Sediakan air di tepi macam Hakim selalu cakap. Lagu ini kita akan nyanyikan sama-sama. Tetapi kita takut tegak kering nanti kalau makan guaci. Sediakan air banyak-banyak. Meneruskan hiburan kita, seterusnya kita ada lagu Langit Tanpa Tiang. Hakim pernah ingat suatu hari Hakim mengacarakan carta rock ini. Lagu Langit Tanpa Tiang daripada Aratu ini pernah menjadi juara. Tetapi masih lagi berada dalam carta rock kita sehinggalah minggu ini. Hakim ucapkan tahniah. Jom sama-sama layan bersama. Kedudukan nombor 6, Langit Tanpa Tiang, carta rock sampai bila-bila.

0: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu.
1: Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, Santai Selebriti 9 malam. Khamis, Drama Bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.
2: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor, kawan, glosari dialek Johor, maksudnya saya atau aku. Perkataan kawan sebagai kata ganti diri pertama tunggal lelaki. Ini bersifat bahasa percakapan. Ayat contoh, pada pandangan kawan, isu ni tak perlu nak diperbesarkan kerana melibatkan kepentingan semua pihak. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
0: Carta Rock sampai bila-bila. Setiap Ahad 19 malam di Johor FM. Carta Rock sampai bila-bila.
2: Tempat keempat.

Melanjutkan lagi hiburan kita dalam carta rock sampai bila-bila sehingga ke jam yang terakhir dalam Melodi Permata. Agen perasan satu perkara, kalau kita putarkan lagu-lagu rock 80-an, 90-an dan juga ke atas ini, lagu-lagu ini sebenarnya berdurasi lebih panjang berbanding lagu-lagu yang biasa. Kalau lagu-lagu semasa, lagu-lagu terkini, kadang-kadang berdurasi antara 2 minit hingga 3 minit. Tetapi lagu rock kita daripada tahun 80 dan ke atas dan juga 80 ke bawah sekalipun, lagunya berdurasi agak panjang. Ada yang sampai 5 minit, ada yang sampai 6 minit. Tetapi kadang-kadang bila putarkan lagu ini, kita rasa tak cukup dengan 5 minit kan. Macam Hakim juga, kalau boleh 10 minit boleh tak buat lagu rock macam gini? Kita nak dengarkan sepanjang siaran tu. Kalau boleh 10 minit nak dengar lagu rock. Itu kalau yang peminat rock macam Hakim lah. Hakim tak adalah nak katakan diri Hakim minat rock. Tetapi Hakim suka lagu-lagu yang rancak. Dia kalau malam-malam ini berkonti, adalah seorang dalam konti ni. Kalau dengar lagu rock, dia jadi macam bersemangat sikit untuk Hakim konti. Dan kalau anda perasan, kalau mengecarakan carta rock ini, suara Hakim sedikit serak sikit. Ha? Kita nak menyamai energi dalam carta rock kita. Apapun, Hakim ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan semua yang setia menemani carta rock sampai bila-bila. Ada yang pendengar setia tak? Ada yang sentiasa tunggu tak carta rock kita ini? Apapun, Hakim ucapkan terima kasih banyak-banyak sebab anda baru sahaja mendengarkan lagu Naib Juara tadi. Daripada kumpulan Eka Matra, Hanya Satu Persinggahan. Lagu ini turun satu anak tangga, bermakna minggu lepas mungkin lagu ini juara. Dan Hakim ucapkan terima kasih juga kepada rakan-rakan yang mengundi, kepada rakan-rakan yang minta lagu ini sekaligus menyumbang lagu ini untuk terus kekal dalam carta rock kita. Baik, lagu juara kita, apa dia? Cuba tega. Hakim bagi clue sikit. Kumpulannya adalah Fahrenheit. Dalam banyak-banyak lagu Fahrenheit, mana satu yang anda suka? Ya, Hakim rasa ini mungkin antara jawapan ramai. Lagu Sabar Menanti. Tak nak berlengah lagi, jom kita dengarkan lagu juara kita carta rock sampai bila-bila. Sabar Menanti, Fahrenheit. Let's go.

0: sampai bila-bila. Setiap Ahad, 19 malam di Johor FM. Chartarot sampai bila-bila.
1: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan. Johor FM.
2: Melodi Permata mungkin sampai ke penghujungnya, tetapi hiburan kita tetap akan diteruskan di frekuensi ini di Johor FM Permata Selatan. InsyaAllah, Hakim akan mengundurkan diri kejap lagi. Apapun, Hakim ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan yang setia menemani Hakim dalam Melodi Permata sepanjang siaran kita 6 petang hingga 12 tengah malam. Jadi, kalau sepanjang siaran tu Hakim ada terkasar bahasa, tersilap bicara, apapun kata-kata Hakim yang mengguris hati anda, Hakim mohon maaf ya. Yang baik itu datang daripada Allah SWT, yang kurang itu datang daripada diri Hakim sendiri. Hiburan tetap akan diteruskan di Johor FM. Besok pagi temani mungkin Saufi, sebab dengar cerita Cik Kis dalam keadaan tidak sihat, dan kita mendoakan yang terbaik untuk Cik Kis. Dan mungkin yang akan mengganti konti pagi besok, Saufi Nawawi. Hakim pun tak pasti. Apapun, anda terus setia bersama dengan kami. Tak kisah siapa DJ sekalipun. DJ Hakim ke, DJ Cik Merah ke, DJ Lily ke, ataupun DJ Syamito ke. Tak kisahlah mana-mana DJ pun. Ataupun anda ada DJ kesukaan anda. Tak kisahlah kalau DJ lain pun, temani DJ itu ya. Itu pesan-pesan Hakim di sebelah malam ini. Apapun, Hakim nak tinggalkan anda dengan sedikit mutiara kata ya. Jom sama-sama kita amati. Di zaman semua orang sibuk nak tayang kehebatan sendiri kat media sosial, nak menunjuk siapa yang paling hebat. Tetapi yang paling gempak sebenarnya apabila kamu memilih untuk tenang dan biar kejayaan bercakap bagi pihak kamu. Orang mungkin tertarik pada barang yang kamu tunjuk, tetapi orang akan kekal hormat dengan adab yang kamu bawa. Jadilah seperti padi, semakin berisi semakin menunduk. Johor FM, Hakim undur diri. Assalamualaikum, bye-bye. Dengarkan lagu ini Hakim tinggalkan untuk anda. Visa untukmu selamanya.

0: Saya Hesti.
1: Saya Faizal.
2: Saya Aina.
3: Kami Geng Malam
2: Hur FM.
4: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajah Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Keberkatan rezeki halal bukan saja cukup untuk keperluan, tetapi memberi kebaikan yang berpanjangan. Saya percaya apabila hidup lebih teratur dan urusan dipermudahkan, keluarga menikmati hasil yang bersih dan hati sentiasa bersyukur. Anak-anak yang lahir daripada rezeki yang halal biasanya adalah anak-anak yang menghormati ibu dan bapanya.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين يا الله kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujib as-sa'ilin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka kau sembuhkanlah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberianmu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepadamu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika waj'alna minal muqarrabina ilaika. Allahumma habbib ilayna al-ihsan wa karrih al-fusuqa wal-'isyan wa harrim 'alaina as-sakhata wan-niran بعونك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, janganlah kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepadamu. Namun ya Allah, engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang kau rahmati, yang paling berarti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keredaan dan kasih sayangmu jua. Jadikanlah penutup hari ini, ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya engkau yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf, wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf, wahmilna alal adli wal-insaf, wa aminna min kulli ma nakhaf, بعصمتك يا عصمة الخائفين. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin.

Assalamualaikum. Selamat pagi Nasional FM, sentiasa di hati. Kita sudah pun masuk hari yang baru, tarikh yang baru, Isnin 14 September 2026 bersamaan 2 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan sekarang giliran Mira pula untuk ambil alih untuk temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan terima kasih kepada rakan penyampai saya Aida Jia, akak manis kita, yang sudah menemani anda dari jam 6 petang sehingga 12 tengah malam tadi. Aida Jia, awak dah boleh rehat, balik tidur dengan nyenyak. Jangan risau, Mira ada untuk jagakan pendengar Nasional FM nanti. Yang masih belum tidur, sekarang anda akan bersama Mira sehingga jam 6 pagi nanti. Dan kalau waktu orang lain yang dah mula lena, anda pula masih sibuk dengan urusan sendiri, jangan risau, 6 jam ini tak perlu berjaga seorang-seorang. Ada saya, Mira, yang akan menemani anda di Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasun FM sentiasa di hati. Itu dia tadi, My Generation daripada Limp Bizkit. Jadi mungkin ada di kalangan anda, pendengar Nasun FM, yang waktu ini baru nak mulakan perjalanan. Mungkin pulang ke kampung untuk cuti Hari Malaysia ataupun ke mana saja destinasi anda. Sebelum bergerak tu, pastikan semuanya sudah lengkap ya, serba-serbi lengkap. Telefon, dompet, barang penting semua dah ada, pastikan semuanya sudah lengkap. Dan yang paling penting, pastikan diri anda sendiri pun sudah bersedia untuk memandu. Tak perlu terburu-buru, pakai tali pinggang keledar, pandu ikut had laju. Dan kalau perjalanan jauh, berhenti berehat bila anda sudah rasa penat atau badan rasa dah kurang, orang kata dah kurang apa ni, tenaga ataupun rasa mengantuk, pastikan anda berhenti berehat. Semoga perjalanan anda malam ni lancar dan sampai ke destinasi dengan selamat. Dan sepanjang perjalanan anda, biar Mira temankan anda di Nasional FM sentiasa di hati. Dan ini dia mimpiku daripada Faisal Ahmad.

0: Tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli, Jah. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Kad kredit kan ada.
2: Amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Makin bukit leh hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan? Baru tahu.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

boleh bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ubud, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada buli. National FM, biasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Sebelum kita masuk jam 1 pagi nanti, Mira nak tinggalkan satu pesanan untuk anda semua pendengar Nasional FM, geng burung hantu. Kalau hari semalam ada sesuatu yang tak menjadi, kurang menjadi seperti yang anda rancangkan, jangan bawa semuanya masuk ke hari yang baru ni. Sebab ada benda kita boleh betulkan, kita betulkan. Ada benda yang di luar kawalan kita, perlahan-lahan kita belajar untuk lepaskan. Sebab masuk hari yang baru, tak semestinya semua masalah terus selesai. Tapi sekurang-kurangnya, kita masih ada peluang untuk cuba sekali lagi. Jadi kita mulakan hari yang baru ini dengan hati yang lebih ringan, lebih tenang. Dan jangan risau, Mira masih ada menemani anda di Nasional FM sentiasa di hati. Ini dia senapan patah daripada ekspedisi.

Keracunan makanan boleh terjadi kepada sesiapa sahaja. Punca utama keracunan makanan adalah apabila individu memakan makanan atau minuman yang tercemar. Tiga sumber utama pencemaran berlaku. Pertama, pencemaran mikrobiologi. Kedua, pencemaran kimia. Dan yang ketiga, pencemaran fizikal. Tanda-tanda keracunan makanan adalah seperti mual, loya, muntah-muntah, pening kepala, sakit perut, demam dan juga boleh membawa kematian jika serius. Tempoh keracunan boleh terjadi seawal 30 minit hingga 72 jam. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan untuk berhati-hati terhadap tanda-tanda keracunan makanan sekiranya anda telah menjamah makanan yang tercemar dengan sumber pencemaran tersebut. Berjumpalah dengan doktor jika anda menunjukkan gejala keracunan.

0: Lina, habislah aku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni, Izzah? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Lina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah yang perlu kita isi bersama. Selama 69 tahun, kita telah membina tanah air kita yang tercinta, Malaysia, sebagai negara yang aman, berdaulat, berdaya saing dan penuh dengan keharmonian. Marilah kita terus menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuhkan perpaduan, mempertahankan keharmonian masyarakat berbilang kaum dan menyuburkan cinta kepada tanah air. Kita mungkin berbeza kaum agama ataupun budaya, namun kepelbagaian inilah kekuatan kita. Kepelbagaian inilah keistimewaan. Mungkin kita berbeza, tetapi kita bersama dan bersatu. Kita mungkin pelbagai, tapi kita satu bangsa Malaysia. Marilah kita terus membina Malaysia lebih inklusif dan sejahtera, di mana setiap rakyat menikmati perumahan selamat, persekitaran bersih dan komuniti yang penuh dengan harmoni. Semoga Malaysia ku yang tercinta ini terus aman, makmur dan dihormati di pesada dunia. Saya, Saudara Nga Koming dan seluruh warga keluarga KPKT ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: kau hantu. Nasional
1: FM. Dah pun masuk jam 1 pagi. Jam kedua Mira bersama geng burung hantu. Apa khabar anda yang masih berjaga waktu ni? Kadang-kadang waktu macam ni rasa lebih tenang sikit. Telefon dah kurang berbunyi, urusan pun makin perlahan. Bolehlah kita curi sedikit ruang untuk diri sendiri untuk rehat, tenangkan minda. Tak perlu fikir jauh-jauh dulu. Apa yang belum selesai, kita urus satu-satu bila sampai waktunya. Sekarang ni santai dulu, biar Mira dan lagu-lagu temankan anda di Nasional FM sentiasa di hati.

0: anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, ha, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah.

saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Almaguest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Itu dia tadi, Tokyo Drift daripada Teriyaki Boys. Ha, memang kalau dengar rentak lagu tadi tu, terus rasa macam nak bergerak laju je kan? Ha, tapi kalau bab hati kita, elok perlahan sikit. Kadang-kadang orang datang dengan ayat manis, perhatian bukan main lagi, kita pun mulalah fikir, betul ke ni? Dia suka saya ke? Lebih-lebih lagi kalau anda pernah kecewa. Memang mungkin ambil sikit masa lah untuk nak yakin semula kan. Kadang-kadang mungkin sebab tu ada yang sampai satu tahap cakap, sudah, aku tak percaya dah dengan cinta. Sesuai dengan lagu lepas ni, Aku Tak Percaya Cinta daripada Liana Jasmine, hanya di National FM, sentiasa di hati.

Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love scam.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skamer akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skamer untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Yang berhormat, Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dihormati. Merdeka, merdeka, merdeka.

Santo. Nacional FM. Nacional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan 2 pagi. Sudah 2 jam anda bersama Mira dan game berubah hantu. Tetap setia bersama Mira, okey? Untuk sejam seterusnya, 1 jam seterusnya, kita nak turunkan sedikit rentak. Kalau dari tadi, 2 jam sebelum ni kita layan lagu rock, lagu rancak. Sekarang masanya kita nak masuk ke slow rock pula. Lagu-lagu macam ni dia lain sikit. Muziknya lebih kepada lebih perlahan sikit berbanding kepada lagu yang saya mainkan 2 jam sebelum ni. Tapi bila sampai kepada lirik-lirik baik-baik lagu tu, kadang-kadang boleh buat kita termenung jauh, fikir tentang kehidupan semua tu kan. Orang kata galau lah kan, jiwang gitu. Jadi buat anda yang memang peminat slow rock, sejam seterusnya ni memang untuk anda. Kita layan sama-sama di Nasional FM, sentiasa di hati. Ini dia Sweet Charity Teratai.

yang bernama Seri. Mesti cantik kan orang yang bernama Seri ni kan? Sebab tu sampai lagu pun ada tajuk nama dia kan? Jadi mungkin ada yang sedang jatuh cinta waktu ini. Mesti ada satu nama yang bila disebut je, senyum tu datang sendiri. Mungkin orang yang bernama Seri, mana tahu kan? Kadang-kadang tak perlu orang tanya pun. Tengok cara anda senyum dekat telefon, dah boleh agak dah mesti ada seseorang yang istimewa di hati ni. Kalau hati tu dah yakin siapa orangnya, mungkin inilah yang nak anda sampaikan kepada seseorang itu. Engkaulah kekasihku daripada Progressive Band. Nasional FM, sentiasa di hati.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

Itu tadi Melissa dengan Wajahmu di Mataku. Bila kita ni dah sayang seseorang, kadang-kadang apa dia buat semuanya nampak baik, elok, manis. Lambat balas mesej pun kita boleh pujuk diri. Tak apa, mungkin dia sibuk. Sekali sibuknya sampai 3 hari. Ah, yang tu kita kena fikir balik sikit, ya. Tapi itulah, bila hati ni dah sayang ni, kadang-kadang mata pun boleh terlepas pandang beberapa perkara. Jadi persoalannya, butakah cinta? Selepas ini, Spring, Butakah Cinta. Hanya di National FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Kita sudah masuk jam 3 pagi. Lebih tepat jam sekarang menunjukkan pukul 3.05 minit pagi. Dan maknanya sudah sampai separuh jalan saya bersama geng burung hantu. Yang masih bersama Mira dari jam 12.30 malam tadi. Terima kasih kerana masih setia. Yang baru buka radio, selamat datang ke geng burung hantu. Anda sampai tepat pada masanya sebab masih ada 3 jam lagi kita boleh bersama-sama layan lagu. Apa pun yang anda sedang lakukan sekarang, harap semuanya berjalan lancar. Jangan lupa minum air, dan kalau badan dah mula penat, beri diri tu ruang untuk berehat. Dan untuk pengetahuan pendengar, saya bukan sahaja bersiaran di radio sekarang ni, saya juga baru sahaja bersiaran di TikTok Nasional FM. Jadi jika anda ingin berbual dengan saya, nak dengar celoteh saya, nak baca juga celoteh-celoteh pendengar kita yang lain, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Okay, Mira masih di sini sehingga jam 6 pagi. Kita teruskan dengan Haslinda, Sehati dan Sejiwa. Nasional FM sentiasa di hati.

Itu dia, lain orang lain cerita. Ha, lain orang lain cerita, lain orang lain cerita rasa. Itulah lumrah manusia, berbeza-beza kan. Tapi itulah yang membuatkan kita unik. Tak sama dengan orang. Tapi itu kita tolak tepi dulu. Kita nak cerita pasal memenangi hati seseorang pula. Kalau kita nak memenangi hati seseorang, kadang-kadang tak perlukan benda yang luar biasa sangat pun sebenarnya. Perhatian, keikhlasan dan cara kita menghargai dia tu kadang-kadang lebih bermakna sebenarnya. Sebab bila kita dah berjaya menyentuh hati dia, menakluki hati dia, mungkin dari situlah rasa sayang tu mula, bibit-bibit cinta tu mula tumbuh kan. Macam mana nak sentuh hati seorang perempuan? Mungkin ada yang di sini tanya-tanya, macam mana saya nak sentuh hati orang saya suka ni? Lebih lagi nak sentuh hati seorang perempuan, macam mana? Kita biarkan Ari Lasso yang jawab soalan awak tu. Selepas ini, Ari Lasso, Rahsia Perempuan. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Dia lambat asal selamat.
1: Pamat tempe belanja dengan motokar.
0: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, paling berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, National FM.

Bukan lagi kita daripada Nadira. Tergamaknya kau, tergamaknya anda tak nak dengar National FM. Janganlah macam tu. Kalau dah buka radio dengan National FM tu, pastikan kekal dengan National FM, kerana kami ada mainkan lagu-lagu yang menarik dan juga kami sentiasa menemani anda. Okey, jadi sentiasa setia, okey, dengan National FM. Okey. Ni ada suara yang mungkin baru satu dua patah perkataan kita dengar, kita tahu dah siapa penyanyinya. Kalau yang serak-serak basah, dan saya bagi saya lah, kalau suara serak-serak basah, kalau saya kata ni penyanyi lelaki, penyanyi negara jiran, saya rasa anda semua tahu siapa sebenarnya, kan. Serak-serak basah ni mestilah Cakrahan. Ada lagu selepas ni dia tahu, tapi bukan secara solo, tapi bergandingan pula dengan biduan wanita negara kita, Datuk Sri Siti Nurhaliza. Lagu apa? Mestilah lagu Seluruh Cinta. Tapi sebelum saya mainkan lagu, saya nak menyapa rakan-rakan di TikTok kita sekarang ni. Dah ada dah yang menemani saya. Kita ada yang saya boleh sapa sekarang ni. Ada Lavender Girl, ada The Sale, ada Khairul Anwar, ada Ambo Blues, ada Suhaimi Harun, ada Shinan Tasnim, ada Yusran Zainal, ada Wani, ada Osman Mat, ada siapa lagi ni? Ada Suziana Ahmad, ada ramai lagi. Jadi jika anda ingin ada Syah Bahar juga. Waalaikumsalam, baru beri salam. Jadi jika anda ingin bersembang santai dengan saya dan juga pendengar GBH yang lain, boleh singgah ke TikTok National FM. Okey, seperti yang saya janjikan, lagu daripada dua suara dengan karakter yang berbeza, tetapi bila digabungkan dalam sebuah lagu, rasanya cukup lengkap lagunya. Ini dia Seluruh Cinta dari Datuk Sri Siti Nurhaliza dan juga Cakrahan, hanya di National FM, sentiasa di hati. Terima kasih.

Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM dan RTM Klip. Jangan lupa ya, download RTM Klip. Betul-betul percuma tau.

Santo. Nasional FM. Nasional FM sentiasa di hati. Beberapa minit sahaja lagi kita akan masuk jam 4 pagi. Dah masuk jam keempat dah. Mira menemani anda. Jadi kalau anda masih dengarkan suara Mira waktu ini, terima kasih kerana memilih Radio Nasional FM. Sentiasa di hati. Sentiasa di hati anda. Pastikan sentiasa di hati anda, okey? Seronok sebenarnya fikir, walaupun kita masing-masing berada dekat tempat yang berbeza. Macam kau sekarang ni pun, yang saya sedang berbual di TikTok pun, ada yang daripada Sabah, ada yang daripada Langkawi, Penang, Pahang semua kan. Tapi walaupun kita di tempat yang berbeza, waktu yang sama ni kita tengah dengar lagu yang sama, dekat frekuensi yang sama. Itulah seronoknya radio. Kita mungkin tak nampak satu sama lain, tapi tetap boleh rasa macam ada teman yang menemani, kan. Jadi untuk 2 jam terakhir ni, kekal bersama Mira. Saya akan insyaAllah mainkan lagu-lagu yang boleh menaikkan semangat anda, insyaAllah. Dan ya, sedikit pesanan, sentiasa fikirkan diri anda tu boleh. Apa-apa jua yang anda lakukan, jangan fikir negatif. Apa-apa cabaran yang anda hadapi setiap hari, mungkin ada bos anda kata, okey, awak kena buat ni. Jangan fikir, oh saya tak boleh buat ni bos. Jangan, fikirkan anda boleh, okey? Pastikan anda boleh.

saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan.

I Want You Back dari NSYNC. Siapa yang meninggalkan National FM tu tadi, mungkin ada yang tukar frekuensi, I Want You Back datang balik. Jangan tinggal National FM, okay? Pastikan anda sentiasa bersama National FM. Okay, sekarang jam menunjukkan pukul 4.17 minit pagi. Waktu macam ni Mira rasa kita kena naikkan sikit tenaga. Saya pun dah mula agak penat sikit. Lepas tu nampak pula ni komen-komen di TikTok live ni duk sembang pasal makanan nasi lemak lah, nasi dagang lah, apa laksam, laksa semua. Ada soto cuk tepung sekali ni. Hai, kita dah lemau kan, penat-penat ni kan. Kita nak naikkan sikit tenaga ni. Tak perlu nak bangun ke apa. Mira akan mainkan lagu untuk anda. Jadi saya rasa pagi ni Mira nak ajak anda berjoget pula. Tak perlu bangun kalau tengah selesa tu. Goyang kepala, gerakkan bahu sikit. Pun jadilah, cukuplah tu. Tapi yang tengah memandu, yang sedang memandu, jangan pula tiba-tiba nak berjoget ya. Fokus jalan. Tak payah nak ikut berjoget sekali. Gerak-gerak bahu sikit boleh lah. Kita bagi suasana lebih ceria sikit dengan JJ, Joget Angan Tak Sudah. National FM, sentiasa di hati.

masih bersama Mira dalam Nasional FM Sentiasa di Hati. Okay, saya nak tanyalah pendengar-pendengar Nasional FM ni, ada tak yang suka ambil gambar, fotografer katanya kan, ada tak? Kalau macam Mira, saya bukanlah fotografer profesional, tapi saya suka ambil gambar, dan salah satu pemandangan yang saya suka ambil pelangi. Bukan senang tau nak nampak pelangi ni kan. Jadi kalau nampak pelangi sesibuk mana pun, mesti kita nak pandang juga kan. Paling-paling kalau ambil gambar tu nak pandang lama, nak tengok kan, sebab jarang kan nampak pelangi. Bukan senang kan, sebab ialah pelangi ni tak muncul lama, sekejap ada, sekejap dah hilang. Kadang-kadang macam itulah hidup kan, benda yang singkat macam itulah yang buat kita berhenti dan nikmati apa yang ada depan kita dekat depan mata ni. Cantik pula kalau pelangi tu muncul waktu petang. Lagilah pemandangan tu nampak indah sangat kan. Jadi kita dengarkan lagu Pelangi, Pelangi Petang.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia

0: Hantu. Nasional FM.
1: Dah pun masuk jam 5 pagi, pejam celik dah masuk jam terakhir Mira bersama geng Burung Hantu. Tak lama lagi, ramai yang akan mula bangun dah. Mungkin ada dah bersiap dah untuk jalani hari masing-masing, nak pergi kerja ke mana-mana kan. Sedikit pesanan, kalau semalam ada benda yang buat anda penat, serabut ataupun rasa macam tak menjadilah hari ni kan, jangan bawa semua tu masuk ke pagi ni ya. Hari baru ni kita mula perlahan-lahan, dengan tenang, jiwa damai. Ingat, kita tak perlu terus rasa sempurna, cukup mulakan dengan satu perkara yang baik. Dan untuk permulaan tu, biar ada lagu-lagu dan muzik temani anda sepanjang hari ini untuk memberikan semangat untuk anda. Okay, ini dia Selamanya Cinta daripada Alisata dan Sheila Hamzah. Tapi juga selepas ini seketika nanti saya akan mainkan Raudah yang telah diterbitkan oleh rakan penerbit saya, Aizat Azam. Selamanya Cinta Alisata, Sheila Hamzah. Nasional FM, sentiasa di hati.

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kerana dalam sepotong hadis baginda sallallahu alaihi wasallam sabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seorang daripada kamu sehinggalah aku ini menjadi orang yang paling dicintai daripada dia sayang kepada ibu bapanya, anak-anaknya dan juga orang lain. Ha, itulah dia tuan-tuan. Kalau betul kita sayang Nabi kita, salah satunya ialah kita dengan banyak membaca kitab-kitab sirah. Ha, ya. Bahkan itu juga boleh, orang yang banyak baca kitab sirah, dia begini tuan-tuan, tips untuk kita mimpi jumpa Nabi SAW, nombor satu, kena banyak selawat. Berapa banyak? Sebanyak yang mungkin. Ya? Sebab ada orang yang pernah mimpi jumpa Nabi, rahsianya dia berselawat pada Nabi sebanyak 15,000 kali. Ha, 15,000 kali. Lepas tu ada hari yang dia tak mimpi jumpa Nabi, dia tambah 10,000 lagi. Jadi 25,000 kali. Ha, boleh? Ya? 15,000. Nak selawat macam mana? Ha, antara selawat yang boleh kita amalkan, yang popular itu yang disebut sebagai selawat Jibril tu, sallallahu ala Muhammad. Ha, ataupun boleh juga Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ha, sallallahu ala Muhammad tu mudahlah saya kira, ya. Ha, baik. Kemudian tips yang kedua, kalau kita nak jumpa Nabi dalam mimpi, ya, iaitu banyak baca kitab sirah Nabi. Ha, kitab apa nak baca? Sirah An-Nabawiyah, Sirah Nabawiyah, Ar-Rahiqul Makhtum, antara yang terbaik. Ataupun boleh baca juga kitab Syama'il Muhammadiyah. Ha, ya. Kitab Syama'il menceritakan tentang kita kata kepribadian Nabi, tentang diri Nabi sendiri, bagaimana Nabi duduk, minum, tidur dan sebagainya. Ha, insya-Allah bila kita baca tu, kita boleh nampak bayangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab ada seorang tok guru ni, guru saya, dia pernah cerita dia mimpi Nabi. Bila ditanya kepadanya apa yang dia buat, dia kata dia banyak baca kitab sirah. Sebab dia ni penulis buku, maka bila dia banyak menulis ni, dia banyak bacalah, dia buat kajian, dia baca kitab sirah bahasa Arab, bahasa Melayu, maka siang, pagi, petang, malam duk baca, akhirnya terbawa dalam mimpi. Itu rezeki, ya. Tips yang ketiga nak jumpa Nabi dalam mimpi, iaitu sebelum tidur kena solat hajat dan doa kepada Allah. Doa supaya Allah Ta'ala, ya Allah, rezekikan aku untuk jumpa kekasihmu iaitu Nabi Muhammad SAW dalam mimpi. Memanglah kita tahu kita ni tak layak, dosa banyak, tapi kalau Allah nak bagi rezeki, boleh je. Ha, doa. Kemudian tidurnya tu mestilah mengambil wuduk. Kemudian tidur, baca doa tidur. Ha, baca tiga qul, tiup di tangan, sapu di tubuh badan macam Nabi buat. Kemudian tidur kalau dapat menghadap kiblat. Ha, kemudian tidur tu mestilah mengiring sebelah kanan. Itu cara Nabi tidur. Lalu kita pun mimpi. Katakan mimpi dan terjaganya kita hampir-hampir waktu subuh. Ha, itu petanda mimpi itu mimpi yang baik. Ni tidak, ya, apa nama, tidurnya pun wuduk tak ambil, tidur pula terbongkar apa itu je. Ha? Lepas tu entah, ya, macam tak jaga adab tidur. Jadi tengok-tengok mimpi, takut-takut bukan Rasulullah mimpi, rupanya Abu Jahal. Ya? Ha, syaitan tu memang tak dapat menyerupai Nabi, tapi dia boleh menyerupai Abu Jahal. Dia kata aku Nabi, menipu dia. Ha? Ha, sebab Abu Jahal pun pakai jubah juga. Oh, tak betul kan? Tak, rupanya Abu Jahal. Oleh kerana itu, macam mana kita nak tahu mimpi kita tu betul? Tadi itulah, bila kita terjaga daripada tidur hampirnya waktu subuh, dan kita waktu tidur tu kita jaga adab tidur, insyaAllah mimpi tu betul lah. Ha? Ha. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung hikmah yang ke 42 daripada kitab Al-Hikam karangan Syekh Ibn Atta'illah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله به في دارين آمين. لا ترحل من كون إلى كون فتكون كحمار الرحى يسير والمكان الذي ارتحل إليه هو الذي ارتحل منه ولكن ارحل من الأكوان إلى المكون وأن إلى ربك المنتهى وانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه فافهم قوله عليه الصلاة والسلام وتأمل هذا الأمر إن كنت ذا فهم والسلام معنى حكمة 42 ini kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala, janganlah engkau berpindah daripada satu alam ke alam yang lain, maka ia adalah laksana himar, yakni keldai pengisar yang berjalan. Tempat yang dituju itulah juga tempat yang dia mula-mula berjalan. Akan tetapi hendaklah engkau pergi dari semua alam menuju kepada pencipta alam. Sesungguhnya kepada Tuhanmu puncak segala tujuan. Dan perhatikanlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesiapa yang hanya menuju kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana menurut perintah Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia akan sampai atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sesiapa yang berhijrah kerana kekayaan dunia yang akan didapatinya atau kerana perempuan yang akan dikahwini, maka dia mendapat tujuan hijrahnya sahaja. Maka fahamilah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dan perhatikan persoalan ini jika kamu mempunyai kefahaman yang mendalam. Wassalam, yakni selamatlah atas kamu. Itulah kurang lebih terjemah hikmah 42 ini tu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka hikmah ini mengajarkan kita tentang ketulusan hati kita, niat kita dalam ibadah. Baik, kita tengok mafhum hikmah. Mafhum dia begini: janganlah engkau tuntut sebarang ganti dengan amalanmu yang soleh, sekalipun bahagian di akhirat. Maknanya kalau kita ibadah, janganlah kita tuntut bidadari. Walaupun kita nak bidadari. Tuan-tuan nak bidadari? Tak nak. Tak nak je kan. Jadi memang kita nak bidadari. Yang ibu-ibu pun nak bidadara pun tak nak juga. Teringin nak tu ada kan, cakap tak berani. Baik, orang perempuan bila ditanya bidadari, bidadari, dalam Quran sebut bidadari, dia tak sebut bidadara. Tu kadang cerita bidadari, orang perempuan dia jealous dia. Bidadari, bidadari, kita tak ada ke? Orang perempuan pun ada juga. Sebab apa Allah tak sebut bidadara pada orang perempuan? Tapi dalam Quran dia cerita emas dan perak, pinggan mangkuk kan. Sebab itu orang perempuan suka. Orang perempuan dia bidadara nak juga, tapi dalam masa yang sama dia pun nak pinggan mangkuk juga, nak emas perak, itu nak juga. Itu nafsu orang perempuan dia begitu ya? Kan di rumah ibu-ibu banyak pinggan mangkuk kan, bersusun-susun, tak pakai pun, hobi dia suka. Emas suka, suka. Orang lelaki dengan emas ya, gementor dia, menggigil ya. Nak membayar tu kan. Satu gram pun dah 600 lebih. Tapi sebenarnya itulah yang itu yang dapatnya pada penghuni syurga bagi orang perempuan. Sutera, bukan sebab sutera. Maknanya adillah Allah Ta'ala itu dijadikan bagi lelaki itu ada bidadari. Yang perempuan pula dapat macam-macam lagi kan. Dapat pinggan mangkuk, emas perak, kain sutera. Pakai kain sutera bukan sehelai, 70 lapis ada dalam hadis sebut. Sampai 70 lapis. Jadi begitulah gambaran kan. Itu bidadari, apa, sutera syurga tak sama dengan dunia kan. Halus je. Sebab tu biasa memang orang perempuan pakai baju berlapis-lapis kan. Agak-agak biasa pakai umum berapa lapis bajunya. Banyak lapis tu kan. Orang lelaki selapis je. Singlet pun tak pakai kadang. Orang perempuan berlapis-lapis, tudung saja 10 lapis dah. Tak cerita dalam lagi. Jadi betul lah gambaran Nabi sebut orang perempuan bidadari itu. Kalau orang perempuan penghuni syurga, dipakainya dengan min sunjusi wa istabrak, daripada pakaian sutera yang berlapis-lapis. Sampaikan dalam hadis sebut sampai 70 lapis. Masya Allah. Maknanya kita memanglah nak. Cuma pengarang hikam Syekh Ibn Atta'illah ni pesan, dia kata jangan itu yang dijadikan aim ataupun matlamat kita. Sebab apa? Sebab bidadari itu ataupun bidadara itu dia makhluk. Kalau kita beribadah sebab nakkan bidadari, maknanya kita berharap kepada makhluk. Kita bergantung nakkan kepada makhluk. Bukan salah tapi kurang tepat lah. Ya? Jadi ini hikmah 42 dah jauh dah perjalanannya. Maknanya kalaulah sahabat-sahabat kita tanya, takkanlah aku ibadah nak bidadari, salah sebab kan bidadari itu kan syurga. Kita kata tidak salah tapi kurang tepat.
1: Allahumma

Jam menunjukkan pukul 5.31 minit pagi. Pejam celik. Tinggal setengah sejam. Setengah sejam tu apa tu? Setengah jam saja lagi. Mira nak temankan anda dalam geng burung hantu. Terima kasih kepada yang telah menemani saya bukan sahaja di radio tapi juga di TikTok Nasional FM. Jadi, untuk hari ini, saya pasti waktu sekarang ramai yang sudah mungkin mula menyiapkan sarapan. Mungkin ada yang sudah mula siap-siap pakai baju semua nak pergi kerja kan. Saya doakan semoga urusan anda dipermudahkan. Tapi jangan risau, setengah jam lagi saya masih bersama anda. Jadi anda ada teman sehingga jam 6 pagi nanti. Kekal setia bersama Nasional FM, ya?

0: Ulumul Islam. Kita bersama Ustaz Hizbul Rahman Omar Zuhdi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berbicara berkenaan dengan tajuk istiqamah dalam iman. Satu tajuk yang sangat besar. Istiqamah ni satu amalan yang sangat susah dalam banyak-banyak amalan yang kita nak buat, tuan-tuan. Satu amalan istiqamah ini yang susah, iaitu istiqamah dalam ketaatan, nak jadi baik sentiasa susah. Sebab itu iman kita ni, iman bagi orang awam, dia yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Pagi bertambah, malam kurang balik, esok kurang lagi, lusa tambah balik sikit, masuk Ramadan tambah banyak lah, keluar Ramadan kurang balik. Yazid wa yanqus, yazid wa yanqus. Itu imam orang awam, orang-orang biasa macam kita ni, bertambah berkurang. Iman para anbiya, para nabi-nabi ni, wazid yazidun wala yanqus, bertambah dan takkan berkurang. Hari ni bertambah, besok lagi tambah, lusa.

0: melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah melihat apa yang kalian kerjakan. Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi SAW istiqamah dan para sahabat istiqamah dalam ketaatan, istiqamah dalam beriman. Dan Nabi SAW perintahkan kepada kita juga istiqamah, berkekalan di atas iman, berkekalan di atas ketaatan. Cuma tuan-tuan para pendengar Nidaul Islam, dalam kita melakukan istiqamah dalam ketaatan ni, ujian dia besar juga. Ujian dia bukan kecil, besar. Kita nak jadi baik sentiasa bukan senang, bukan satu benda yang mudah, bukan boleh sebut di mulut. Dia memerlukan usaha, memerlukan sabar, memerlukan keikhlasan, memerlukan kesungguhan, memerlukan satu keazaman, satu tekad. Dia mesti kena tekad, dia kena azam betul-betul dengan Allah, mujahadah betul dengan Allah, mohon doa, ya Allah berikan aku ni istiqamah, ya Allah kekuatan untuk aku taat kepada engkau, ya Allah berikan kepada aku ni istiqamah dalam kesabaran, aku boleh sabar di atas setiap ujian yang kau berikan kepada aku, ya Allah aku boleh sabar, ya Allah berikan kesabaran tu, istiqamah dalam sabar, jangan kau melencongkan sabarku, tetapkan kesabaranku ni dalam aku sabar menempuh segala apa yang dilarang olehmu, ya Allah. Kita minta benda-benda yang macam tu, kita istiqamah dalam ketaatan, istiqamah. Ada kita jumpa hamba-hamba Allah, kadang-kadang dia tanya, Ustaz, saya dah lama tak sembahyang. Tu dia tuan-tuan, dah lama tak solat. Dia kata, saya dah lama tak puasa. Dah lama lah Ramadan, masuk Ramadan ni tak pernah penuh puasa. Kadang-kadang kita kata, bang, berapa lama dah bang hidup? 50 tahun dah. Dia kata, tak pernah penuh. Semua hidup tak pernah penuh, mesti ada misnya. Kira dia puasa 3 hari, yang lain 27 hari tak puasa. Allahu Akbar. Hidup 50 tahun datang muka bumi, berapa tahun lagi nak hidup? 60. Sampai umur 60 ada lagi 10. Kalau tidak ada keinsafan, kalau tidak ada terdetik di hati untuk berubah, dan tidak ada terdetik di hati, ya Allah, aku tak ada puasa nak jadi hamba yang betul-betul hamba Allah kah? Tanya diri kita, tuan-tuan. Tanya diri kita. Kadang kita jumpa, alhamdulillah, mereka datang jumpa untuk tanya pendapat. Kita kata, bang, kena berubah dah. Kena berubah, kena istiqamah. Puasa jangan tinggal, sembahyang jangan tinggal, solat jangan tinggal. Walaupun tak pernah sembahyang, hari ni dah nekat, azam, tawakal, sabar dengan apa ujian ni, tekad betul-betul. Apa-apa pun, minta doa kuat kepada Allah, jangan tinggal apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian memang besar, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sama-sama kita amalkan, sama-sama kita minta doa kepada Allah, berikan kesabaran, berikan kekuatan, sama-sama kita amalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah falyaqul khairan aw liyasmut." Sabda Nabi adalah sesiapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, ialah mereka yang bercakap baik ataupun diam. Ataupun orang putih kata, speak good or remain silent. Kadang-kadang kita ni nak bercakap suatu perkara, kita fikir dulu. Elok ke tak kita bercakap kan? Kalau tak perlu, tak payah bercakap sebab takut jadi dosa. InsyaAllah, pilih kata-kata yang baik agar dia jadi ibadah. Pesanan ini daripada saya, Fakhrul NIC, untuk semua pendengar Nasional FM. Nasional
2: FM. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yawm. فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. Ya Allah, kami memohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini, pembukaannya, kemudahannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli shay'in qadir. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kami mohon doa dengan segala pengharapan kepadamu, Ya Allah. Semoga engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini. Kerana sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mendengar. Ya Allah, takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami. Dan janganlah Engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwaban ni'mah wa abwabal rizq وأبواب القوة وأبواب العافية وأبواب الجنة. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan, keberkatan, kenikmatan, rezeki, kekuatan, kesehatan tubuh badan, keselamatan dan juga syurga. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu, Ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat untuk kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi menjelaskan tentang ibu, iaitu tentang masa untuk berbakti semakin singkat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kita sering hidup dalam sangkaan seolah-olah ibu kita akan sentiasa ada, seolah-olah esok masih ada peluang, lusa masih ada ruang. Tapi hakikat yang sunyi dan menyentap jiwa setiap detik yang berlalu sebenarnya sedang membawa kita semakin dekat kepada hari kita kehilangan dia. Maka hari ini mari kita muhasabah sebelum penyesalan itu datang tanpa diundang. Yang pertama, masa bersama dengan ibu kita itu terhad. Setiap hari yang kita lalui bersama ibu bukan bertambah, tapi sebenarnya semakin berkurang. Semalam telah pergi, hari ini sedang berjalan, dan esok belum tentu milik kita. Contoh, dulu ibu kuat berjalan, sekarang perlahan. Dulu suara ibu lantang memanggil kita, sekarang semakin lemah. Itu tanda masa kita bersama ibu semakin singkat. Yang kedua, jangan tangguh untuk berbuat baik. Berapa ramai di antara kita berkata, nanti aku balik kampung, nanti aku nak belikan ibu hadiah, Nanti aku nak minta maaf. Tapi saudara-saudara, perkataan nanti itu sering menjadi punca penyesalan yang paling dalam. Contoh, kita tangguh nak telefon ibu kita hari ini, tiba-tiba esok kita terima panggilan, ibu dah tak ada. Ketika itu air mata tak mampu mengembalikan masa. Yang ketiga, luangkan masa bersama ibu. Ibu tidak hanya perlukan duit kita. Ibu tidak merindu, ibu sebenarnya lebih merindui kehadiran kita. Kadang-kadang kita rasa, aku dah bagi duit setiap bulan cukup, tapi hati ibu berkata, aku rindu anak aku duduk sebelah aku. Contoh, duduklah bersama ibu walau hanya 10 minit. Tanya khabar, dengar cerita, walaupun cerita itu kita dah dengar berkali-kali. Kenapa? Kerana bagi ibu itu adalah kebahagiaan. Yang keempat, usahakan hubungi ibu kita selalu. Kadang-kadang kita terlalu sibuk dengan dunia, tetapi satu panggilan kecil boleh menjadi kebahagiaan besar buat ibu kita. Contoh, telefon ibu walau hanya 2 minit. Ucap, mak, mak sihat? Saya rindulah kat mak. Percayalah. Mungkinlah selepas itu ibu akan tersenyum sepanjang hari. Yang kelima, hargai setiap detik bersama ibu. Setiap detik bersama ibu sebenarnya adalah nikmat yang tidak ternilai. Satu hari nanti kita akan duduk di tempat yang sama, tapi masa tu ibu dah tak ada. Contoh, hari ini kita masih boleh makan masakan ibu. Satu hari nanti kita menangis hanya kerana teringat rasa tu. Teringat masa tu kita makan macam mana rasa masakan ibu, tapi kita tak mampu lagi untuk merasainya. Yang keenam, bersedia untuk kehilangan. Kita tidak boleh lari dari hakikat. Setiap yang hidup pasti akan pergi. Tetapi sebelum hari itu tiba, gunakanlah masa yang ada untuk berbakti. Contoh, peluk ibu hari ini, cium tangan dia, minta maaf sebelum terlambat, kerana satu hari nanti kita hanya mampu memeluk kenangan. Saudara-saudara semua, satu hari nanti kita akan merindu suara ibu. Kita akan membuka telefon, tapi tidak ada lagi nama ibu untuk dihubungi. Kita akan pulang ke rumah, tapi tidak ada lagi suara yang menyambut kepulangan kita. Masa tu air mata tak lagi mampu mengubah apa-apa. Maka sebelum saat itu tiba, hargailah ibu kita. Hargailah ibu kita. Berbaktilah selagi masih ada. Kerana masa untuk berbakti sebenarnya semakin singkat. Semoga Allah jadikan kita semua insan yang berbakti kepada ibu bapa kita. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tasgira di Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kawwana al-akwan wa dabbara az-zaman al-mawjudi azalan wa abadan bila jihatin wala makan. Wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalan ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu bi ihsan. Sidang pendengar yang disyurgakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersama saya Hilyin Aminin bin Muhammad Saleh dalam Tazkirah Johor FM perihal kematian. Tajuk kita pada kali ini ialah berapa lama tempoh di alam barzah. Di dalam Al-Quranul Karim, ketika mana membicarakan tentang betapa singkatnya kehidupan di alam dunia ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ar-Rum pada ayat 55 dan 56. Wa yauma taqumu as-sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghayra sa'ah kadzalika kanu yufakun. Maksudnya, dan semasa berlakunya hari kiamat, orang-orang yang berdosa akan bersumpah mengatakan bahawa mereka itu tidaklah tinggal di dalam kubur melainkan hanya sekadar seketika cuma, sedetik cuma, satu saat sahaja. Ma labithu ghayra sa'ah kadzalika kanu yufakun, dan demikianlah mereka itu sentiasa dipalingkan oleh kefahaman yang sesat yang daripada mereka mengikuti kebenaran. Kita lihat pada surah An-Nazi'at, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama anta munziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Maksudnya ialah, innama, hanya senya tugasmu wahai Muhammad, anta munzir, engkau wahai Muhammad hanya memberi amaran kepada orang yang benar-benar takut akan berlakunya nanti huru-hara pada hari kiamat. Ka'annahum, sangat dahsyatnya hari kiamat itu sehingga orang-orang yang bersalah nanti, ketika mana ka'annahum yawma yarawnaha, ketika mana mereka melihat kejadian itu di depan mata mereka, lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha, mereka tu merasa seolah-olah mereka itu tidaklah tinggal di dunia ini melainkan hanya satu petang atau hanya di belahan paginya sahaja. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yawma yahshuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahar yata'arafuna bainahum. Dari surah Yunus ayat 45, Allah Ta'ala berfirman, maksudnya, dan ingatlah ketika mana Tuhan menghimpunkan mereka pada hari kiamat kelak dengan keadaan mereka merasai seolah-olah mereka itu tidaklah tinggal di dunia ini melainkan hanya satu saat sedetik cuma dari waktu siang hari. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Betapa pendeknya hakikat kehidupan di dunia ini. Kita lihat pada ayat yang lain dalam surah Al-Ahqaf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahum ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min nahar. Maksudnya, dan bersabarlah engkau wahai Muhammad sebagaimana bersabarnya rasul-rasul ulul azmi, dan janganlah engkau meminta disegerakan azab agar dikenakan kepada mereka. Sesungguhnya keadaan mereka nanti ketika mana mereka melihat sendiri azab yang dijanjikan kepada mereka, mereka merasakan seolah-olah mereka itu tidaklah tinggal di dunia ini melainkan hanya sekadar sa'atan min nahar, hanya satu saat dan hanya seketika cuma di bahagian siang hari. Sidang pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam empat ayat yang kita sampaikan ini semua menegaskan bahawa besok pada hari kiamat, besok pada hari kiamat, semuanya manusia akan mengatakan seumpama itu, perkataan yang terkeluar dari lisan mereka ialah mereka merasakan kehidupan dunia itu bagaikan hanya beberapa saat, seperti beberapa ketika, hanya lebih kurang macam 10 hari, hanya seperti waktu yang singkat. Hanya sahaja ulama kita membincangkan, apakah maksud yang sebentar itu hanya di dunia atau merangkumi alam barzah? Sama ada hanya bermaksud ketika sebelum nyawanya berpisah dari jasad, ataupun merangkumi sekali dengan umur masa mereka ketika mana di alam barzah. Berdasarkan pendapat yang paling kuat, hakikat kehidupan yang terasa amat pendek dan sementara ini adalah merangkumi dan mencakupi kedua-duanya sekali, iaitu kehidupan seseorang manusia di alam dunia dicampur dengan kehidupan dia di alam barzah. Betapa singkatnya. Lalu daripada sini maka hendaklah kita mengambil iktibar dan pengajaran, betapa sebenarnya sekalipun umur kita sekarang mungkin 40 tahun, mungkin 30 tahun, mungkin 50 tahun, mungkin 60 tahun, suatu saat nanti setelah kematian kita dan setelah berlakunya hari kiamat, berakhirnya umur dunia, kita akan merasakan bahawa betapa singkat dan sekejapnya hakikat kehidupan di dunia ini berbanding panjangnya waktu dan masa yang ada di alam akhirat nanti. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang-orang yang mempersiapkan diri kita, mempersiapkan diri kita dengan amal soleh dan ketaatan, mempersiapkan diri kita dengan bekalan dan juga amal-amal kebaikan. Mudah-mudahan kita dapat membawa amalan kebaikan meneruskan kehidupan kita sebagai satu bekalan yang akan kekal abadi di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sekian dahulu, kita berjumpa dalam kesempatan yang akan datang. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata.

Johor FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua untuk para pendengar setia kami. Di mana juga anda berada pagi ini. Cik Gi, saya bersama dengan anda pagi ini. Pemilik suara ini 6.38 minit pagi. Untuk pertemuan kita hari ini, hari Isnin, bersamaan dengan 14 September 2026. Apa khabar untuk anda semua? Semoga pagi ini baik-baik saja. Dan semoga pagi ini kita diberi kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan kita. Untuk anda semua, jom teman-teman bersama dengan Cik Kis bermula jam pertama ini, Aura Permata bersama dengan anda sampai 12.30 hari. Pelbagai pengisian, cerita-cerita best dan juga pastinya lagu-lagu best akan menemani setiap perjalanan anda, setiap tugasan anda hari ini. Janji kita kena dengar sama-sama, okey? Jom kita dah menuliskan hiburan pagi ini untuk anda yang nak menyapu Cik Kis, yang nak berkongsi cerita menarik hari ini, boleh kongsikan di talian WhatsApp kami 0129301019. Jom kita nak teruskan hiburan pagi ini. Ada lagu Hani Soraya untuk anda, Rasa Sayang. Okey tak? Okey je, macam itulah.

Cinta. Selamat pagi Isnin untuk anda semua pendengar setia kami. Tak kira di mana je anda berada pagi ni. Mulakan pagi ini dengan satu aura yang positif. Senyum bagi lebar sikit pagi ni. Dan juga semangat yang luar biasa untuk kita mulakan tugas kita pagi ini dengan penuh semangat. 6.47 minit pagi untuk anda semua. Jangan lupa pagi ini kalau nak kata boosternya kan. Jangan lupa ambil sarapan. Apa kata pagi-pagi ni kan, apa kena kata kopi panas dulu ke, air coklat panas kan, segar sikit rasanya. Tapi sebelum tu jangan lupa minum air kosong dulu. Baik, ini Cikgu nak kongsikan untuk anda seketika cerita mengenai kopi juga ni. Kopi panas, teh panas, coklat panas, apa-apa semua panas lah. Satu kajian besar di United Kingdom melibatkan hampir 1 juta orang yang melihat tabiat minum teh dan juga kopi, dan peserta dibahagikan mengikut cara mereka yang biasa minum lah. Mungkin dia biasa minum dalam keadaan suam, panas dan juga sangat panas. Mereka kemudian diikuti selama lebih 10 tahun lah. Nama pun kajian kan, kajian bukan setahun dua, tapi kajian ni melebih 10 tahun, dan hasilnya mereka yang biasa minum minuman panas didapat mempunyai risiko kanser saluran makanan yang lebih tinggi berbanding mereka yang minum pada suhu yang lebih suam. Dan bagi mereka yang memilih minuman yang sangat panas, dia punya risiko dia lebih tinggi. Dan kajian itu juga menunjukkan satu corak yang menarik, iaitu semakin panas minuman dan semakin kerap diminum, semakin tinggi risiko yang dilihat. Tahu tak kenapa? Sebab lapisan saluran makanan kita sensitif. Jadi kalau berulang kali terkena cecair yang terlalu panas, ia boleh menyebabkan kecederaan kecil dan juga keradangan berulang. Dalam jangka masa panjang lah, kerosakan yang berlaku berkali-kali inilah yang dipercayai boleh meningkatkan risiko perubahan sel. Jadi ceritanya bukan mengenai minum kopi ke minum teh ke, tapi ceritanya kita minum air yang panas. Kan dia punya suhu sekitar 65 darjah Celsius ke atas. Sebelum ini juga telah diberi perhatian oleh badan antarabangsa berkaitan dengan risiko kanser. Kan? Jadi kena faham kat sini, bukan kopi yang bahaya, bukan teh yang bahaya, isunya suhu terlalu panas. Dan kajian ini juga tidak bermaksud sesiapa yang suka minum kopi panas ke nanti kena penyakit kanser ke tidak. Cuba cara kita minum. Kalau kita order kopi panas tu, biarlah dia dalam keadaan sejuk sikit kan, suam-suam sikit yang kita boleh minum. Janganlah paksa macam mana lah kita nak menikmati minuman kita kalau terlalu panas kan. Sejuk juga memang tak sedap. Orang kata yang panas yang kita boleh minum. Kan? Amboi, tebal benar bibirnya. Okey, itu dah cerita mengenai minum panas ni. Nak minum boleh, tapi dalam jangan keadaan terlalu panas untuk tidak mencederakan bibir kita dan juga isu kesihatan kita. Okey tak? Dapat tak? Okey, jom kita nak teruskan hiburan pagi ini. Ada lagu ini untuk anda, Agnes Monica. Tak ada logika untuk anda. Okey tak? Okey, macam tu lah.

Eh, hey, dan hiburan terbaik dan terpilih hanya di Johor FM Permata Selatan. Aura Permata bertemankan Cik Ki pagi ini. Jam pertama bersama dengan anda pagi ini. Ki, hati-hati memandu untuk anda yang dalam pemanduan waktu ini. Sentiasa berwaspada di jalan raya dan jangan lupa untuk utamakan keselamatan. Patuhi papan tanda, pandu dan juga tungganglah dengan cermat. Okay? Jom kita nak meneruskan hiburan pagi ini. 7 pagi nanti kita akan ke Pusat Berita Kuala Lumpur untuk ikuti utama 7 pagi dan kembali di jam kedua pada sekali hiburan dan juga informasi semuanya untuk anda. Ini nak lagu untuk anda. Kita ada selepas ini lagu Paisley dan juga ekspedisi. Semangat yang hilang, yang penting semangat anda. Jangan pernah hilang, okay? Janji tau. Terus berhibur bersama dengan kami. Okay tak? Okay je. Macam tu lah.

0: Umat Islam diingatkan supaya tidak meninggalkan turat atau warisan keilmuan Islam walaupun menguasai ilmu dan teknologi moden. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, penguasaan ilmu moden tidak seharusnya menyebabkan Al-Quran, Sunnah dan karya utak ulama terdahulu diketepikan.
1: That is our problem. We grab new technology, new knowledge, but we lose sight of our own heritage. The Quran, the Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Turah or Islamic legacy is important because it shows us so much tolerance, so much hikmah. Even in da'wah, when I said the tolerance between Muslims and respecting Hindus and Christians and Buddhists is not a new phenomenon.
0: Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haluan Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, pengajian turat kekal relevan dalam membimbing dan membentuk akhlak, fikiran serta adab umat Islam masa kini. Menurut beliau, perkara itu terbukti menerusi sambutan menggalakkan Festival Turat Islami Malaysia 2026. Hampir 7,000 umat Islam hadir pada perasmian festival di Masjid Putra malam tadi.
2: Sememangnya sudah ada kesedaran dan minat umat Islam di Malaysia dan juga di negara-negara jiran untuk mengikuti kuliah-kuliah pengajian turas ini. Turas ini adalah tradisi dan warisan kita walaupun ianya sudah lama. Ianya terus relevan kerana ianya memberikan bimbingan kekuatan kepada umat Islam untuk kita menghayati.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan dunia Islam perlu menguasai kecerdasan buatan AI dan teknologi moden bagi menghadapi perkembangan dunia. Beliau berkata penguasaan teknologi perlu seiring dengan pemeliharaan agama, nilai moral dan warisan Islam. Katanya kekurangan ilmu menguasai mengenai AI boleh menyebabkan masyarakat mudah dipengaruhi kuasa asing.
1: Without knowledge, we will fail. Without understanding artificial intelligence, we will be colonized and will become just weaponized by the foreign forces to weaken our resolve.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian pada majlis Gathering of Honour Prime Minister Malaysia di Markazu Sakuafati Sunia atau Jamia Markaz Keralam. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar menerima anugerah kecemerlangan Yayasan Sheikh Abu Bakar. Anugerah julukan itu disampaikan Mufti Besar India, Sheikh Abu Bakar Ahmad. Pengiktirafan itu meliputi sumbangan Perdana Menteri dalam bidang keilmuan Islam, pendidikan, pembangunan institusi, kesejahteraan manusia dan dialog antarabangsa. Beliau turut menerima plak serta manuskrip Sahih Bukhari pada majlis berkenaan. Pada sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 yang berlangsung dari 11 hingga 13 September lepas, Dato' Sri Anwar memulakan agenda dengan mengadakan pertemuan duhala bersama Rusia di New Delhi. Pertemuan bersama Iran, India dan Ethiopia turut menyusul sebelum beliau membawa agenda serta pendirian Malaysia ke pentas BRICS. Ikuti rangkumannya bersama Vimala Kasturi Verasamy dari New Delhi.
3: Dalam pertemuan dua hala Malaysia-Rusia, Datuk Seri Anwar dan Vladimir Putin meneliti usaha mempercepat penerbangan terus antara kedua-dua negara termasuk cadangan perjalanan tanpa visa, kerjasama tenaga serta usaha meningkatkan import minyak sawit Malaysia ke Rusia turut menjadi tumpuan. Pertemuan dua hala dengan Presiden Iran, Masoud Pezeshkian pula bagi memperkukuh hubungan dan memperluas kerjasama ekonomi dan hubungan rakyat kedua-dua negara. Malaysia menyatakan kebimbangan terhadap konflik dan peningkatan ketegangan yang berterusan di Asia Barat. Sejurus itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim bertemu dengan rakan sejawatnya dari India, Narendra Modi, dengan membincangkan langkah-langkah bagi memudah cara dan mempercepat ekspor Malaysia ke India. Pertemuan Ethiopia pula, Perdana Menteri mengundang negara itu untuk membuka kedutaannya di Kuala Lumpur sebagai usaha memperkukuh hubungan diplomatik antara kedua-dua negara. Di pentas BRICS, Malaysia menyentuh isu ekonomi, teknologi, peralihan hijau dan cabaran geopolitik global.
1: Financing must be fit to purpose. Meeting basic needs and providing public goods should not leave countries carrying debts they cannot sustain. Green transition must reflect different national circumstances. Countries will move at different speeds and by different paths, depending on their circumstances and stages of development. The aggression perpetrated by Israel in the Middle East has already reached far beyond its protagonists. Countries with no part in this war are paying through insecurity, higher inflation, and economic uncertainty.
4: Vimalaka Sri Virasani, New Delhi, RTM.
0: Hubungan Malaysia dan Maldives yang terjalin hampir 6 dekad terus diperkukuh dengan kedua-dua negara meneroka peluang kerjasama dalam sektor yang memberi manfaat bersama. Demikian jelas pensyarah kanan politik dan hubungan antarabangsa UUM Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani. Wartawan Atika Ismail yang kini berada di Malaysia ada perinciannya.
5: Sebagai negara yang berkembang pesat khususnya dalam sektor pelancongan, Maldives melihat pengalaman dan kepakaran Malaysia sebagai antara elemen penting dalam usaha membangunkan negara itu.
6: Sekarang ini kita punya hubungan langsung dengan Maldives dan sebagai sebuah negara yang sedang pesat berkembang dan membangun khusus dalam sektor pelancongan, Maldives sebenarnya menghendakkan kerjasama yang akrab dengan Malaysia dan kepakaran Malaysia itu ingin tagihlah untuk membangunkan juga Maldives kerana sebagai sebuah negara Islam di Laut Hindi, jadi mereka melihat Malaysia sebagai satu sebuah negara maju sebenarnya yang boleh dibawa bersama untuk bekerjasama dalam berbagai sektor.
5: Dalam masa sama, Malaysia turut melihat potensi pelaburan dan peluang ekonomi yang boleh memberi pulangan kepada negara.
6: Ini nilai dagangan Malaysia dengan dengan Maldives ini secara relatifnya menguntungkan Malaysia dan pada tahun, kalau lihat bulan tahun 2022 yang lalu, nilai dagangan sudah mencapai 1 bilion ringgit Malaysia dan memang Maldives sendiri menjemputlah rakan-rakan yang mencuburi sektor pelancongan ini untuk berada di Maldives itu dan antara agenda utama.
5: Daya tarikan Maldives sebagai destinasi pelancongan dunia di Lautan Hindi ini perlu dimanfaatkan Malaysia untuk memperluas kerjasama termasuk menerusi sektor yang memberi nilai tambah kepada pelancongan negara kepulauan itu. Atika Ismail, RTM, Mali.
0: Polis Sarawak akan memanggil beberapa lagi saksi bagi melengkapkan siasatan nahas helikopter di Long Lelang Ulu Baram, Miri. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, langkah itu bagi mengenal pasti laluan helikopter sebelum nahas berlaku. Katanya setakat ini, 19 saksi sudah dirakam keterangan. Siasatan turut meliputi lokasi persinggahan helikopter sebelum ke Long Lelang bagi mengenal pasti kemungkinan faktor yang menyebabkan nahas itu. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad memberikan jaminan akses perkhidmatan kesihatan kepada hampir 15,000 penduduk pedalaman Sarawak akan diteruskan. Susulan penangguhan sementara operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS. Beliau berkata perkhidmatan alternatif dikurangkan dengan kerjasama PDRM, TUDM, APMM dan Bomba. KKM kini sedang menunggu hasil siasatan nahas helikopter di Long Lelang sebelum menentukan langkah seterusnya untuk menyambung semula operasi FDS. Luar negara, angka korban insiden feri terbalik di Laut Jawa Indonesia meningkat kepada 6 orang manakala 129 lagi masih hilang. Agensi Pencarian dan Pertolongan Nasional Indonesia Basarnas memaklumkan 108 penumpang dan kru berjaya diselamatkan setakat ini. Feri Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang terbalik ketika dalam perjalanan dari Surabaya ke Banjarmasin awal pagi Ahad. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan dalam keadaan laut bergelora manakala punca kejadian sedang disiasat. Hampir 2.4 juta pengundi berdaftar dijangka mengundi dalam pilihan raya Parlimen Bangsa Moro pertama di selatan Filipina hari ini. Sebanyak 80 kerusi dipertandingkan dalam pilihan raya bersejarah itu yang berlangsung selepas 4 kali ditangguhkan sejak 2022. Pengundian berlangsung dari 7 pagi hingga 7 malam waktu tempatan. Pilihan raya itu menjadi langkah penting ke arah pemerintahan sendiri dan keamanan berkekalan di wilayah majoriti penduduk Islam itu selepas konflik berdekad-dekad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pertahan turat walaupun kuasai ilmu moden. Malaysia Maldives teroka peluang kerjasama. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: dengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda semua pendengar dan setia kami. Aura Permata 7.15 minit pagi. Pagi ini bertemankan Cik Kis sampai 12 tengah hari. Okay? Terima kasih untuk anda yang baru saja bersama dengan kami waktu ini yang berada di utara Johor 105.3 MHz. Di pantai timur Johor anda boleh dengarkan kami melalui frekuensi 92.1 MHz. Tak kira di mana anda berada, setia bersama dengan kami, itu yang penting, okay? Pada segala hiburan dan juga informasi untuk anda. Ini Cik Kis nak kongsikan perkongsian pagi ini. Kiriman daripada Kak Nurani HR, katanya, jangan risau tentang rezeki sebab rezeki sudah tertulis. Risaukan tentang usaha kerana usaha itu amanah kita. Kita tak boleh ubah takdir, tapi kita boleh ubah sikap dan terus berusaha. Itu kunci kejayaan. Selamat bertugas untuk anda semua. Terima kasih untuk Kak Narani HR untuk mutiara kata pagi ini. Ha, itu memang betul, tepat sekali. Jangan risau tentang rezeki kita yang dah lama tertulis kat sana, kan? Ha. Terus setia bertemankan Cik Kis pada sekali informasi dan juga hiburan menarik pastinya untuk anda. Lepas ini kita ada laporan trafik. Ada sabar menanti untuk anda. Okey tak? Okey, macam itulah.

0: Suara terhibur semuanya, lagu-lagu best semuanya di Johor FM Permata Selatan. 7.22 minit pagi, seketika kita nak dapatkan laporan trafik dari Inspektor Farah pagi ni. Silakan Puan.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar radio Johor FM. Berikut adalah laporan kemalangan jalan raya bertarikh 13 September 2026 Ahad sehingga jam 12.30 malam tadi. Sebanyak 227 kes kemalangan jalan raya dicatat dan melaporkan 2 kes kemalangan maut dengan 4 kematian yang direkodkan di daerah Shah Alam, Asri Alam dan Kota Tinggi. Berikut adalah laporan lalu lintas di sekitar kawasan Johor Bahru sehingga jam 7 pagi tadi. Di jalan Johor Bahru Skudai, pergerakan kenderaan dari arah Skudai menghala ke pusat bandar semakin bertambah dan lalu lintas melalui pelahan. Bilangan kenderaan juga mula bertambah. Bermula dari kilometer 15 hingga kilometer 8, lorong kontrol dibuka dari arah Skudai menghala ke pusat bandar mulai jam 6.30 pagi sehingga jam 9 pagi. Manakala dari arah pusat bandar menghala ke Skudai, lalu lintas masih lagi bergerak lancar. Bagi Lebuh Raya Pasir Gudang, pergerakan kenderaan di Lebuh Raya Pasir Gudang menghala ke Taman Perling. Pergerakan kenderaan perlahan namun masih lagi terkawal, begitu juga dari arah Taman Perling menghala ke Pasir Gudang di mana bilangan kenderaan mula bertambah dan pergerakan kenderaan mula perlahan. Manakala di Jalan Johor Bahru Kota Tinggi, pergerakan kenderaan dikesan semakin bertambah namun lalu lintas masih lagi bergerak lancar di kedua arah menuju ke pusat bandar dan Kota Tinggi. Di Tambak Johor pula, pergerakan kenderaan di berat dan ringan selepas bangunan BSI mulai bertambah namun lalu lintas masih lagi lancar di kedua arah menuju ke Singapura dan Malaysia. Di Lebuh Raya EDL, laluan masuk ke bangunan BSI bagi semua jenis kenderaan dari Jalan Lingkaran Dalam, EDL, Tulang Laut serta Jalan Bukit Senyum masih lagi bergerak lancar. Kepada semua pengguna jalan raya, diingatkan supaya sentiasa berhati-hati semasa memandu, terutamanya dalam keadaan aliran trafik yang padat dan dalam keadaan cuaca yang tidak menentu. Pastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan pemanduan. Akhir sekali, sekiranya anda mempunyai sebarang masalah, anda bolehlah menghubungi Pusat Kawalan Johor di talian 07-221-2999. Sekian sahaja info trafik daripada Jabatan Siasatan dan Pengukasan Trafik Kota Johor. Terima kasih dan selamat bertugas.
0: Baik, terima kasih Inspektor Farah untuk laporan trafik sebentar tadi. Untuk anda hati-hati di jalan raya, jangan memotong secara berbahaya. Jangan memotong secara mengejut, beri isyarat laluan anda. Kejap saja lagi kita ada berita Johor FM 7.30 minit pagi. Alah bisa untuk anda. Okey tak?

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 7.30 minit pagi bersama-sama saya, Syuhada Balkis Johali. Tajuk berita utama hari ini, laman air hutan bandar akan ditutup sementara. Lelaki ditahan bantu siasatan kes samun mencederakan dan ugutan jenayah.

0: Dan semua kata terhibur semuanya semua lagu Hindi yang dipetik dari filem Kabhi Khushi Kabhi Gham baru saja menghiburkan anda waktu ini. 7.48 minit pagi waktu ini Cik Kis nak kongsikan untuk anda.
1: Klik tajuk berita.
0: Baik, ini dah Met Malaysia menjangkakan fenomena Super El Nino berpotensi menyebabkan cuaca lebih panas dan juga kering dengan beberapa kawasan merekodkan suhu sehingga lebih 40 darjah Celsius serta meningkatkan risiko cerebu, kebakaran hutan dan tekanan terhadap sumber air. Lagi untuk klik tajuk berita, banjir Nepal, pasukan SMART dijangka pulang Sabtu atau Ahad ini. Pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART yang terlibat dalam misi mencari dan menyelamat di Nepal dijangka kembali ke Malaysia sama ada pada hari Sabtu atau Ahad. Dan menurut Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata kepulangan pasukan itu susulan operasi berkenaan yang sudah berada di penghujung dan tidak banyak lagi yang dapat dilakukan pasukan berkenaan. Selisih faham tekanan selepas bercerai dipercayai punca ibu maut ditikam. Perselisihan faham antara dua beranak serta tekanan selepas bercerai dipercayai menjadi punca seorang wanita ditikam di bahagian perut sebelum dilaporkan maut dalam kejadian di kampung Katagayan Tambunan pada Jumaat lalu. Dan menurut Ketua Polis Daerah Keningau, Superintendent Iran Shah berkata siasatan awal mendapati suspek yang berusia 31 tahun itu dipercayai berdepan dengan tekanan selepas baru bercerai. Ini dia akaun YouTube kini boleh dikunci dengan pin pada smart TV. Google telah memperkenalkan ciri keselamatan baru yang membolehkan akaun YouTube pada aplikasi televisyen pintar dikunci menggunakan kod PIN 4 digit bagi mengelakkan akses tanpa kebenaran. Dalam langkah itu membantu pengguna khususnya ibu bapa mengawal penggunaan aplikasi berkenaan oleh kanak-kanak selain melindungi sejarah tontonan, langganan dan cadangan kandungan yang bersifat peribadi. Lagi untuk klik tajuk berita, usaha kekalkan doktor dalam perkhidmatan awam jadi keutamaan Presiden baru MME. Mengekalkan doktor dalam sektor awam akan menjadi keutamaan Presiden Persatuan Perubatan Malaysia MME yang baru iaitu Dr. L. Sivanisan memandangkan Malaysia berdepan dengan peningkatan keperluan penjagaan kesihatan, populasi semakin menua serta beban penyakit tidak berjangkit NCD yang kian bertambah. Dan bila berkata isu mengekalkan doktor perlu melangkaui sekadar menambah bilangan siswazah perubatan, sebaliknya tumpuan yang lebih besar perlu diberikan kepada perkembangan kerjaya, persekitaran kerja, pembangunan profesional dan prospek jangka panjang dalam sistem penjagaan kesihatan awam. Baik, kita berita rehat seketika. Lagu Memori Rindu untuk anda. Semoga terhibur. Okey tak? Okey, macam itulah.